0: jadi 8.10 minit pagi. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Rahman Hamid. Dia teks saya.
1: Kata apalah.
0: Allah Akbar. Terima kasih banyak-banyak tau. Dia hanya tunjukkan frekuensi kita. Dia sedang mendengar. Terima kasih dengan kita dengar nah, Sonal FM ya. Rabi si sangka nak Rabi orang Sarawak.
1: Alhamdulillah.
0: Dengar nah, Sonal FM hari-hari.
1: Betul. Terima kasih. Tak kisah yang ada di Sarawak, Sabah, Perlis. Ada yang dengar dekat Brunei. Walaupun dekat Brunei ada nasional juga. Tapi betul. Pilih Nasional FM Malaysia. Terima kasih. Kami
0: terharu. Banyak tau. Okey, baik.
2: Okey.
0: Pagi-pagi.
1: Pantun.
0: Pagi-pagi bangun pagi, terus tengok cermin.
1: Min.
0: Saya Sonic Hussein. Lepas ni nak jumpa admin.
1: Kenapa?
2: Apa hal pula?
0: Adalah urusannya.
1: Okay.
0: Itu pantun saya.
1: Okay,
0: baik.
2: Malam tadi tidur terlupa gosok gigi.
0: Allahu Akbar.
2: Pagi ini bangun terus dengar Nasional Pagi.
0: Yalah.
1: Kalau Mak Saleh datang Malaysia.
0: Baik.
1: Dia sebut pengalaman jadi pengalaman.
0: Pengalaman.
1: Saya Diana Wai, ayah saya superhero Spider-Man. Selamat tu.
0: Okey, baik. Kita tu juga pantun daripada Abeliana. Okey dia.
1: Panjang kalau buat Abeliana ni.
2: Okey.
1: Dia kata pantun yang pertama temanya pantun gajah di balik batu.
2: Oh, dibaca.
1: Dalam kurungan dibaca. Berbunyi begini.
0: Allahu Akbar.
1: Wahai Sonic boleh nak bujang. Ada gajah di balik ke batu.
2: Okay.
1: Cari jodoh bersua tiga suara. Sayang rindu selalu Sonic.
0: Allahu Akbar.
1: Bunyinya Albiana. Pantun kedua.
2: Apa tu?
1: Pantun impian rahsia.
2: Allah.
1: Ada tajuk tau. Tak pernah saya tengok pantun ada tajuk. Dalam kurungan dibaca eh.
2: Hai.
1: Nazri tolong beli minum FNN.
2: Ya, sedap.
1: Zerama tu dik. Dia rehat tidur kat konti. Impian rahsia ada grandstand. Tiba. Banyak cerita. Maaf. Cakap.
0: Allah.
2: Ya Allah, tuanku.
0: Allahu Akbar.
1: Panjangkanlah umur ya Allah supaya kami dapat terima.
0: Allahu Akbar.
2: Berikanlah kerahmatan.
0: Ya.
2: Ya Allah.
0: Okey, sekali lagi kepada semua jangan lupa kita ada grandstand belanjawan 2027esok bermulanya Diana Wai satu tengah hari.
1: Saya akan koti satu tengah hari. Grandstand akan kemula dua setengah lah.
0: Betul.
1: Akan bersama dengan tetamu-tetamu. Nanti kita beritahu jam yang terakhir eh.
0: Betul. Dan juga esok saya juga Nazri. Lepas tu Nazri akan ke Parlimen Naim.
2: Betul.
0: Okey. Baik. Selepas ini global.
1: Okey. Apa global?
0: Allahu Akbar. Anda kena tengok sesuatu yang Masya Allah.
1: Oh ni.
0: Ya, kalau dah tengok rugi tau.
1: Seram lah. Meremang lah.
0: Meremang. Saya memang tak boleh. Sebab tu saya nak edit ni. Saya baling telefon.
1: Yang pekerja hotel tu ambil tu eh.
0: Pekerja hotel tu yang edit. Dia bantu saya edit video sebab saya tutup mata.
1: Tahu dia nak edit.
0: Yeah. Kalau tak percaya, nak boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Ini adalah kuasa Allah.
1: Macam mana dia tolong edit eh?
0: Tidak.
1: Okay.
0: Awak kan sebab yang pergi hotel tu dia belajar dekat segi college. Dia urusan dia
1: IT.
2: Dia boleh hack handphone lah.
0: Awak kan. Okey, baik. Yang penting selalu happy.
1: Lagu
0: ini nyanyuan Kelly. Sedap lagu ni. Pertama kali saya dengar terus jatuh cinta. Jangan lupa tau. Tengok dekat Facebook Nasional FM video yang sangat luar biasa ni.
1: Okey, baik.
0: Jadi inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Kenapa
1: cuti
0: tu?
1: Cuti hujung tahun ni nak melancong ke negara mana ya?
0: Ih, akak ni kan, tahun ni kan tahun melawat Malaysia, kak. Mestilah dalam negara kita je.
1: Betul lah, Nina. Lagipun kan banyak tau tempat menarik yang kita belum pergi kat dalam Malaysia ni.
0: Betul, kak. Saya rasalah kan, kak, nak melawat tempat-tempat alam semula jadi pula lah. Sebab tahun ni kerajaan dah keluarkan 25 juta ringgit untuk pemuliharaan geopelancongan dan tapak UNESCO. Saya tengah fikir juga ni kan, nak pergi ke Langkawi ke, Taman Negara ke, ataupun Lenggong tu.
1: Alah, apalah susah. Pergi semua sekali lah. Orang muda aktif pula tu.
0: Agak-agak lah. Akak tahu kan kaki saya macam mana?
1: Alah, orang muda kan. Lainlah akak ni. Suami akak kan orang kebudayaan. Anak-anak pun minat seni budaya.
0: Untunglah.
1: Akak pun dah terjebak sama tau.
0: Untung akak dapat semua keluarga seni ni ya. Sesuai lah tu, kak. Bajet tahun ni, kak, 50 juta ringgit ni untuk aktiviti seni budaya tau sebenarnya.
1: Itu pasal lah. Aktiviti kebudayaan ni memang rancak tahun ni. Puas hati kami sekeluarga sebagai penonton. Sampai ke Sabah dan Sarawak lah kami pergi.
0: Untungnya. Kak, akak rasa lah, kak, kan. Bajet pelancongan tahun depan macam mana pula, ya kan? Nanti macam mana lah, ya?
1: Akak fikirlah kan, tahun depan mesti lebih rancak untuk galakkan pelancongan, geopelancongan. Sebab tahun ni mereka dah baik pulih semua tempat-tempat tu.
0: Saya rasakan, kak, kerajaan pun akan naik taraf tau, kak, pusat-pusat pelancongan sejarah ni. Barulah generasi kita semakin patriotik, kak.
1: Akak setuju. Kita lock patriotik.
0: Dia ada je tu akak ni.

0: Baiklah, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama kami. Terima kasih kepada Yazid sekarang untuk dengar di Kuching Sarawak. Apa khabar kawan Sarawak? Terima kasih. Jadi kepada anda yang sedang memandu pada waktu ni, hati-hatilah juga untuk anda dengan keadaan cuaca tidak menentu, dengan jerbunya.
1: Mudah-mudahan jaga kesihatan semua.
0: Allahuakbar. Okey, baik.
1: Okey, jom.
0: Jadi anda boleh terus saja tonton sekarang ni. Ini yang saya katakan dia, saya tak boleh tengok video ni. Tolonglah. Kalau anda berani, cabar diri anda untuk ke Facebook Nasional FM.
2: Okey. Okey.
0: Ini bukan satu, bukan dua, bukan ribu, bukan puluh ribu, bukan ratus ribu, tapi jutaan.
1: Allah, banyak.
2: Oh, banyaknya.
0: Jutaan kelawar yang membentuk puting beliung di Mexico.
1: Mexico.
0: Ya. Bayangkan anda, setiap waktu senja, jutaan kelawar keluar secara serentak dari sebuah gua yang di

0: Desi H-E.
1: Dia tahu kandar ni.
0: Tahu kandar ni. Jadi gua ini turut dikenali sebagai bed volcano kerana menjadi tempat pelindungan koloni kelawar yang sangat besar dan terdiri daripada beberapa spesies.
1: Ngeri tu tengok. Banyak tu.
0: Meremang saya.
2: Sebab kelawar ni kan dia keluar pada waktu malam. Cerita dia bila waktu matahari mula terbenam, kelawar tu akan keluar lah. Tapi cara dia keluar tu, dia akan membentuk pusaran besar di udara. Seolah-olah macam kami katakan tadi, puting beliung kelawar.
1: Kalau yang keluar selain pada waktu malam ni, orang yang pakai baju kelawar. Perempuan lah biasanya.
2: Itu pun dia berpusing je tu.
0: Orang pakai baju kelawar ke dia?
1: Tak. Memang tak. Takkan dah saya nak pakai.
0: Kau pakai siap pakai macam macam Kak Dayang kan? Pakai topi tiga suara. Okey, baik, teruskan.
1: Okey. Baik, sampai mana tadi?
0: Fenomena.
1: Okay, fenomena ni boleh berlanjutan lebih daripada satu jam tau.
0: Lama tau.
1: Lama. Dia berpusing-pusing macam puting beliung tu.
2: Okey.
1: Lepas tu dia akan bertebaran masuk ke kawasan hutan yang ada dekat sekeliling tu lah untuk dia cari makan.
2: Betul lah.
1: Sebab kita dapat bayangkan apa ni, puting beliung, tornado ni, kalau yang angin kan, air, itu pun dah ngeri. Berpusing, berpusar. Ini kan pula kelawar hidup pula tu jutaan. Anda boleh tengok lah dekat FB Live.
0: Okay, baik. Lepas je kami bercakap ni, anda boleh terus saja dengar. Kan saya memang ambil vokal kelawar ni.
1: Audio
0: vokal pula. Audio anda boleh dengar tau sendiri bunyinya. Dan pemandangan jutaan kelawar keluar serentak, inilah yang menjadikan gua tersebut antara fenomena alam yang menarik di Mexico.
1: Selain daripada sebutan Mexico tu pun memang menarik. Ada yang komen lagi sekali, Sonic, apa nama kelawar tu?
0: Awak gua tu? Gua ni, okay, sekali lagi ya. Gua ni dikenali sebagai Cuba DL Volcan di Los Murchilegos. Di Chapachi. Dia kena comel. Jadi anda boleh terus saja tengok tau. Di Facebook National FM.
1: Okey, tengoklah jutaan dia puting beliung.
0: Berpusing-pusing. Masya Allah kan.
2: Itulah kuasa Allah.
1: Ini sekali
2: Allah
1: boom ni habis ni.
0: Ya, Allah Akbar. Okey, jom kita dengarkan lagu Kelawar Oh Kelawar.
1: Ada
2: juga eh.
0: Kelawar. Sedap.
1: Ingat jadi lagu Batman.
0: Tak, saya lebih kepada bahasa Melayu. Oh, faham kan? Saya lah bekas guru sastra Melayu.
2: Oh, sastra pula.
0: Yalah. Baik, inilah dia.
1: Terima kasih,
0: Pagi.

0: Okey, Bella, itulah hebatnya National FM ni. Kita siarkan lagu-lagu yang tak akan disiarkan di stesen lain tau. Okay. Namun yang rancak dan memberikan semangat untuk semua yang pendengar.
1: Kelawar.
0: Tengok. Jadi bos cepus kita.
1: Ya, yeah, bos.
0: Saipul Zaman MZY dia kata jom dengan kelawar nyanyi dengan vokalnya. Ni bos cepus kita ni macam ayah kepada AI kan. Kau tengok dekat Instagramnya, ya Allah, video AI-nya.
2: Mantap
0: luar biasa, bos. Tahniah tau, bos, eh.
1: Baik, bos. Okey. Marsha Saleh, banyaknya kelawar. Ada juga lagu kelawar, eh.
0: Ya.
3: Kita ada ni, siapa nama ni? Nur Isa. Tak tahu nak sebut namanya. Sekali sebut je.
0: Ya. Sekali lah lagi. Namanya tau. Namanya adalah Cuba DL Volcan Dilos Murchilagos di Kempechi.
1: Ujung negara mana? Di
0: Mexico. Di Mexico tau.
1: Okey, baik. Lagi?
3: Kak Dayang. Dia kata, Masya Allah, berebut-rebut nak keluar. Tapi keluarnya teratur dan serentak. Tiada yang tertinggal. Tiada pergaduhan.
0: Wow.
3: Tiada gigit-menggigit. Serangga yang ada, bagi sama sikit. Contoh terbaik kita sebagai manusia.
0: Itulah dia. Kak Dayang ni dia bekas cikgu kan. Komen dia berbentuk ilmiah.
3: Dengar. Alhamdulillah.
0: Okey, Aniza Samin, dia kata tak pernah pula dengar lagu kelawar. Jadi memang luar biasa. Tak pernah dengar dekat radio lain. Hanya di National FM. Terima kasih. Penyanyi ni Dayang Nuraini. Sama macam nama arwah kakak saya. Dayang Nuraini.
3: Okey. Okay,
1: baik.
3: Alhamdulillah.
1: Hani Lina, dahsyatnya.
0: Ya. Yeah. Okey, baik. Jadi jom kita bersama dengan Ahmad.
3: Ahmad.
0: Pertama kali tau kita dengarkan vokalnya.
1: Okey.
0: Untuk tinjauan cuaca.
1: Baik.
0: Jadi jom.
1: Jom.
0: Ahmad.
1: Silakan.
4: Tinjauan cuaca.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Carapan terkini Mesh Radar menunjukkan kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan tiada hujan buat waktu ini. Hujan yang sedang berlaku di Selat Melaka dijangka boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat pagi nanti. Walau bagaimanapun, keadaan berjerbu masih lagi berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia. Data terkini dari portal MyEQMS milik Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sebanyak 38 kawasan berada pada tahap tidak sihat, melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Pahang. Baik, di Malaysia Timur pula keadaan yang sama juga sedang dicerap di kebanyakan bahagian di Sabah, Sarawak termasuk wilayah Persekutuan Labuan, iaitu baik dan tiada hujan pada waktu ini. Kelompok awan aktif yang sedang berada di perairan Sarawak dijangka akan membawa hujan ke bahagian Miri dan Bintulu serta ke Kota Kinabalu dan wilayah Persekutuan Labuan. Beralih kepada ramalan pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan hujan beserta ribut petir boleh berlaku namun lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang termasuk Selangor dan Timur Johor. Bagi wilayah Sarawak pula, hujan berpotensi berlaku di bahagian pedalaman dan selatan, manakala bagi wilayah Sabah, hujan lebih tertumpu di bahagian pantai barat, pedalaman dan Sandakan termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Untuk makluman semua, fasa peralihan monsun akan bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin yang agak lemah dari pelbagai arah. Keadaan ini boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang pada lazimnya membawa pada kejadian hujan lebat dan kilat serta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman Semenanjung Malaysia serta barat Sabah dan juga Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sekian, ini yang terkini dari Met Malaysia. Untuk maklumat lanjut berkaitan cuaca, anda boleh melayari laman sawang kami di www.met.gov.my. Sekian, kembali bersama Nazri, Sonic dan dia di National Pagi.
6: Hai Ahmad.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan topik yang mungkin ramai pernah alami, iaitu bagaimana kita boleh mengawal perasaan apabila rasa diri tidak dihargai. Kadang-kadang kita dah buat yang terbaik tapi tetap rasa tak dipedulikan. Betul? Pernah tak anda rasa usaha anda tak dihargai walaupun anda dah buat sehabis baik? Pernah kan? Kajian telah menunjukkan bahawa rasa tidak dihargai adalah salah satu punca utama tekanan emosi dan menurunkan motivasi dalam kehidupan. Jadi, bagaimana kita nak menguruskan perasaan ini dengan baik? Jom bersama Abang Bat dalam slot cara kita untuk kita tengok 3 cara kita untuk mengawal perasaan bila rasa diri tidak dihargai. Cara yang pertama, ubah fokus daripada pengiktirafan orang kepada kepuasan diri. Ya, kita perlu ubah cara fikir kita. Jangan jadikan penghargaan orang lain sebagai satu-satunya ukuran kejayaan atau kepuasan diri. Kajian dari Journal of Mental Health menunjukkan bahawa mereka yang mencari kepuasan dalaman lebih bahagia berbanding mereka yang bergantung kepada pujian luar. Contoh, jika anda bekerja keras tetapi tidak dipuji, tak apa. Lihat semula sejauh mana anda telah berkembang dan apa yang telah anda capai. Boleh? Kalau kita nak tunggu orang hargai baru kita nak happy, alamaknya kita kena buat press conference setiap kali kita berjaya basuh pinggan, kan? Amat gurau. Cara yang kedua adalah jangan terlalu mengambil hati dan belajarlah untuk melepaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua perkara perlu kita ambil secara peribadi. Nah, kadang-kadang orang lain pun sibuk dengan hidup mereka sendiri sehingga mereka lupa untuk menunjukkan penghargaan. Dan mungkin akan ada giliran kita pula yang mana kita patut tunjuk penghargaan kepada orang tu, kita pula terlupa kerana ada kesibukan sendiri. Boleh? Jadi lepas ni, kalau bos tak memuji kerja anda, jangan cepat kecewa. Fokus kepada nilai yang anda sumbangkan, bukan sekadar pujian yang anda harapkan. Abang Bat selalu pesan kepada peserta-peserta seminar Abang Bat, kalau kita buat untuk manusia, kepada bos kita, memang kita akan kecewa. Tapi buatlah kepada big boss kita, maknanya buatlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan kecewa. Apa? Cara yang ketiga adalah hargai diri sendiri dan orang lain terlebih dahulu. Sebelum kita mengharapkan penghargaan daripada orang lain, kita sendiri perlu belajar untuk menghargai diri kita sendiri dan mereka yang ada di sekeliling kita. Contoh, setiap hari tulislah 3 perkara yang anda rasa syukur, yang anda rasa bangga tentang diri anda. Dan pada masa yang sama, latih diri untuk ringan mulut mengucapkan terima kasih kepada orang lain walaupun atas perkara yang kecil. Boleh? Jadi inilah dia 3 cara kita untuk kawal perasaan bila rasa diri tak dihargai. Yang pertama, ubah fokus daripada pengiktirafan orang kepada kepuasan diri. Yang kedua, jangan terlalu mengambil hati dan belajar untuk melepaskan. Dan yang ketiga, hargai diri sendiri dan orang lain terlebih dahulu. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ni. 8.52 minit pagi.
1: Selamat pagi. Kita dah live di TikTok hari ini bersama dengan Nazri Fahmi Syukri hostnya.
2: Yes. Okey, ada ramai yang dah masuk. Azmi Rafiti, Abiana. Lepas tu kita ada ni Black, kita ada juga Kak Ina. Semua sekali lah, terima kasih banyak.
1: Okey, sambil tu sikit lah, sebab kan banyak kita nak cerita tentang belanjawan 2026 ni. Yang akan besok kita ikuti juga. Jadi sikit saya nak kongsi untuk tetamu. Esok 2.30 minit petang kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor, yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan dari UiTM. Lepas itu untuk pascanya kita ada hari Sabtu, apa yang baharu belanjawan 2027, 10.30 minit pagi kita akan bersama dengan Profesor Dr. Azmi Hassan, Fellow Majlis Profesor Negara. Mantap.
0: Wow. Okay. Sangat biasa.
2: Baik,
1: itu antaranya lah
2: untuk belanjawan esok. Jangan lupa. Dan seterusnya bersama dengan teknologis Dr. Ahmad Firdaus Arham, pensyarah kanan Fakulti Sains Citra Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Okey, yang akan bercerita mengenai AI dan digital pemacu belanjawan 2027.
1: Okey,
2: ini hari 30 minit pagi esok.
0: Okey, baik. Hari Ahad. Hari ini 11.15 minit pagi, 8 Oktober 2026. Jadi akan ada temu buat eksklusif melahirkan generasi Kronik dari Akademi Alpha Gen Talents ataupun KEMAS, Encik Muhammad Zamri Mustajab, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS, akan ke udara 11.15 minit pagi ni. Kejap dia lagi nanti.
1: Antaranya lah berkenaan dengan belanjawan yang akan kami bawakan esok, insyaAllah. Nantikan eh.
0: Betul. 10.30 pun ada juga hasil negara, cukai dan rakyat, kemana arah belanjawan 2027. Encik Amshari Zarir bin Abdul Shakur, iaitu Timbalan Setiausaha Agung Malaysian Association Subtech Accountant, ataupun Mata akan bersama-sama dengan anda 10.30 minit pagi. Just a little bit. Okay, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua. Bos cepu tadi dia puji Ahmad ni.
1: Kenapa?
0: Dia kata Ahmad ni kemas, teratur dan lancar.
1: Alhamdulillah. Kena beritahu Ahmad tu biar dia semangat sikit.
0: Kan? Okay. Snap lah tu.
1: Snap
0: Snap kan.
1: Okay, baik.
0: Amin. Kejut
1: amin
0: kan. Akan ke udara kejap je lagi nanti. Lagu ni rancak ke dia? Hardil Jopia Karega.
1: Boleh?
2: Rancak, okay, rancak.
0: Jadi jom.
1: Rancak manja.
0: Suka. Kalau ada seruling ni saya suka.
1: Cantik.
0: Baik. Inilah dia.
1: Nasional
3: Pagi.

0: Okey, Bella. Okay. 9.14 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan kami tiga suara.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, saya ni, inilah orangnya. Saya lah Sonic Hussein.
1: Saya, Diana Wai.
2: Dan Nazri di sini.
0: Betul. Jadi, tiga suara.
1: Alhamdulillah.
0: Next level. Terima kasih atas sokongan. Masya Allah, ramai yang suka kita.
1: Alhamdulillah.
0: Ramai yang kata konti kita ni memang best.
2: Alhamdulillah.
0: Ramai yang kata kau tak dengar kita, mereka bosan.
1: Alhamdulillah.
0: Allah Akbar, rezeki kita lah.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan eh. Okey, jadi kita dah live juga di TikTok hari ni bersama dengan Nazri Fahmi Syukri.
2: Syukur, alhamdulillah.
1: Tadi kita dah ni ke promosi tentang ni ke melahirkan generasi Quranik ni?
0: Dah, sudah.
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Tapi boleh ulang balik lah, tak salah kan.
1: Tak salah kan, sebab
0: mungkin
1: ni
0: ada yang tadi ada pendengar yang baru dengar kita.
1: Ini melahirkan generasi Quranik.
0: Masya Allah. Macam Sonic,
1: macam
0: ini
1: Sonic
0: Quranik.
1: Quranik. Baik, alhamdulillah. Akademi Alpha Gen Talents untuk Hufaz Cilik Kemas eh. Bersama dengan Muhammad Zamri Mustajab, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, 11.15 minit pagi.
2: Alhamdulillah. Jadi boleh sama-sama eh, kita memberikan, sebab kita maklum sekalipun sedang berlangsungnya Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa di WTC.
0: Jadi jangan lupa juga untuk ikutinya pada sebelah malam, 8.45 minit malam. Akan dibawakan saya langsung juga di Radio Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semakin lancar berbicara tentang agama.
0: Masya Allah. Allah Akbar.
2: 11
0: apa? 8.45 minit. Kenapa awak dengar apa?
2: 11.
0: Saya sebut 11.
1: Saya dengar 8.
2: 8
0: Najib awak faham kan?
2: Dengar balik, dengar balik, dengar balik.
0: Okey, baik,
2: okay, baik.
0: Jadi lepas je kita siarkan adalah 2-3 lagu macam tu lah. Lagu dia pendek-pendek. Banyak lagu baru. Ada lagu lama juga, Macarena. Mungkin dah rindu lagu Macarena. Kejap je lagi nanti saya akan siarkan untuk semuanya.
1: Baik.
0: Ini lagu baru tau.
2: Okay.
0: Ini sahabat saya yang sentiasa baik dengan saya.
1: Siapa tu?
0: Baru dia tanya, soalnya okey ke? Haziq.
1: Haziq. Ewa.
0: Lagu dia luar biasa eh.
1: Beri bahasa sekejap lagi
0: Abang Bom, kejap je lagi nanti eh.
1: Cantik.
0: Jadi inilah dia,
1: Rasional Pagi.

0: Bella, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama kami semestinya pada waktu ni. Zubir Bujang.
1: Ya, yeah, saya.
0: Peminat untuk peribahasa, dia sentiasa rakam video kita. Awak kena simpan tau.
1: Zubir Bujang.
2: Thank you.
0: Kalau lah satu hari nanti salah seorang tiada, jadi itulah dia kenangannya.
1: Betul lah tu eh.
0: Betul.
1: Untuk peribahasa.
0: Allahuakbar.
1: Okey, peribahasa hari ni sumbernya daripada Kamus Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016 berbunyi begini.
0: Allahuakbar.
1: Meletup di sana, di sini bunyinya.
0: Allah, sekali

0: Asik. Okey, sekali lagi Meletup di sana, di sini bunyinya.
1: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
0: Ya, salam.
2: Sedapnya. Allah Akbar, bangga saya.
3: Bunyi di sini. Susah macam tu.
2: Kalau betul tak, tu nak puji ya, kan?
0: Awak je boleh puji diri sendiri. Sedap. Okey. Yang ketiga.
3: Okey.
0: Meletup di sana.
3: Allah.
0: Meletup di sana. Di sini bunyinya.
3: Allah. Kebab menang tau dia.
0: Tertinggi pula.
3: Awak mesti, mesti menang.
0: Amin.
3: Awak top 5. Tahu tak orang semua dia lah. Top 5. Untuk penyampai radio terbaik wanita.
0: Okay, yeah. Amin.
3: Untuk anugerah Sri Angkasa.
0: Amin, yeah, amin. Kita aminkan.
3: Amin. Juri sedang mendengar tau. Okay, baik. Najri.
4: Okay.
3: Maksudnya.
4: Maksudnya. Orang lain yang bersalah, orang lain pula yang menanggung akibatnya.
0: Allah. Sekalilah lagi.
2: Allah sedap.
3: Terima kasih. Awak kan?
0: Allah sedap. Ya Allah.
3: Dah.
0: Awak top 3 tau.
3: Dah.
0: BH 3 tahun betul turun. Ya Allah.
4: Lagi.
3: Dah. Nazri, sekali lagi
4: Sekali lagi. Orang lain yang bersalah. Orang lain pula yang menanggung akibatnya.
0: Allah. Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
4: Sedapnya. Lagi sekali.
0: Allah.
3: Dah, jangan. Pipi saya dah merah dah.
0: Wih, macam jambang dalam TikTok.
3: Dah. Cuma pipi merah. Kan okey kan? Sekali lagi
4: orang lain yang bersalah, orang lain yang menanggung akibatnya.
3: Allah. Okay. Okay, baik.
0: Bom-bom
3: edisi Belanjawan 2027. Jadi kan Kak Sal tak benarkan Up-up Bom-bom
4: ada kopi semua
3: untuk ke Konti sebab grandstand ni hanya untuk warga RTM saja.
0: Oh, yelah, betul lah.
3: Up-up lelaki kau perempuan?
0: Lelaki.
3: Kenapa dia lelaki?
0: Gini.
3: Bom-bom. Dia perempuan ke lelaki?
4: Sebab bom-bom perempuan. Sebab nama dia bom.
3: Contoh bunyi
0: campuan bom biah. Nama dia bom biah.
3: Okey, baik.
0: Okay.
3: Jadi mereka dah ada perjalanan ke parlimen untuk menunggu Nazri dan juga Aizat. Sebab Nazri dan Aizat akan buat laporan di parlimen. Jadi mereka tunggulah dekat guard situ. Bayangkan ya. Dia tengoklah naik kereta apa Nazri esok pengangkut.
4: Besok mungkin Grab kot sebab tak ada transport.
3: Awak angkaplah band RTM awak.
4: Oh ada.
3: Ya jujur sangat.
4: Betul lah hari Jumaat tu.
0: Start.
3: Yalah. Jadi dia tengoklah lambang RTM dekat band itu. Wah. Jadi dia tahu oh Nazri Incat datang. Awak kan. Naik kereta susah. Lepas tu mereka tahan.
0: Okey, tahan.
3: Abang Nazri ke?
4: Ya, saya.
3: Ini Ijat ke?
4: Ya je.
3: Kenal ke? Kenal. Nazri macam familiar tau familiar. Muka dia.
4: Tengok sebab saya kenal bom-bom.
3: Tak ni bom-bom. Tung-tung. Oh, itu bom-bom. Pupuk. Dia tak naik. Lepas tu Ijat kata jangan, tak boleh. Dia nak tolak Ijat, tarik. Ijat memang garang lah waktu tu. Nazir kata boleh lah Zah, tak boleh. Sebab dia kena ada pas masuk. Jadi dalam kelam kabut. Nazri dan Ijat dia nak masuk. Pap,
0: tertolak.
3: Tangan up-up kena pintu.
0: Tersepit.
4: Injak lah saya tak tahu.
3: Ya Allah, ibarat meletup di sana, di sini bunyinya. Ijat rasa bersalah. Jadi Ijat call Kak Sal. Kak Sal macam mana ni Kak Sal? Tangan dah sangkut ni macam mana? Saya nak kena hantar ke hospital. Kak Sal tak payah.
0: Tangan je pun.
3: Tangan je pun. Laporan penting tau. Jadi Ijat pun rasa bersalah. Jadi apa bom-bom masih lagi dekat guard tu.
0: Dekat van tu melekat lagi lah.
3: Buka lah. Jadi mereka masih lagi menunggu di sana. Jadi Ijat dan Nazri dah masuk. Cuma esok kita akan mengetahui apa yang dilakukan oleh Ijat untuk menyelamatkan dua bom-bom. Walaupun tengah bertugas ni, itulah hebatnya National FM kita ni. Keprihatinan kita kepada rakyat ni.
5: Dah biasa CSR kan?
3: Dah biasa. Jadi esok apa yang dilakukan Ijat menyebabkan apa bom-bom menjadi sangat-sangat sebab.
4: Pandai-pandai dan jahat. Saya kan alam tu.
5: Yalah.
4: Pasal dah habis lah.
5: Dah potong eh? Belum dah potong ke?
3: Belum.
5: Belum eh? Belum.
3: Saya pandailah. Saya dah naik ke sikit.
5: Sesungguhnya.
3: Jadi esok kita akan tengok apa yang berlaku antara abak bom-bom
5: untuk belanjawan lah.
3: Untuk belanjawan 2027.
5: Tapi esok saya tak ada. Saya akan masuk ke satu.
3: Awak akan sambung lah. Esok akan yalah.
4: Dia aku satu mungkin tak
3: tersambung. Jadi kita habiskan hari ni lah.
5: Saya rasa boleh habiskan terus.
3: Dan Ijat walaupun berada di dalam, dia terus menghubungi ambulan.
5: Sampai ambulan
3: Sampai ambulan datang dekat parlimen. Jadi mereka dua berada di hospital Selayang. Jadi ketika di hospital Selayang tu, dia tertengok lah, arwahyarhamah DJ Ain. Dia tengok lah, ini kakak Ain ke? Jadi dia berada di hospital. Apabila buka pintu, Wawa. Ada Wawa dekat situ.
4: Tengah menjalani pemulihan.
3: Bukan, saya dah memantau belanjawan 2027.
5: Sebab dia kan mana beg sepatutnya.
4: Kau hospital?
3: Okay. Jadi berakhirlah sudah.
5: Macam tu je habis.
3: Apa bom-bom? Jadi apa bom-bom berada dekat hospital. Tapi dia terus saja mendengar National FM di RTM Click. Dia tonton juga di kaca TV.
5: Jadi belanjawan kan?
3: Belanjawan. Dia kata ya Allah, bestnya, hebatnya dia juga Reza. Ya Allah, walaupun belum, tapi assume sudah.
5: Anggaplah.
3: Dia kata memang luar biasa bahan-bahan yang disediakan oleh National FM.
5: Ya.
3: Jadi itulah pengakhirannya. Dan settle esok ada apa bom-bom, kita baca saja.
4: Okay.
3: Okey, baik.
5: Okay,
3: belanjawan 2027, saya sentiasa kaitkan dengan lagu ni.
5: Okey.
3: Lagu Kurik Kundi ni.
5: Kenapa? Malaysia lah.
3: Malaysia dia merangkumi semua. Macam tu lagu ni. Lepas ni terus simpul sukan tau. Lagu ni panjang ni. Baik.
5: Baik. Itulah dia.
3: Nasional.
4: Okey.

0: Okey Bella, terima kasih kepada pendengar Brunei Darul Salam kita, Aidil Adha dan juga Sis Norma.
1: Selamat pagi.
0: Dan juga ya semua dalam grup kami tau. Grup Syurga.
1: Oh, grup Syurga.
0: Jadi ada Kak Ita, Ricky Mendoza.
1: Oh, Mendonia.
0: Betul lah abang. Kawan-kawan saya pula semuanya hebat-hebat. Abang Zaidi, Abang Zaidi.
2: Zaidi ini.
1: Tiger.
0: Abang Zahidi. Abang Zaidi lah.
1: Yalah.
2: Zaidi kita bukan.
1: Bukan.
0: Ini daripada Brunei. Kami saya ada grup dengan negara-negara. Saya ada banyak grup dengan negara-negara asing tau. Ada dekat Jakarta, Brunei.
1: Okay.
0: Singapore pun ada my cousin from my there. We just speak in English kalau dalam WhatsApp, you know, sampai lah.
1: Kalau depan-depan?
0: Depan Melayu, Sarawak lah.
2: Saya pun ada saudara juga. Hamidah Aris, orang Singapura.
1: Saya pula.
0: Okey, baik. Kita ke info sukan, Nazri. Macam biasa, ini kepakaran awak. Awak kena tunjukkan sebab juri sedang menghadiri awak tau. Sedang awak top 5 untuk pengulas sukan terbaik Anugerah Sri Angkasa 2026.
1: Baik.
0: Buat dia the best ever.
2: Bolehlah sikit-sikit. Buat rasa-rasa.
0: Awak. Kan?
1: Kena bangga lah.
2: Okay, untuk info sukan ini mengenai badminton, Lizija berjaya meneruskan kemarahan ke pusingan kedua apabila menewaskan wakil China Dong Tianyao 21-18 dan juga 21-14 dalam kejohanan badminton terbuka Arctic Energy Arena pada malam tadi. Jadi pemain itu beraksi selama 45 minit dan berjaya menyamakan rekod pertemuan lah, yang mana Lizija ini pernah tewas kepada wakil China itu, Dong Tianyao. Jadi insyaAllah nanti Lizija akan bertemu dengan pemain sama ada wakil dari Taiwan kabarnya, iaitu Xu Liyang. Yang mana dua kali Lizija pernah bertemu dan dua kali itulah Lizija menang. Nantikan.
0: Awak tahan batuk awak kan?
2: Cik tahan batuk.
0: Yelah.
1: Okay, baik.
2: Baik.
0: Ada lagi ke?
2: Cukuplah.
0: Okay, baik.
2: Satu.
0: Okay. Jadi lagu yang terakhir, dan lagu ini juga dinobatkan lagu Borneo terbaik Anugerah industri music baru ini. Dai Bintang. Orang Sarawak dengar tu mesti berteriak dalam kereta Semua orang Sarawak tahu lagu tu. Ya Allah, kira dengan Margaret Gambang kan?
1: Awak kan?
2: Tengah-tengah.
1: Ada yang majin lagi.
0: Jadi lagu tu untuk kita orang semua. Nyanyian Mawat.
1: Mawat.
0: Dayang Bintang.
1: Baik, inilah dia.
0: Nasional.
1: Lagi.

0: Waktu sekarang dah pukul 9.50 minit pagi, Masya Allah.
1: Terima kasih semua yang ada di TikTok Live, yang ada di frekuensi, tak masuk TikTok Live tapi dengar je. Terima kasih banyak.
0: Sebenarnya ramai yang dengar kita tau.
1: Ramai.
0: Apabila saya pergi ke lokasi-lokasi, lagi-lagilah dekat Sarawak kan, semua tanya, mana dia, mana Nazwi. Semualah memang kita ni sebenarnya dikenali.
1: Alhamdulillah.
0: Kita je rasa macam tahu dengar tak kita hari-hari kan.
1: Terima kasih kawan saya dekat Pening ni. Mijo saya panggil dia.
0: Siapa?
1: Mijo.
0: Dia kata apa? Dia puji
1: dia
0: kita
1: pun
0: lah kan.
1: Dengar
0: lah.
1: Dia kata selamat pagi National FM.
0: Selamat pagi.
1: Tapi dia pantun ni sebenarnya ni. Pagi-pagi minum kopi. Good morning National pagi.
0: Allah. Terima kasih. Luar biasa semua orang ni kan.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik.
2: Okey, Zentisha. Assalamualaikum, selamat pagi. Tiga suara. Fazil Aziz pun sama juga di TikTok. Abi Hashim. Abi Yana, seronok cerita AA Bom-Bom. Kena esok sambung ya Nazri. Okey, Abi Yana.
0: Masya Allah. Okey, baik. Okay. Jadi esok kita dengar dahulu bahan daripada Nazri. Takut Nazri nanti dia bawa pula bahan dari Senin kan.
2: Bahan saya besok untuk tular pasal pasal ini berlaku. Sebenarnya saya ambil dalam berita RTM. Kemalangan yang berlaku. Jadi anda semua kena berhati-hati.
0: Tahukah anda?
2: Untuk tular-tular.
0: Oh, tular. Saya macam takut.
2: Dia ngeri sikit lah kan. Sebab itu berlaku di Skincan tak tahu saya.
1: Okay.
2: Pelanggar di belakang. Kereta tengah membeli. Tiba-tiba kereta auto tertendang.
0: Ini so, tak boleh lah benda-benda macam ni. Sedih. Macam mana lah nasibnya?
1: Sesungguhnya.
0: Awak nak dia cari balik ada cinta tu.
1: Sesungguhnya
0: ini memang betul-betul sedih tau. Sesungguhnya sesungguhnya sedih tu akan muncul. Dia okey ke yang kena langgar tu?
2: Itulah tu.
1: Esok lah.
0: Alang-alang awak ada sini. Awak pun rasa nak tahu kan. Okey, kemudian tahukan anda
2: ni global. Tahukan anda belum nampak lagi.
0: Okey, global.
2: Global berkenaan satu pertandingan.
1: Okay.
2: Satu pertandingan ni sebenarnya pemenangnya telah pun berjaya mendapat hampir 5 juta untuk tidur. Berapa lama?
0: Oh, yang hari tu dia ada kongsi dalam hutan.
1: Bukan.
0: Saya kot. Yang ini tidur dekat?
2: Ini bandar, pertandingan.
0: Dalam bangunan.
2: Dalam bangunan.
0: Okay. Oh, yang saya kongsi tu tidur dekat dalam hutan. Yang paling lama. Yalah. Okay. Tidur ni banyak tempat kan?
1: Banyak. Kat konti boleh.
0: Yalah. Okey. Okey, baik. Tahukah anda belum lagi
2: belum
0: lah.
2: Ya.
0: Okey, baik. Jadi esok insyaAllah saya dan juga Nazri akan berada di sebelah pagi. Dia bagi tahulah sekali lagi dia.
1: Saya satu tengah hari akan bermula konti bersama dengan Reza. 2.30 minit petang kita akan start. Mulalah Grandstand untuk Belanjawan 2027. Jadi boleh dengar bersama dengan panel-panel jemputan kita.
2: Baik.
1: Sehinggalah pembentangan Belanjawan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 3.30 minit pagi jangkaannya, insyaAllah. Sehingga selesai dan kita akan kembali semula bersama dengan tetamu jemputan lah, insyaAllah, hingga lebih kurang 6.30-7, insyaAllah.
0: Dan juga Nazri akan
2: di parlimen,
0: di parlimen. Bersama dengan dia. Ada yang tanya saya kat mana? Saya ada program sendiri.
1: Job luar lah.
0: Begitulah.
2: Alhamdulillah.
1: Tahukah anda saya Isnin nak ke?
0: Boleh. Alah-alah, mana tahu kan.
1: Hari Isnin saya cakap satu je. Bahan tahukah anda saya khas untuk Sonic.
0: Berkaitan?
1: Adalah.
0: Rambut.
1: Tapi dia memang kena dengan awak.
0: Dengan saya.
1: Dengan awak. Cakap pasal tahukah anda ni awak.
0: Takutnya. Dia berkenaan dengan apa? Karakter ke?
1: Karakter semualah, semua. Awak.
0: Wow.
1: Tahukah anda? Yeah.
0: Nak saya bagi video saya ke?
1: Tak payah. Ya. Tengok dekat Facebook lah.
2: Kalau Sony tak payah.
1: Ilustrasi.
0: Awak kan? Okey, baik. Kemudian tular.
1: Tular ni tentang tentang inilah, bila kita tengok inilah Malaysia. Bila kita tengok ni macam-macam lah ada dekat Malaysia ni.
0: Ya, betul lah.
1: Tapi benda kita ni kena, kita tak sangka dia akan berlaku dekat Malaysia. Tapi itulah Malaysia.
0: Kelakuan.
1: Kelakuan.
0: Tingkah laku.
1: Tingkah laku.
0: Kenapa kita tahu?
2: Yang positif
0: tahu?
2: Yang positif.
1: Positif lah.
2: Okey,
0: baik.
1: Ini Malaysia. Global disebabkan 11 saat hidup dia berubah.
0: 11 saat.
1: 11 saat je hidup mana, dia terus berubah.
2: Mana saya kena tukar bahan tu? Untuk global sebab bahan saya minggu depan hari Rabu.
1: Tukar. Saya dulu. Tukar. Saya dulu
2: isteri. Yalah, mana saya kena tukar lah.
1: Tukar. 11 saat settle.
0: Okey, baik.
1: Baik. Tapi video video panjang sikit lah. Cuma dia sebabkan 11 saat berubah.
0: Okey. Okey. Yalah. Senin. Bahan saya pula hari Selasa. Tahu kan anda?
2: Oi, banyak tu.
0: Kau apa lagi? Bangunan paling tinggi di dunia. Okay. Tapi punya kecil.
1: Oh.
0: Bangunan tu sekecil debu.
1: Ay. Yang semalam ke?
0: Tipu je. Okey, baiklah.
1: Banyak nak buat cutting ni.
0: Ya. Jadi jom.
1: Okay, jom.
0: Inilah dia di akhir garisan. Untuk pertemuan. Untuk pertemuan. Oh yelah. Oh ya, baik. Jadi kita akan terusin. Inilah apabila kita jatuh cinta di akhir garisan, pasti akan ada orang yang kita cinta, orang yang sama. Awak kan? Oh, tadi-tadi siap. Tengok. Kita ni pantas tau dengan perkembangan isu.
1: Yang ni belum, yang ni belum.
0: Ini belum, eh.
1: Okey, baik. Saya Diana Wai.
2: Saya Nazri.
0: Hebat ni tukar lagu. Saya Sani Gusen.
1: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye. Bye.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM. Baiklah saudara dan saudari, kini kita bersama dengan Nur Fahana untuk lapor terus sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
2: Terima kasih Muhammad Reza Zikri Nur Fazli di Konti Nasional FM. Selamat pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah, pagi ini saya bersiaran dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Alhamdulillah, dan tibalah kita pada hari terakhir untuk Majlis Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026 1448 Hijriah yang berlangsung dengan penuh meriah selama 3 hari, dan hari ini hari ketiga lah. Dan syukur mendapat sambutan daripada anak-anak pelajar tahfiz yang memenuhi Dewan Merdeka. Dan hari ini berbaki 8 orang peserta lagi untuk melengkapkan jumlah keseluruhan peserta seramai 25 orang yang menyertai perujian hafazan untuk tahun ini. Jadi saya nak kongsikan senarai nama peserta yang memperdengarkan hafazan untuk pagi ini dari negara Ivory Coast, Taureh Hussein. Dari negara kita Malaysia, Muhammad Izul Afnan bin Sazali. Dari negara Guinea, Mariama Bailo Bald. Dari negara Uganda, Abdul Rahman Yasin. Dari negara Mali, Ali Sabidi. Dari Malaysia, Dina Hadfina binti Muhammad Amirul Hisham. Peserta yang ketujuh yang akan memperdengarkan hafazan dari negara Saudi Arabia, Faisal Al-Humaidi Hamid Alaufi. Dan peserta terakhir untuk hari ini dari negara Syria, Abdul Rahman Jamal Ibrahim. Itu dia 8 orang peserta yang akan memperdengarkan hafazan untuk hari ini, hari yang terakhir. Apapun saudara, saya suka nak kongsikan ya, dalam perujian hafazan ini para peserta hafazan dinilai berdasarkan beberapa aspek lah yang menjadi tunjang kepada kualiti bacaan Al-Quran. Bagi penilaian penghakiman merangkumi tajwid, taranum, fasohah, suara, hafazan serta kelancaran bacaan. Jadi setiap aspek diberikan perhatian yang cukup teliti oleh barisan hakim yang berpengalaman bagi memastikan penilaian dibuat secara adil, tepat dan juga menyeluruh. Bukan sahaja ketepatan hafazan menjadi ukuran, malah orang kata penguasaan hukum tajwid, keindahan taranum, kefasihan sebutan, ya, kemerduan suara serta kelancaran dan juga ketenangan ketika memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran turut menjadi penentu kepada markah keseluruhan peserta. Itu dia. Dan yang lebih membanggakan lagi ya saudara, Malaysia turut diwakili oleh peserta hafazan terbaik kita. Bagi kategori Hafiz, kita tampil dengan saudara Muhammad Izul Afnan Sazali dari wilayah Persekutuan. Dan manakala bagi kategori Hafizah pula, diwakili oleh saudari Dina Hadfina Muhammad Umarul Hisham dari Negeri Melaka. Itu dia peserta yang ke-6 lah, seketika nanti akan memperdengarkan hafazan. Jadi sama-samalah kita doakan ya, agar kedua-dua wakil negara kita ini dapat memberikan persembahan yang terbaik, insyaAllah tenang ya, seterusnya dapat mengharumkan nama negara kita, negara Malaysia di persada antarabangsa, insyaAllah, amin. Jadi apapun, kita doakan juga semoga segala usaha, latihan dan juga persediaan yang telah dilakukan membuahkan hasil yang membanggakan buat negara kita. Berbicara pula dalam pertandingan ini, bukan sahaja kecemerlangan bacaan diberikan pengiktirafan, malah para pemenang insya-Allah turut menerima hadiah yang cukup istimewa. Jadi jom saya nak kongsikan bagi Johan kategori Hafiz dan Hafizah. InsyaAllah pemenang akan menerima wang tunai sebanyak RM40,000 daripada Kerajaan Malaysia berserta hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil. Manakala naib Johan kategori Hafiz dan Hafizah pula akan menerima wang tunai sebanyak RM30,000 daripada Kerajaan Malaysia selain hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil. Alhamdulillah penghargaan ini insyaAllah lah menjadi tanda pengiktirafan terhadap kesungguhan dan juga kecemerlangan para peserta dalam menghafaz, menghayati dan juga memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk pendengar Nasional FM yang mendengarkan waktu ini, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan sendiri ya kemeriahan MTHQA kali ke-66 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur untuk melihat sendiri dan juga mendengar dengan lebih dekat bacaan para peserta terbaik dari dalam dan juga luar negara. InsyaAllah malam ini adalah malam ketiga. Saudara boleh ikuti siaran langsung tepat pukul 8.45 malam di TV1 dan juga di Nasional FM pastinya bersama rakan pengulas saya Yus Amri dan juga Suhaila Aris. Kita ambil peluang ini untuk kita bawa keluarga, kawan-kawan kita ya, untuk sama-sama mengimarahkan majlis yang penuh dengan keberkatan untuk kita mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita menghayatilah ya keindahan bacaan dan juga memberi sokongan kepada wakil negara kita Malaysia, insyaAllah. Apapun, semoga MTHQA 66 ini terus menjadi wadah untuk kita menyemarakkan kecintaan kita terhadap Al-Quran dan juga melahirkanlah generasi yang menghafaz dan menghayati kitab suci Allah dan juga memperkukuhkan syiar Islam di peringkat antarabangsa. Saya kira sekian laporan saya untuk pagi ini bersempena dengan Majlis Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026 dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi di Majlis Hafazan Peringkat Antarabangsa 2027 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada unit siaran luar Radio RTM, Encik Azli dan juga Encik Zamri membantu memudahkan siaran pagi ini. Kita kembali ke konti Nasional FM bersama Muhammad Reza Zikri Nur Fazli. Assalamualaikum. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Farhana untuk lapor terus sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur.
2: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
0: Dengarkan Majlis Perasmian Penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran jakim.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Nina, ya, kenapa
4: cuti
3: tu?
4: Cuti hujung tahun ni nak melancong ke negara mana ya?
3: Ih, akak ni kan, tahun ni kan tahun melawat Malaysia, kak. Mestilah dalam negara kita je.
4: Betul lah, Nina. Lagipun kan banyak tau tempat menarik yang kita belum pergi kat dalam Malaysia ni.
3: Betul, kak. Saya rasalah kan, kak, nak melawat tempat-tempat alam semula jadi pula lah. Sebab tahun ni, kerajaan dah keluarkan RM25 juta untuk pemuliharaan geopelancongan dan tapak UNESCO. Saya tengah fikir juga ni kan, nak pergi ke Langkawi ke, Taman Negara ke, ataupun Lenggong tu, ha?
4: Alah, apalah susah. Pergi semua sekali lah. Orang muda aktif pula tu.
3: Agak-agak lah, kak. Akak tahu kan kaki saya macam mana?
4: Alah, orang muda kan. Lainlah akak ni. Suami akak kan orang kebudayaan. Anak-anak pun minat seni budaya.
3: Untunglah.
4: Akak pun dah terjebak sama tau.
3: Untung akak dapat semua keluarga seni ni ya. Sesuai lah tu, kak. Bajet tahun ni, kak, RM50 juta ni untuk aktiviti seni budaya tau sebenarnya.
4: Itu pasal lah. Aktiviti kebudayaan ni memang rancak tahun ni. Puas hati kami sekeluarga sebagai penonton. Sampai ke Sabah dan Sarawak lah kami pergi.
3: Untungnya. Kak, akak rasa lah, kak, kan. Bajet pelancongan tahun depan macam mana pula ya, kan? Nanti macam manalah ya?
4: Akak fikirlah kan, tahun depan mesti lebih rancak untuk galakkan pelancongan, geopelancongan. Sebab tahun ni mereka dah baik pulih semua tempat-tempat tu.
3: Saya rasakan, kak, kerajaan pun akan naik taraf tu, kak, pusat-pusat pelancongan sejarah ni. Barulah generasi kita semakin patriotik, kak.
4: Akak setuju. Kita lock patriotik.
3: Ada-ada je tu akak ni.
5: Harga yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
6: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Aspirasi di Nasional FM, sentiasa di hati dalam segmen kita pada pagi ini, Alfa 2.0, juga bersempena dengan Belanjawan 2027. Dan untuk pada hari ini, Pra-Belanjawan 2027, kita bersama-sama dengan panel jemputan kita, Encik Amsyari Zahril bin Abdul Syakur selaku Timbalan Setiausaha Agung Malaysian Association of Tax Accountants, MATA, yang akan berkongsikan kepada kita semua dengan topiknya Pra-Belanjawan 2027, Hasil Negara, Cukai dan Rakyat, kemana arah Belanjawan 2027. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam tuan Rizal.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Okey tuan.
2: Alhamdulillah. Sedih insyaAllah.
1: Okey tuan, dengan topik kita pada pagi ini, kalau kita sebut mengenai hasil negara maupun cukai, jadi kalau kita bercakap tentang hasil negara ni, sebenarnya dari mana datangnya duit kerajaan untuk membiayai negara dan menjalankan perkhidmatan kepada rakyat terus, secara khususnya rakyat Malaysia.
2: Okey, terima kasih Tuan Rizal. Terima kasih National FM atas jemputan hari ini. Okay. So, sialah, kalau kita nak cerita secara teknikal, dia terlalu kita buat santai lah.
1: Santai, Rizal. Betul, boleh.
2: Okay, so kita kena faham dari satu, setiap kali kita nak hadapi belanjawan, perkara yang pertama kita tahu, kita kena ambil tahu, iaitu hasil negara. So, ramai orang dengar hasil negara datang dia dari cukai. Itu memang standard lah Tuan Rizal.
1: Betul.
2: Tapi kita kena sedia maklum lah, hasil dari cukai ya, hampir 80% hasil negara adalah datang dia dari cukai. So dari cukai langsung, dari cukai tak langsung. Cukai langsung pun dalam tahun ni jangka 2026, dalam jumlah dia dalam 187.4 bilion.
1: Banyak.
2: Cukai langsung, kalau cukai tak tidak langsung 83 bilion. So memang 80%, hampir 80% tu datang dari cukai langsung. So tapi bukan kerajaan, bukan datang hasil dia dari situ dia tuan. Dia datang dari pelbagai banyak sudut lagi. So memang cukai ni memang salah satu lah,
1: faktor yang utama, paling besar,
2: faktor utama, cukai yang paling utama, yang hasil yang paling utama. Yang kedua, hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai, kita datang je dari kalau kita bayar apa, road tax, lesen, fee yuran, permit, itu pun hasil negara juga itu, tapi tak banyak lah. Dan yang keduanya datang dari royalty, ada dividen, contohnya dari Petronas, dari Kazana, dari bank negara, itu pun adalah sebahagian dari hasil cukai negara. Dan ada juga kepentingan-kepentingan lain yang kita angkat, bukan dari hasil, dari hasil wilayah persekutuan. Tapi yang kita kena faham, yang kita kena sudah maklum, kalau setiap kali belanjawan, orang tertunggu apa tuan eh? Cukai lah.
1: Cukai lah.
2: Dan rakyat betul, sebenarnya takut dengan cukai. Tapi kita kena tahu dekat cukai ni sebenarnya hasil utama kerajaan.
1: Dan kalau kita nak cerita tuan, bila sebut je cukai ni, rakyat kita ni memang macam Encik Asyari perkatakan lah, orang tertunggu-tunggu mengenai cukai ni macam mana. Ada kenaikan ke, ada penurunan ke, ataupun mungkin kekal. Tapi kalau kita lihat, cukai ni sering dianggap sebagai beban kepada rakyat. Ini pandangan rakyat sendirilah kan. Jadi dari sudut yang lebih mudahnya, mengapakah cukai ni sebenarnya penting kepada kewangan negara kita ni?
2: Okey, soalan yang bagus lah tuan. Selalu ni kita dengar cukai ni satu benda yang menakutkan. Saya rasa kan, kalau dalam pendengar sini, saya rasa yang angkat, yang bersetuju kata bayar, suka bayar cukai tu, boleh boleh dikira lah kan. So sebenarnya kita kena faham, dalam kita nak berbelanja untuk pengurusan, untuk keselamatan, untuk pendidikan, kita kena ada satu, orang kata, income yang tetap.
1: Betul.
2: Income yang tetap, yang mampan, yang orang kata sentiasa ada. So cukai itu adalah benda yang orang kata salah satu income utama untuk kita berbelanja. Okay, so dia dah satu sumber berulang. Berulang ni maksudnya setiap tahun kita tahu benda tu, income tu akan dapat. Dan kat situ lah sebenarnya orang kata kita kena faham, kalau kita nak ada something kerajaan bagi pada kita, kita kena tahu itu adalah, cukai itu adalah kita kena contribute, kita kena bagi kepada rakyat, kepada sebagai rakyat, kepada kerajaan untuk bantu kita. Dan kita kena dari sudut tu dah kita kena pandang lah. Kita of course lah kita nak kena pastikan, kita nak tahu kerajaan bagi balik pemerintahan awam dari sudut pendidikan. Pendidikan sekarang ni sekolah kan, bertambah sekolah, sekolah sekarang ni rakyat makin bertambah, sekolah pun makin, kelas pun kena bertambah. Hospital, kita tengok hospital
1: hari-hari penuh,
2: hari-hari orang akan tak sihat. Ada dengan cuaca jerebu sekarang ni, benda yang, perkara yang kita tak boleh elak. So itu sebenarnya sikit yang sebanyak yang kita kena faham. Bila cukai ni dia anggap beban, kita kena tengok dari sudut apa yang kita boleh dapat balik. Apa yang kita, yang boleh kita rasa, oh inilah seasinya kita memberi kepada kerajaan. Dari sudut keselamatan, kalau tak ada polis, kalau tak ada tentera, apa jadi pada negara kita? Walaupun dengan adanya tentera, ada polis pun, kita ada masalah isu sosial. Tapi kalau tak ada, lagilah lagilah kita rasa benda tu tak dapat dikawal. So kita tak boleh bergantung pada, kita kena ingat, kita tak boleh bergantung pada minyak lagi dah. Dulu minyak antara hasil yang kuat dalam kerajaan. Sekarang ni dengan geopolitik punya, geoekonomi, global punya masalah, minyak pun adalah salah satu isu yang orang kata dah tak boleh bergantung pada pendapatan minyak, dari royalty minyak. Dan kita tak bolehlah lagi-lagi bangga dengan adanya hasil minyak, sebab satu benda yang kita tahu, satu dunia menghadapi masalah minyak dengan keadaan Iran yang bergolak, dengan dunia tengah berperang. So itu antara bendanya, cukai ni bila kita rasa beban, kita kena faham kenapa kita kena membantu. Kita kena lihat dari sudut lain lah. Itu yang saya pendapat. Tapi jujurlah, saya rasa dalam keadaan sekarang ni, bukan kita tak nak memberi kepada kerajaan. Dari sudut kita nak tengok dari apa yang kita beri tu, apa yang, adakah adil kita membayar ni? Sebab kat luar kita nampak lagi ramai orang yang belum membayar. Lagi masih apa, mengelak, cilok ke sana ke sini kan. Ada lagi, dan keadilan tu lah kita nak tahu, dan keterisan dalam mengguna kita tak nak berlaku. Dan satu lagi, apa manfaat selalunya yang kita akan dapat? So kalau saya rasa, kalau kita letak sebagai rakyat, anggap tu sebagai beban, kita kena faham kenapa rakyat berfikir kat situ. Dari sudut kerajaan dia kena fikir dari sudut, keterisan, dari sudut keadilan, dari sudut cara bagi manfaat pada kita sebagai rakyat. Itu patut kita lihat dari dua sudut lah, sebagai rakyat dengan sebagai kerajaan.
1: Dan kita berehat seketika, Encik Amsyari, dengan perkongsian saya kira ini yang sangat menarik untuk kita sama-sama dengarkan pada pagi ini, dalam prabelanjawan kita 2027, hasil negara, cukai dan rakyat. Jadi ke mana arah belanjawan 2027? Kita berehat seketika, semuanya dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Aspirasi untuk pagi ini. Juga kita bersama-sama dengan panel jemputan kita yang akan berkongsikan mengenai prabelanjawan 2027. Kita bersama dengan Encik Amsyari Zahir bin Abdul Syakur selaku Timbalan Setiausaha Agung Malaysian Association of Tax Accountants MATE yang akan berkongsikan kepada kita mengenai hasil negara, cukai dan rakyat ke mana arah belanjawan 2027. Tadi Encik Amsyari dah berkongsikan kepada kita sebenarnya cukai ni dia ada dua, cukai langsung dengan cukai tidak langsung sebenarnya. Betul, tuan. Tapi kalau kita nak cerita, sebenarnya rakyat Malaysia ni ramai yang mungkin tak sedar kita membayar cukai ni dalam pelbagai bentuk. Kan? Cukai langsung dengan cukai tak langsung. Jadi, apa perbezaan dia cukai langsung dan cukai tak langsung ni, dan sebenarnya ianya memberi kesan kepada kehidupan harian kita ataupun di masa yang akan datang, tuan?
1: Okey, sebelum kita memula tadi, saya dengar lagu duit-duit. Itu macam lagu yang kena dengan kita punya topik hari ini. Okey, alright. Terima kasih Tuan Reza. Okey, sebenarnya kalau Tuan Reza tanya saya lah, ramai kat luar sebenarnya kurang faham tentang cukai langsung, cukai tak langsung. Yang tahu, kena bayar cukai. Tengok dekat receipt, kena cukai. Kena pergi kedai makan, kena cukai.
0: Betul.
1: So, ramai orang tak faham apa ni, berapa banyak sebenarnya cukai yang kena bayar, kan? So, sebenarnya kena luar yang rakyat kena faham lah. Macam saya cakap tadi lah, kita punya income utama adalah cukai.
0: Betul.
1: So, nak dapatkan cukai tu, okelah, kita nak tak nak siapa yang membayar adalah kita sebagai rakyat
0: lah.
1: Ataupun sebagai peniaga, kita dah membayar. Okay, so saya terangkan kat sini, ada dua jenis cukai sebenarnya yang kita kena faham, cukai langsung dengan cukai tidak langsung. Cukai langsung ni straightforward kepada orang yang ada dapat pendapatan, yang ada menerima keuntungan, ada menerima income dari luar. Cukai dikenakan atas pendapatan tersebut, atau atas keuntungan yang diterima. Kalau syarikat, keuntungan. Kalau individu, dia jatuh pada perniagaan atau gaji.
0: Betul.
1: Okay, so kita kena faham yang satu benda, itu adalah cukai langsung yang terima dari untung atau pendapatan. Dia datang dari sudut potongan cukai bulanan, PCB, withholding tax. Ramai isu sekarang ni, isu sangat yang hangat sekarang, withholding tax. Yang dah kita dah kena bayar ni, kena bayar ni lah, bayar tu kan.
0: Macam-macam banyak
1: isu kan. Okay, yang ketiga, cukai keuntungan harta tanah. Bila ada untung dari jual tanah, kita ada kena bayar tax. Di situlah. Dan sini selalunya kalau individu, makin banyak duit kita, lagi banyak pendapatan kita, banyak untung kita, kita akan kena lagi tinggi lah rate cukai kita dari sudut individu. Tapi kalau dari sudut syarikat, dia ada 15, 17, 24. Sama juga ikut paras dia punya
0: keuntungan.
1: Okey, itu cukai langsung. Cukai tak langsung ni, ini yang selalu orang macam, ini apa benda ni, cukai apa pula kan? Cukai langsung dia adalah dikenakan atas barang yang kita beli atau dengan perkhidmatan yang kita ambil. Sebab tu wujud nama dia SST, iaitu Sales Tax dan Service Tax. Atau cukai jualan, cukai perkhidmatan. Cukai jualan tuan, datang dia dari kilang. Kilang keluarkan dari hasil material, dari raw, jadikan satu produk. Itu yang dia akan dikenakan GST, SST bila menjual kepada luar. Itu cukai jualan. So cukai untuk perkhidmatan, kalau kita makan dekat kedai mama, restoran,
0: telco,
1: itu semua SST lah, sebab baru ni diperluaskan telco, kan. And then dari 6%, 8%. So bila kesan je lah tuan, Tuan Reza, bila paling ketara kesannya pada SST lah, GST. Sebab bila dah datang kepada harga barang, barang tersebut kena tax. Selalunya ada dua sebab. Satunya, kita kena bayar SST tersebut, SST tersebut, tax tersebut, tambahan, ataupun manipulasi dari pihak-pihak yang mengeluarkan servis tersebut atau peniaga kilang tersebut. Itu kita tak boleh elak lah. Kecuali kerajaan memang, orang kata penguasaannya tinggi kan, enforcementnya kuat, insyaAllah lah benda ni boleh kawal kan. Tapi jujur lah, berapa banyak kilang yang kita nak kawal, berapa banyak kilang, harga barang yang kita nak kena faham kan.
0: Memang akan ada syarikat yang take for granted lah sebenarnya.
1: Yes, itu tengoklah masa 6% naik ke 8% tu, berapa banyak harga barang yang naik. Dan yang terkejut kan,
0: sepat motor pun naik.
2: tu.
1: Itulah. So sebenarnya kesannya tu bila dia harga barang akan naik. Harga barang naik, kalau ada dia tax baru, kita punya kesan harga barang akan diambil naik, sama ada disebabkan tax tersebut atau manipulasi yang dibuat oleh pengeluar. Yang kedua, kita bila kita bayar cukai, sebenarnya kita dah menipiskan tunai kita. Iaitu bila yalah kita patutnya kita enjoy duit tu, tapi kita terpaksa reservekan untuk bayar kedai tax. Itu kesan-kesan dia. Tapi berbalik pada soalan yang sebelum ni, kita kena faham kalau kita nak dapat maaf bersama, manfaat yang bersama, kita kenalah ada insentif untuk bayar cukai. Itu dari sudut yang sebagai rakyat pun kena faham. Kalau kita memberi walaupun senipis mana, kita nak kalau boleh bagi kerajaan, kerajaan bagi balik pada kita. Itu harapan kita bersama lah, tuan.
0: Dan itu boleh katakan mengenai cukai langsung dengan cukai tak langsung. Tapi kalau kita nak cerita mengenai hasil negara pula, Encik Amsyari, dalam keadaan ekonomi dan keperluan negara kita yang semakin pesat ketika ini, jadi mengapa kerajaan perlu memperkukuh sumber hasil negara, dan sebenarnya apa yang akan berlaku kalau hasil negara kita tidak mencukupi?
1: Okey. Kita kena faham je lah, kalau kita tak ada, kalau kita sebagai individu rakyat, sebagai individu, kalau kita tak ada duit, apa rasanya?
0: Tak makan lah.
1: Kita tak makan, kita susah nak belanja, nak main apa, nak letak air, air lah, letak minyak dalam motor.
0: Nak pergi kerja pun susah, tak ada minyak.
1: Kerja pun susah, kan? Sama juga lah dalam konsep kita dalam kerajaan ni, sebagai kerajaan, of course, saya nak asin dan mampan yang dah cerita-cerita tadi sebelum ni, tetap dan orang kata setiasa ada untuk, sebab kita kena faham, setiap kali kita setiap tahun belanjawan, kita sebenarnya kita akan ada belanja yang diagarkan, dan ada hasil yang kita nak capai. So belanja yang selalunya kita nak capai ni selalunya lebih tinggi dari apa yang kita hasil yang kita patut dapat. So kenapa kerajaan, satu salah sebabnya, banyaklah sebabnya, nanti saya akan terangkan lah. Tapi kat situ pun kita dah tahulah pentingnya kerajaan sebenarnya nak pastikan hasil negara ni kukuh. Kukuh disebabkan kita nak membelanja semula, nak membelanja kepada rakyat. Antaranya kita tak nak bergantung kepada hutang sangatlah. Sekarang ni kalau kita tak ada kuatkan hasil, kita kalau untuk berbelanja, caranya senang lah, berhutang lah.
0: Berhutang. Sekarang pula ada BNPL.
1: Dengan keadaan macam tu, berapa lama kita nak berhutang? Berapa lama lagi kita nak menanggung ada hutang? Mungkin sekarang ni kita rasa selesa, tapi akan datang, generasi akan datang, dia akan rasa kesan tu. Kan? So kita kena faham dari satu sudut, kita kalau nak, kalau kita nak menerima sesuatu, kita pun kena ada memberikan kepada kerajaan. Satu, salah satu keadaan yang keperluan tambahan. Sekarang kita nampak kan, kenapa hasil perlu dikukuhkan dengan keadaan dengan keadaan iklim yang tak menentu. Ini kita dengan jerebu yang sangat
0: teruk.
1: Saya datang sini pun dah batuk-batuk. Saya risaulah tak ada suara tadi kan.
0: Saya tak nampak dah KLCC.
1: Dah tak tahulah KL mana, KLCC mana kan.
0: Tadi nak datang kerja pun, betul ke ni KL? Okey, betul lah.
1: Betul-betul kan, nampak. Sebaik ada waste dengan tu kan. Okey, so iklim yang tak tentu ni, dalam masa sama kerajaan akan kenalah nak macam mana kita nak basmikan balik jerebu ni, nak settlekan masalah jerebu, banjir, masalah macam-macam yang kita dulu kita pernah ada masalah apa, kapal terbang hilang semua yang zaman dulu, masa zaman PKP. Itu adalah salah satu keperluan tambahan, keperluan yang perlu kita guna semasa kejadian. Dan satu lagi, untuk meningkatkan ekonomi, kita kena tingkatkan dari sudut perubahan digital. Sekarang ni AI sangat laju, teknologi sangat laju kan. Sekarang ni cakap dengan AI pun dah macam cakap dengan orang kan.
0: Cakap dengan kawan sendiri.
1: Dengan kawan sendiri kan. Dah kawan sendiri pun dah tak laku, orang dah tak laku, sekarang ni cakap dengan AI. So benda tu sebenarnya teknologi yang kita, perubahan teknologi sebenarnya adalah keperluan tambahan dari kerajaan, perlu hasilkan dengan 4G ke F5G. So kenalah buat benda tu. So lagi satu, kenapa kita kena hasilkan, kuatkan hasil, pendapatan hasil, yang tuan mungkin tak tahu, kita sekarang ni negara kita sebenarnya penuaan penduduk sangat ramai sebenarnya.
0: Betul.
1: So penuaan penduduk bila dah sangat ramai, tanggungjawab kita sebagai kerajaan okeylah kita nak kena pastikan kesihatan dia dikawal, orang diberi kos kesihatan dia, kebajikan dia. So banyaklah sebab tuan-tuan, tapi kita sekarang ni apa yang saya nak cakap, walaupun kita dalam nak kukuhkan hasil negara ni, kita kena tahulah sekarang ni perkembangan yang terbaru, defisit ni maksudnya belanja kita lebih dari pendapatan kita, makin mengurang. Tahun 2001 6.4%, sekarang ni dah 3.7%.
0: Tinggi.
1: So masih tinggi. Saya harap kita dapat kurang lagi tahun ni. Dan dulu kita terpaksa pinjam lebih dari 100 bilion, sekarang ni dah mengurang, dah makin kurang 75 bilion. Itu adalah petanda-petanda yang sebenarnya kita dah ke arah lebih baik dari sudut hutang dengan defisit lah. Tapi apa-apa pun, harapan saya dengan belanjawan ni, of course lah, kita kalau boleh nak dengar lah, tak nak defisit, kita nak lebihan kan, supaya kita tahu kerajaan kita ni berbelanja dengan income yang solid atau income yang orang kata kuat, dengan perbelanjaan yang kita dapat kawal. Itu orang kata belanja dengan cekap atau produktif lah. Itu pendapat saya kenapa kita kena kuatkan hasil negara kita.
0: Saya kira sebenarnya Encik Amsyari dah menjawab soalan-soalan yang lain sebenarnya. Kan? Kebetulan pula kita pun dah di penghujung temubual kita. Okay. Jadi secara ringkas dan padatnya lah Encik Amsyari, menjelang pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Maklumat Datuk Seri Anwar Ibrahim, InsyaAllah esok pada pukul 3 petang.
1: 3.30.
0: 3.30 minit petang. Betul. Jadi berdasarkan pengalaman Encik Amsyari sendirilah dalam bidang percukaian dan pengamatan di bawah METE. Jadi apa sebenarnya yang Encik Amsyari rasa yang rakyat Malaysia perlu faham mengenai cukai, hasil negara dan juga belanjawan 2027?
1: Saya nak ingat kepada orang yang bila belanjawan ni sangat penting sebenarnya, kepada rakyat, kepada semua, tak kira siapa pun lah, kita belanjawan ni sangat penting. Bila belanjawan ni adalah menentukan kita punya perjalanan ke depan nanti. Okey, bila kita dengar belanjawan, kita jangan dengar yang indah ya, apa yang kita dapat, apa yang kita dapat, tapi kita kena dengar juga dalam aset tu datang dari mana. Manakah duit tu datang dari mana, supaya duit tu datang dari mana kita tahu sebenarnya apa yang kita boleh dapat. Kan, tak nak nanti kita dapat banyak tapi duit tak ada, duit tak ada, itu pun bahaya. Itu sebenarnya akan wujud kita kena berhutang pula, kita kena ambil duit keluar. So saya nak kita bila dengar esok bila pengumuman pembentangan dari Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita kena lihat dari sudut cukai itu sebenarnya satu tanggungjawab. Jangan anggaplah cukai itu sebagai beban, dia sebagai satu tanggungjawab. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak sesuatu manfaat untuk kita sebagai rakyat dan generasi yang akan datang, kita kena faham cukai itu adalah satu tanggungjawab dan cukai itu adalah satu pendapatan tetap negara kita yang kita perlu untuk belanja untuk semua generasi. Okey. So yang kedua, saya harap kita letak juga sebagai harapan kita dalam kitaran ekonomi kita. Mana saya kata kat sini, bila kita sebagai mendengar belanjawan, kita nak, kalau boleh kita sebagai peniaga, sebagai pekerja, kita naklah income kita dapat, orang kata boleh digunakan cantik. Sekarang ni RM5, kalau nak dulu ni RM5, banyak barang boleh penuh troli kan. Sekarang ni kalau boleh kita, dengan gaji kita ada, penuhlah troli kan kita. So dengan gaji, supaya kita punya gaji bila ditingkatkan dengan keuntungan kita dapat, orang kata dapat ditingkatkan, saya automatik cukai kita dapat hasil dengan lebih, dengan secara natural, sebab bila duit dah ada, bila pendapatan dah ada, cukai itu datang automatik. Kita tak perlulah fikir nak naikkan kadar cukai lagi, dah tak perlu. Kita tingkatkan ekonomi. Bagi saya itu lagi penting dari kita sibuk nak menekan, nak wujudkan tax baru, nak wujudkan apa, perluaskan lagi. Betul, kita cuba kita tingkatkan dari sudut kemampuan kita membayar. Yang seterusnya, pematuhan lah tuan. Tuan Riza, pematuhan ni bagi saya kena ketatkan lah, sebab kita tak nak, kita tengok lah, kita sebagai pembayar sebenarnya pematuhan ni penting. Sebab apa lah, ini lah menaikkan tax moral lah. Orang saya panggil tax moral, sebab kita nak membayar, kita nak tahu ke mana duit kita? Adil ke kita bayar?
0: Proses tu ke mana?
1: Proses tu ke mana? Senang ke kita nak bayar? So benda tu tax moral sebenarnya. Tax moral ni maksudnya kita nak bayar semua tu kan. So pematuhan tu penting. Satu, pematuhan orang yang patut kenakan tu janganlah terlepas. Kita tak naklah kedai Aceh ke kedai Rohingya tu buka tapi dia orang tak bayar tax, dia orang yang tak dikenakan, kita pula dikenakan kita. Itu nama dia shadow economy, ekonomi yang bayangan yang kita harap kerajaan ambil tindakan kat itu. So harapan saya lah tuan, sebagai praktis kan, kita nak tengoklah 9 Oktober ni tak adalah cukai baru kan, tapi kita naklah ada pelepasan cukai untuk individu yang ena. Kita dah lama sangat dah 9,000 ni tuan. Yalah. Pelepasan untuk individu 9,000 tu. Why not tahun ni jadilah 12,000. Tahu harapan sajalah.
0: Kan? Mudah-mudahan.
1: Tapi dengan kehadiran e-invoice ni, saya rasa sedikit sebanyak dia dah membantu kerajaan untuk lebih orang luar lebih patuh dari sudut cukai. So, kita nak dengarlah tiga tonggak yang tahun 2007 yang selalu diwawakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, iaitu tingkatkan pertumbuhan, siling pertumbuhan, taraf hidup rakyat terkawal ditingkatkan dan pembaharuan tadbir urus, di mana tak ada lagi keterisan, tak ada lagi wujudnya salah guna kuasa kroni, semua dah tak ada, insyaAllah. Itu harapan kita sebagai rakyat dan sebagai praktis. Kita jangan takut sebagai untuk membayar cukai. Kita fikir tanggungjawab kita cukai untuk negara kita, dan tempat kita duduk ini adalah tempat untuk kita hasilkan, tingkatkan ekonomi kita, insyaAllah tuan.
0: InsyaAllah apa yang kita cadangkan, apa yang kita impikan dapat direalisasikan oleh pihak kerajaan, insyaAllah. Dan kita bersama-sama Encik Amsyari Zahril bin Abdul Syagul, terima kasih Encik Amsyari, perkongsian ataupun kupasan yang sangat menarik untuk Prabelanjawan 2027 dalam Nasional Aspirasi Alfa 2.0 Hasil Negara Cukai dan Rakyat ke mana arah Belanjawan 2027. Saya doakan Encik Amsyari selamat maju jaya dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih juga penerbit kita Kak Wawa dan juga Kak Fiza untuk temubual kita pada pagi ini. Kita bersama dengan Encik Amsyari Zahril bin Abdul Syakur, Timbalan Setiausaha Agung Malaysian Association of Tax Accountant MATA. Jadi kepada anda, terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati untuk informasi dan hiburan yang terbaik.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Kurniakan hari anda.

0: 11.16 minit pagi waktu ni dan sekarang ni juga kita akan berada dalam rancangan Tajaan. Kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Zamri Mustajab, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, yang akan berkongsikan kepada kita semua, iaitu melahirkan generasi Quranic Alpha Gen Talents at Kemas. Kalau kita nak cerita mengenai melahirkan generasi Quranic ni kan, bersama-sama dengan jemputan kita, panel jemputan kita Encik Muhammad Zamri. Tapi sebelum tu kita bagi salam dululah Encik Muhammad Zamri. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar? Khabar kita. Alhamdulillah. Saya nak minta maaf tadi tak sempat nak menyantuni tuan.
1: Okay.
0: Kita ada banyak tadi kan. Sebelum ni tadi kita ada temu buah juga untuk prabelanjawan ni. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama kita dapatkan perkongsian daripada Encik Zamri. Saya panggil Encik Zamri lah.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Okey, Encik Zamri, kalau kita lihat Kemas semakin aktif mengetengahkan bakat anak-anak kecil melalui pelbagai program realiti. Tapi kalau kita nak cerita program realiti Alpha Gen Talents at Kemas ni, khususnya Hufaz Cilik. Jadi boleh Encik Zamri kongsikan bagaimana tercetusnya program ini dan kaitannya dengan program Tabika Pratafis Kemas?
1: Okey, terima kasih Encik Reza.
0: Sama-sama.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar radio di seluruh Malaysia. Bagi pihak pengurusan tertinggi Kemas, kami ingin merakamkan ucapan terima kasihlah kepada pihak TM, khususnya Radio Nasional lah, kerana memberi peluang kepada kami lah untuk bercerita sedikit kaitan dengan program Hufaz Cilik lah, macam mana tercetusnya program tersebut. Sebenarnya program Hufaz Cilik ini bermula daripada program Tabika Pratafis Kemas yang merupakan satu inisiatif yang telah dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, iaitu Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi lah. Dan hasrat beliau dah untuk melihat pendidikan Al-Quran ini sebagai salah satu teras utama dalam kemenjadian kanak-kanak beragama Islam. Di samping kemahiran sedia ada yang diperlukan sebagai persediaan mereka masuk ke tahun 1 lah. Program ini juga merupakan satu game changer lah di bawah kementerian kami, KK Delabru, iaitu pada tahun 2023. Yang mana iaitu membangunkan modal instan desa secara komprehensif lah. Dan melalui program Tabika Pratafis Kemas, kita memperkasakan pendidikan Al-Quran dengan memberi pendedahan kepada kanak-kanak untuk mengaji, menghafaz, membaca dan memahami Al-Quran, termasuk surah-surah dalam juzuk Amma dan juga surah pilihan. Dan pendekatan ini, kalau kita biasa dengar 3M kan, baca, membaca, kita tambah lagi
0: untuk
1: 7M, iaitu mengaji,
0: banyak,
1: menghafaz, menaku dan juga manusiawi lah. Daripada asas inilah kita mencungkil bakat anak-anak melalui Alpha Gen Talent Kemas, khususnya program Hufaz Cilik lah. Itulah sebesikit ni Cik Reza, kaitan dengan apa yang ditanyakan tadi.
0: Program kata program realiti Alpha Gen Talent ni kan. Kalau kita nak cerita Alpha Gen Talent ni, generasi alpha ni. Kan orang kata kalau ni boleh katakan bayi saya ni, anak-anak saya lah. Jadi kalau kita nak cerita bagaimana pula perjalanan anak-anak ini daripada Tabika sehingga mereka berjaya ke peringkat Akademi Alpha Gen Talents at Kemas ni tuan.
1: Okey. Sebenarnya program Hufaz Cilik ini bermula di peringkat Tabika lagi lah. Untuk makluman pendengar semua, kita di Kemas sedang melaksanakan program Pratafis ni melibatkan lebih kurang 8,245 buah Tabika lah di seluruh Malaysia, yang melibatkan anggaran kanak-kanak seramai 120,000 orang lah. Ramai lah. Kita ada bilangan seramai 200,000 orang di seluruh Malaysia sebenarnya, kanak-kanak yang belajar di Tabika lah. Dan ini merupakan bahawa perjalanan Hufaz Cilik ini bermula daripada peringkat daerah atau Tabika tu sendiri, kemudian diikuti peringkat daerah dan seterusnya di peringkat kebangsaan lah. Perjalanan tu memang agak jauh lah, tapi yang penting dia bermula daripada Tabika Kemas ini. So tahniah lah kepada guru-guru pendidik kita di Kemas di seluruh Malaysia yang menyahut cabaran ini.
0: Dan kalau kita cerita dia setiap program realiti yang dianjurkan oleh Kemas ataupun apa-apa program, tapi kalau kita nak cerita juga apa istimewanya tentang Hufaz Cilik ni tuan. Dan kalau kita nak ceritanya dalam program tu, secara khususnya dalam program Alpha Gen Talents ni, apa yang sebenarnya dilihat dan dinilai dalam sesebuah pertandingan secara khususnya untuk Alpha Gen Talents generasi Quranic ni tuan?
1: Yang istimewanya atau yang special, kita bukan sekadar melihat kepada kemampuan menghafaz lah. Kita lebih daripada itulah. Jadi penilaian Hufaz Cilik ni berdasarkan kepada empat komponen utama, iaitu kelancaran atau fiz, semayak 40 markah, tajwid 30 markah, fasohah 20 markah dan lagu ataupun taranum lah, sebanyak 5 markah lah. Kita mahu anak-anak ni bukan saja mampu menghafaz, tapi lebih daripada itu dia dapat menghayati Al-Quran tu dan juga membaca dengan lancar, betul dan tertib lah. Itu yang kita nakkan. So pada masa yang sama kita nak develop lah anak-anak tu, membina keyakinan diri, berani, berdisiplin dan juga semangat untuk bersaing secara sehat lah. Itulah antara perkara yang termasuk dalam rancangan kita.
0: Tak, saya suka yang berdisiplin tu. Sebab kalau kita didik kanak-kanak ni daripada kecil untuk berdisiplin, sampai ke besar nanti dia akan terus menghormati orang tuanya.
1: Betul.
0: Kalau bahasa kasarnya, kena jentik dari kecil lah kan.
1: Betul. Kalau kita pepatah orang Melayu kan, kita nak melentur bulu.
0: Betul.
1: Itulah kita yang dah cuba diamalkan.
0: Betul. Macam mana acuannya, gitulah kuihnya. Macam itu. Oi, masuk di bahasa kita tuan.
1: Asyik Encik Rizal kita
0: ni. Okey, kita berdek seketika Encik Samri. Untuk dalam rancangan tajaan kita, sebentar nanti kita sambung semula. Semuanya dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Aspirasi. Dan kita dalam rancangan tajaan ketika ini, kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Zamri Mustajab selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, dan yang akan berkongsikan kepada kita semua mengenai melahirkan generasi Quranic Alpha Gen Talents at Kemas. Kalau kita nak cerita tuan, program realiti ni mesti untuk hufas-hufas celik yang seperti tuan perkatakan. Jadi kalau kita nak cerita program reality Alpha Gen Talents at Kemas ni, kini sebenarnya dah memasuki episod yang kelima sebenarnya dah TVOK. Jadi apakah sebenarnya matlamat Kemas membawa perjalanan anak-anak ini ke kaca televisyen?
1: Okey, terima kasih Encik Reza.
0: Sama-sama.
1: Matlamat utama kita adalah untuk memperluaskan capaian dan memperkenalkan inisiatif Pratapis Kemas ni kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat melihat sendiri potensi dan juga kebolehan anak-anak kita sejak usia awal lagi. Dan yang lagi istimewanya ialah Alpha Gen Talent atau Ed Kemas ataupun Hufaz Cilin merupakan satu-satunya rancangan reality TV televisyen yang berkonsepkan hafazan Al-Quran untuk kanak-kanak, dan Kemas merupakan pencetus idea serta inisiatif pada program ini. Ini yang menarik ni. Kita mahu membawa sesuatu yang bermula di tabikat Kemas ke satu platform yang lebih besar, iaitu televisyen. Daripada anak-anak yang kita didik melalui program tabikat Pratapis, kita berikan mereka peluang untuk mengetengahkan kebolehan, bakat dan keterampilan mereka di pentas yang lebih luas. Jadi bukan senang kita bagi anak kita peluang masuk ke TV kan.
0: Betul.
1: Dan keterampilan yang kita masukkan bukan hanya dari segi penguasaan hafazan, tapi kita juga nak membina keyakinan diri anak-anak itu, keberanian tampil di hadapan ramai, di halayak ramai, kebolehan berkomunikasi, again disiplin serta upaya memberi persembahan yang terbaik di hadapan orang ramai ini kan. Kalau kita sendiri yang dewasa ni pun agak gemuruh.
0: Walaupun
1: ini pula anak-anak kita kan. Itulah lebih kurang dia punya apa ni, matlamat kita lah.
0: Di kaca televisyen, kalau di radio pun sebenarnya kita dah gemuruh. Betul. Betul lagi di kaca televisyen kan.
1: Disaksikan oleh ramai orang dan sebagainya kan.
0: Dan juga tahun ini juga menyaksikan satu pencapaian yang terbaik dan juga membanggakan apabila Alpha Gen Talents at Kemas ini tercalon dalam kategori rancangan kanak-kanak di Anugerah Seri Angkasa. Wow, itu satu saya kira pencapaian sangat besar tu. Jadi apakah makna pencalonan ini kepada pihak Kemas, khususnya dari sudut kandungan dan falsafah program reality ini?
1: Ya, kita merasa bersyukurlah. Sebenarnya niat daripada syukur kepada Allah SWT kerana kita tercalon dalam Anugerah Seri Angkasa. Sebenarnya matlamat kami taklah sampai ke situ. Tapi kalau dah ada pengitian harapan, kami terima dengan rasa syukur lah. Dan bagi Kemas, pencalonan ni merupakan satu pengitian harapan lah tertinggi dan paling berprestij dalam bidang penerbitan dan juga serta penyiaran negara lah. Bagi Kemas juga, ini bukan sekadar pengitian harapan kepada sebuah rancangan televisyen, tetapi merupakan satu pengitian harapan terhadap idea, kandungan, usaha dan falsafah Kemas dalam mencungkil serta mengetengahkan potensi generasi cilik. Akademi Alpha Gen Talents at Kemas ataupun Pacili ini merupakan cetusan idea inisiatif Kemas yang kemudian kita realisasikan melalui kolaborasi strategik bersama Bernama pada awalnya sebagai rakan perimbitan dengan kerjasama RTM dan juga saluran TVOK. Jadi sekali lagi bagi pihak pengurusan tertinggi Kemas, saya ucapkan terima kasih pada pihak RTM yang telah membuka pintu sesuatu kepada kami untuk mengetengahkan anak-anak ini ke peringkat yang lebih tinggi.
0: Dan kalau kita nak cerita program ini adalah dah episod yang kelima, tak silap saya kan. Jadi kalau kita nak cerita kemuncak perjalanan Alpha Gen Talents at Kemas ni adalah sebenarnya grand finale yang akan berlangsung bersempena program FESMA. Jadi boleh tuan memberi tahu kepada kita semua bilakah ianya akan berlangsung dan bagaimana penonton boleh menyaksikannya dan menontonnya?
1: Okey, terima kasih Cik Azai. Cuma saya nak tambah sikit berkaitan dengan apa ni, view di TV ya.
0: Boleh.
1: Saya dibamkan oleh pihak RTM sendiri lah. View kita untuk siaran rakam pertama mencecah kepada 300,000. Ini satu saya rasa pencapaian yang agak tinggi. Dan saya haraplah untuk view yang akan datang, pengurusan tinggi pun berharap supaya view ni akan mencecah kepada angka 1 juta lah.
0: InsyaAllah.
1: Kita sendiri, kita di ekosistem sendiri Kemas ramai. Kita punya startup kita, jadi kita minta semualah untuk mengambil bahagian. Okey, balik kepada soalan yang Cik Reza tanyakan tadi. Kita

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Aspirasi. Kita masih lagi dalam rancangan tajaan. Kita bersama dengan Encik Muhammad Zamri Mustajab selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS yang akan berkongsikan kepada kita semua mengenai melahirkan generasi Qurani Alpha Gen Talents at KEMAS. Tadi Encik Zamri kita dah terangkan kepada kita program Grand Finale Alpha Gen Talents. Menarik ni sebenarnya ni tuan. Yeah. Jadi kalau kita nak cerita, program ini akan berlangsung bersempena dengan FESMA 2026. Jadi di mana menunjukkan FESMA ini bukan sekadar sebuah festival, tapi dia sebenarnya menjadi pentas yang turut menghimpunkan pelbagai inisiatif KEMAS. Jadi boleh Encik Zamri kongsikan kepada kita semua, apakah sebenarnya FESMA 2026 ni dan apa sebenarnya yang istimewanya program penganjuran program FESMA ni untuk tahun ini?
2: Ya, betul. FESMA 2026 ataupun FESMA Festival KEMAS ni akan berlangsung selama 3 hari lah, iaitu dari 6 hingga 8 November 2026, bertempat di Universiti Islam Selangor atau UIS lah, Bangi Selangor, dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan kita menjangkakan seramai 10,000 orang lah akan datang,
1: ramai
2: menghadiri program tersebut lah. Dan FESMA ni merupakan satu festival lah masyarakat bertaraf kebangsaan lah. Kita menghimpunkan bakat, kemahiran, kreativiti, keusahawanan, seni dan warisan yang akan melibatkan 14 buah negeri lah, termasuk daripada Sabah dan Sarawak akan datang lah, mewakili negeri masing-masing lah. Dan tema pada tahun ni, ni agak menarik dah, iaitu warisan tradisi Melayu. Kita nak mengangkat apa ni, martabat warisan Melayu. Jadi sebaliknya, warisan merupakan hazanah hidup yang perlu terus dipelajari lah, diamalkan, dihargai dan diwariskan kepada generasi seterusnya lah. So kalau kita tengok generasi sekarang ni, mungkin ada yang tak pernah lihat lah pokok sirih, daun sirih dan sebagainya. Jadi di sinilah kita akan bertunjulkan kreativiti apa ni, kita punya perika-perika dan sebagainya. Sebab itu FESMA tahun ni membawa konsep bahawa ni KEMAS arkitek kemajuan masyarakat. Ini kita punya matlamat kita lah. Dan kita mahu menunjukkan bahawa peranan KEMAS bukan hanya melaksanakan program, tapi membina manusia, memperkasa komuniti dan membuka ruang kepada masyarakat untuk berkembang. Jadi selalu pihak apa ni, Kementerian Kewangan, pihak daripada Kementerian Ekonomi bertanya tentang outcome dan impak program. Jadi inilah yang kita akan bawa ni, produk-produk yang kita telah laksanakan di peringkat dan latihan-latihan latihan yang telah kita berikan, dan inilah hasilnya yang akan kita tunjukkan dalam program FESMA ni. Jadi saya haraplah pada pendengar-pendengar ni, datanglah memeriahkan cuti panjang tu.
1: Betul.
2: 6 hingga 8 kita dalam next day tu, hari Deepavali. Jadi bawalah keluarga untuk bersama dalam program FESMA ni.
1: Untuk lagi sekali peringatan kepada anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadir ke FESMA 2026 6 hingga 8 November tuan
2: Ya, saya.
1: 6 hingga 8 November 2026 bertempat di Universiti Islam Selangor ataupun UIS Bangi Selangor, bermula 8 pagi sehingga 10 malam. Ada pelbagai reruai, pelbagai aktiviti yang akan disajikan kepada anda semua yang hadir. Betul. Dan kalau tadi Encik Zamri kita ada ceritakan tema untuk FESMA ni mengangkat KEMAS, arkitek kemajuan masyarakat.
2: Yeah.
1: Sedap nama tu.
2: Yeah, betul.
1: Dia bila sebut arkitek tu, ini mesti ada pembaharuan daripada KEMAS ni. Menarik. Dan kalau begitu tuan, selepas kita tahu konsep dan tema FESMA ni, apakah ataupun boleh dijangkakan pengunjung sepanjang 3 hari ni, apa pendekatan yang para pengunjung dapat dalam FESMA 2026 ni?
2: Okey, untuk FESMA kali ini kita menggabungkan tiga komponen utama lah. Ini FESMA ni kita kata FESMA 2.0 lah. FESMA kali pertama ni kita hanya himpunkan apa ni, untuk Alpha Gen Talent saja, iaitu kanak-kanak tabika. Tapi untuk kali ini kita menghimpunkan tiga komponen di samping Alpha Gen Talent juga, kita menghimpunkan menjadikan hari kemahiran iaitu kita menghimpunkan apa ni, pelatih-pelatih kita, demo-demo kita dalam bidang jahitan, masakan, masakan, fashion dan juga sebagainya. Dan satu lagi ialah berkaitan dengan festival kesenian Islam. Jadi ini kita mengangkat apa ni, seni-seni dalam bidang apa ni, Islam, seperti marhaban, berkompang
1: seni
2: dan sebagainya.
1: Hot.
2: Betul. Ini yang kita cuba tunjukkan. Dalam bidang kemahiran, kita akan ada pertandingan jahitan baju kurung tradisional, yang mana setiap daripada peserta ni akan menjahit baju tadi dalam tempoh 4 jam. Perlu disiapkan baju tu dan terus dipakai oleh model lah yang terlibat. Ini akan diadili oleh apa ni, pengadil pengadil yang yang bertauliah lah. Dan kita juga ada apa ni, program masakan rewang kenduri. Ini menyediakan apa ni, lauk pauk untuk kenduri kahwin. Itu pun kita sediakan dalam masa 5 jam, dia kena siapkan tu.
1: Itu semua pertandingan eh?
2: Pertandingan.
1: Alamak.
2: Kita juga ada solatkan tradisional. Kita ada ini saya sebut tadi, sirih tangan, seni tangan sirih junjung. Mungkin apa ni, anak-anak muda yang sekarang ni mungkin tak kenal sirih tu, ataupun sirih junjung tu pun tak tahu macam mana.
1: Betul.
2: Jadi ini menariklah pada saya dan jemputlah pengunjung lah. Saya yakin apa ni, pengunjung tak akan rasa apa, terkilat ataupun menyesal untuk datang ke apa ni festival kami.
1: Selain pelbagai pertandingan dan persembahan, jadi apa sebenarnya yang dalam program FESMA 2020 ini tarikan khas yang tuan rasa tak patut kena kita terlepas, kena memang ada, kena wajib merasai untuk FESMA 2026 ni?
2: Okey, ini yang menariklah untuk kali ini, kita ada program jahitan logo kemas yang akan jadi largest sewing event yang akan apa ni, kita masukkan dalam Malaysian Book of Record. Jadi kita jangkakan seramai 1,000 peserta menjahit logo kemas ni secara serentak. Jadi 1,000 pasang pakaian seragam, yang mana 500 pasang untuk lelaki dan 500 pasang untuk perempuan. Tapi sebenarnya kita bukan nak cipta rekod. Kita nak menunjukkan bahawa kemahiran masyarakat ni boleh terjemahkan kepada manfaat yang nyata kepada masyarakat. Jadi apa ni, pakaian-pakaian tadi kita akan apa ni, serahkan ataupun kita hadiahkan kepada asrama-asrama di seluruh negeri Selangor lah, khususnya pada anak-anak tabika yang kurang mampu lah. Jadi ini merupakan satu program dua dalam satu lah. Sampai kita menjahit dan akhirnya produk tersebut kita akan berikan sumbangan kepada asrama-asrama yang terlibat.
1: Okey, Cik Zamri, sebagai penutup untuk temubual kita pada pagi ini, menghampiri tengah hari dah pun.
2: Sekejap
1: je kan. Jadi apakah seruan Cik Zamri kepada semua ibu bapa di luar sana, komuniti dan seluruh masyarakat Malaysia untuk hadir ke FESMA 2026?
2: Okey, kepada semua rakan-rakan pendengar yang di seluruh Malaysia lah, saya menyerulah dengan rasa rendah diri, saya mengajak seluruh masyarakat Malaysia, khususnya ibu bapa dan keluarga, untuk hadir beramai-ramai ke FESMA 26 yang akan berlangsung di Universiti Islam Selangor Bangi dari 6 hingga 8 November 26. Masuk adalah percuma, tak kena bayar, dan pelbagai aktiviti menarik lah, aktiviti menarik dan pengisian bermanfaat menanti pada pengunjung. Saya yakin, saya percaya bahawa pengunjung akan apa ni, mengenali lebih dekat lagi lah peranan, perkhidmatan dan inisiatif yang disediakan oleh pihak kemas lah. Pengunjung juga berpeluang mendapatkan maklumat dengan lebih jelas mengenai pelbagai perkhidmatan dan program kemas, di samping melihat sendiri hasil bakat, kemahiran, kreativiti dan keusahawanan yang ditengahkan oleh warga kemas dari seluruh negara, melibatkan 14 buah negeri di seluruh Malaysia. Jadi luangkanlah masa bersama keluarga, bawalah anak-anak untuk datang beramai-ramai ke FESMA 2026.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih Encik Muhammad Zamri Mustajab, selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, yang berkongsi kepada kita dalam rancangan tajaan, iaitu program melahirkan generasi Quranic Alpha Gen Talents at Kemas dan juga FESMA 2026. Terima kasih Encik Muhammad Zamri.
2: Terima kasih kembali.
1: Saya doakan Encik Muhammad Zamri dipermudahkan segala urusan dan selamat maju jaya.
2: Terima kasih.
1: InsyaAllah.
2: Kita juga Reza juga.
1: Ya, kita mana dekat ni, Bangi nanti kita jumpa.
2: Jumpa sana.
1: 6 hingga 8. Cantik.
2: Saya tunggu
1: InsyaAllah. Okey, kita bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini. Dan seperti biasa, hiburan dan informasi yang terbaik untuk anda semuanya dalam Nasional FM. Sentiasa dihati.
0: Hadirkan hari anda bersama Nasional Aspirasi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Menjelang pembentangan belanjawan 2027 esok, ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.0845 berbanding dolar daripada 4.0850 ketika ditutup semalam. Empat pendekatan ditekankan dalam menangani keganasan rumah tangga, iaitu pencegahan, perlindungan, intervensi dan pemulihan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, pemulihan penting bagi membantu mangsa membina semula kehidupan dan berdikari selepas keluar daripada situasi keganasan. Beliau turut mengingatkan keganasan rumah tangga adalah satu jenayah, bukan urusan keluarga yang perlu didiamkan. Sebanyak 713 kandungan pemalsuan imej atau deepfake melibatkan pemimpin parti politik diturunkan pemberi perkhidmatan antara 1 Januari 2025 hingga 15 September lalu. Kementerian Komunikasi memaklumkan tindakan itu dibuat berdasarkan aduan, pelanggaran garis panduan komuniti serta undang-undang tempatan. Menurutnya, penguatkuasaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dilakukan berdasarkan fakta dan bukti tanpa mengambil kira fahaman politik atau kedudukan individu terlibat. Dalam pada itu, sistem amaran awal berasaskan cell broadcast system sedang dilaksanakan. Ia bagi menyampaikan amaran bencana dengan lebih pantas dan bersasar, termasuk kepada pengguna OKU. Kementerian itu memaklumkan sistem berkenaan akan melengkapkan dan seterusnya menggantikan kaedah penyampaian amaran sedia ada melalui SMS. Ia lebih pantas, bersasar dan berkesan kepada peranti muda alih yang serasi di kawasan terjejas. Dua remaja maut selepas motosikal dinaiki bertembung dengan sebuah kereta di kampung Teluk Sarih dekat Kampung Gajah awal pagi tadi. Mangsa Siti Kasrina Abdul Rahman, 19 tahun dan Adam Daniel Abdul Rahman, 18 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruddin Nur Ahmad memaklumkan kemalangan turut menyebabkan pemandu kereta cedera parah. Mangsa dihantar ke Hospital Seri Iskandar untuk rawatan lanjut. Sementara itu, 3 korban manakala 8 lagi cedera selepas sebuah bangunan 5 tingkat runtuh di Simapuri, Delhi, India. Bangunan berkenaan menempatkan sebuah kedai di tingkat bawah dan kediaman keluarga di tingkat atas. Ketua Menteri Delhi, Rekha Gupta berkata, usaha menyelamat mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan sedang dijalankan. Mangsa yang cedera turut diberikan rawatan perubatan segera. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri. Kurniakan hari anda bersama Nasional.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: anda. Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lagu baru di Malaysia.

sentiasa di hati. Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Suara ini Aida Jia kembali menemani anda untuk hari ini. Dah pun hari Khamis, 8 Oktober 2026. Semoga anda gembira, anda ceria bersama kami. Siaran kami 24 jam tanpa henti. Dan sebagai panduan kita bersama, tepat pukul 1.04 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
1: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
4: Ya, itu dia untuk orang Kuching Sarawak. 88.1 Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Halo-halo untuk anda yang baru saja bersama kami. Saya suara inilah, Kak Manis. Aida Jia terus menemani anda. Semoga anda ada makan tengah hari, dah menunaikan solat fardu zuhur. Kita hari ini sampai masanya kejap lagi, kita akan kembali semula ke tempat-tempat kerja. Dan hanya tinggal satu hari saja lagi, masa yang ditunggu-tunggu, masa yang dinanti-nantikan untuk belanjawan 2027. 9 Oktober 2026, masanya 2.30 minit petang. Jadi nantikan menerusi TV1 dan juga Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Nasional Relax, Nasional FM 1 hingga 4 petang.
2: Thank you everybody.
3: Listening to Nasional FM.
2: Ya, ya, tentunya Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat makan tengah hari untuk rakan kita Nozi Moses, ya. Kita ada rakan kita Solihah Din, kita ada Double B. Selamat makan tengah hari, makan apa tu? Nak sikit boleh. Okey, kita ada Abdul Rahman Man juga, Ramlili. Selamat makan tengah hari. Muhammad Zikri Haziq juga untuk anda. Terima kasih kerana sudi temankan saya tengah hari ini hingga jam 4 petang. Kita ada juga Marsa Saleh. Waalaikumsalam. DJ Aida Jia, selamat bertugas. DJ Akak Manis, yalah, yalah, ya. Alhamdulillah, manis-manis semuanya. Teman saya hingga pukul 4 petang, okey. Kita ada Muhammad Muhaimin juga. YB, selamat makan tengah hari. YB Raja. Tun Dr. Philip Maling. Rosila Safil juga. Razak Balangi. Kita ada Apu Arminang, kita ada Zainab Husin, Muhammad Yusof, itu antara nama-nama yang sudi teman saya tengah hari ini. Jadi sambil anda teman saya sambil makan tengah hari dan juga sambil tu kita berkongsi-kongsi info, ya. Jadi ada banyak lagi perkongsian info yang akan saya kongsikan dengan anda dari jam 1 hingga pukul 4 petang hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati. Nantikan kejap je lagi, seperti biasa, ringkas akan menyusul.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Nina. Ya. Kenapa
1: cuti
0: tu?
1: Cuti hujung tahun ni nak melancong ke negara mana ya?
0: Kak ni kan, tahun ni kan tahun melawat Malaysia, Kak. Mestilah dalam negara kita je.
1: Betul lah, Nina. Lagipun kan banyak tau tempat menarik yang kita belum pergi kat dalam Malaysia ni.
0: Betul, Kak. Saya rasalah kan, Kak, nak melawat tempat-tempat alam semula jadi pula lah. Sebab tahun ni kerajaan dah keluarkan RM25 juta ringgit untuk pemuliharaan geopelancongan dan tapak UNESCO. Saya tengah fikir juga ni kan, nak pergi ke Langkawi ke, Taman Negara ke, ataupun Lenggong tu, ha?
1: Alah, apalah susah. Pergi semua sekali lah. Orang muda aktif pula tu.
0: Agak-agak lah, Kak. Akak tahu kan kaki saya macam mana?
1: Alah, orang muda kan. Lainlah akak ni. Suami akak kan orang kebudayaan. Anak-anak pun minat seni budaya.
0: Untunglah.
1: Akak pun dah terjebak sama tau.
0: Untung akak dapat semua keluarga seni ni ya. Sesuai lah tu, Kak. Bajet tahun ni, Kak, RM50 juta ringgit ni untuk aktiviti seni budaya tau sebenarnya.
1: Itu pasal lah. Aktiviti kebudayaan ni memang rancak tahun ni. Puas hati kami sekeluarga sebagai penonton. Sampai ke Sabah dan Sarawak lah kami pergi.
0: Untungnya. Kak, akak rasa lah, Kak, kan, bajet pelancongan tahun depan macam mana pula, ya kan? Nanti macam mana lah, ya?
1: Akak fikirlah kan, tahun depan mesti lebih rancak untuk galakkan pelancongan, geopelancongan. Sebab tahun ni mereka dah baik pulih semua tempat-tempat tu.
0: Saya rasakan, Kak, kerajaan pun akan naik taraf tau, Kak, pusat-pusat pelancongan sejarah ni. Barulah generasi kita semakin patriotik, Kak.
1: Akak setuju. Kita lock patriotik.
0: Ada-ada je tau akak ni.
2: Nasional Relax, Nasional FM, 1 hingga 4 petang.
3: Thank you everybody
4: for listening to Nasional FM.
5: Hello, hello. Untuk jam yang kedua ini, suara ini, Aida Jia, Kak Manis, masih lagi menemani anda untuk hari ini. Dah pun hari ini, pejam celik. Pergi kerja, balik kerja. Buat itu, buat ini. Dah pun hari Khamis, ya. 8 Oktober 2026. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Dari pagi bawa ke tengah hari, kan? Dari tengah hari bawa ke petang, ke malam, tengah malam. Malam, insya Allah dipermudahkan segalanya. Jangan lupa esok, masa yang ditunggu-tunggu, yang dinantikan oleh semua rakyat Malaysia. Hanya tinggal satu hari saja lagi, Belanjawan 2027, 9 Oktober 2026, masanya 2.30 minit petang. Jadi nantikan menerusi TV1 dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Senyum sikit.

kamu, kamu, kamu. Gitu kan. Lagu terbaru ni judulnya Habibti. Gandingan mantap daripada Ikmal Nur dan juga Najla. Kamu, kamu, kamu senyumlah sikit kan. Layan National FM petang-petang begini bila kita dengar lagu segar, lagu rancak, membuatkan kita pun bersemangatlah untuk kita lakukan kerja-kerja yang diamanahkan ataupun juga dipertanggungjawabkan kepada kita sepanjang hari ini. Almaklum sajalah kan, kita bangkit seawal pagi, solat subuh, lepas tu pergi kerja, kejap lagi nak balik kerja, mestilah kena dalam keadaan mood yang okey, yang ceria. Sebab kalau mood kita okey, kita ceria, mudah untuk kita lakukan apa saja perkara yang diamanahkan kepada kita ya. Katanya hari ini rasa berasapnya lebih. Kenapa pula rasa berasapnya lebih? Ini disebabkan jerebu lah, apa lagi?

8 Oktober 2026. Jadi bacaan IPU tertinggi Segamat Johor mencatatkan bacaan tertinggi pada 186. Jadi kawasan lain dengan IPU tertinggi nilai Negeri Sembilan 183, Pasir Gudang Johor 180, Keluang Johor 179. Ini di kawasan Semenanjung saja ya, belum lagi masuk Sabah dan juga Sarawak. Di Larkin Johor dan juga Johan Setia Selangor 178, Rompin Pahang 174, Ceras Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 173, Bukit Rambai Melaka 172. Mungkin ada yang masih lagi tertanya-tanya, kenapa lagi ni masih lagi berasap kita punca Jerebu ya? Disebabkan Jerebu rentas sempadan ini berpunca daripada titik panas dan juga aktiviti kebakaran terbuka di Sumatera, Indonesia yang dibawa oleh tiupan angin barat daya monsun. Jadi janganlah pula ada yang tanya lagi kenapa kita asyik begini aja, tak sudah-sudah, tak habis-habis. Itulah sebabnya tadi saya dah kongsikan dengan anda di mana sekali lagi Jerebu rentas sempadan ini berpunca daripada titik panas dan juga aktiviti kebakaran terbuka di Sumatera, Indonesia dibawa oleh tiupan angin barat daya monsun. Jadi jangan tanya lagi lah kenapa kita masih begini, begitu, begini, begitu. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Chacha Trisha untuk anda. Lagu ini warna hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkanlah Nasional FM.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bukan saja menerusi saluran Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami Nasional FM ini menerusi My TV 701, menerusi frekuensi ya. Kalau di Kedah, layan je frekuensi di Kedah ya. Kalau di Sabah, di Sarawak, di Brunei, mungkin kalau susah nak cari frekuensi tu, layan saja kami menerusi RTM Click. Betul-betul percuma kan? Tak dikenakan apa-apa bayaran. Kalau jumpa frekuensinya, alhamdulillah kan? Macam saya balik ke Terengganu 2 hari lepas di Besut kan? Saya layan Nasional FM ini menerusi 96.6. Macam itulah. Jauh dibawa pergi kan, bukan saja di kawasan Besut, sampai ke Kota Baru setengah tu kan, jauh perginya, alhamdulillah. Dan dalam keadaan jerebu begini, jangan lupalah untuk kita selalu memakai pelitup muka dan banyakkan minum air kosong ya, dalam keadaan kita jerebu tak menentu begini kan, berpanjangan begini. Jadi ketika berada di luar rumah ataupun juga di luar bangunan, sentiasa memakai pelitup muka. Dan macam saya katakan tadi, banyakkan minum air kosong, takut nanti sakit tekak, demam-demam dan sebagainya ya. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita ni yang sudi teman Nasional FM. Sudi teman saya lah menerusi Nasional FM sentiasa di hati ini, ada di Sarawak, di Sabah tadi, juga di Brunei. Terima kasih kerana memilih kami Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin dari pagi ya, seawal pagi tadi bersama dengan Tiga Suara, lepas tu bawa pula bersama dengan DJ Reza tadi, dan bersambung lagi bersama dengan saya, sambung lagi nanti sampai malam nanti dan juga tengah malam nanti untuk biasanya apa tu, game buruh hantu. Okey, dan 5 penerbangan terjejas ya di lapangan terbang Senai ini diakibatkan kerana jarak penglihatan rendah, di mana beberapa pesawat dilencongkan dan juga penerbangan ditangguh. Ini disebabkan jerebu di negara kita masih lagi rancak, masih lagi tidak berhenti-henti, masih lagi berterusan. Jadi kita teruskan berdoa dan terus berdoa semoga masalah jerebu ni cepat-cepatlah berakhir . Okey, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita ni yang sudi teman saya tadi. Saya dah sebut beberapa namanya, saya nak sebut lagi ni, ramai lagi. Kita ada Ainul Jaafar AJ, kita ada tadi, saya dah sebut ya, Marsha Saleh tadi, kita ada Double B tadi, Bia-Bia juga. Kita ada Al-Ali-Ali, ini antara nama-nama yang memang selalu teman kami Nasional FM sentiasa di hati. Saljiah Piai juga, selamat tengah hari. Tadi tengah hari, sekarang dah petang, sayang oi. James Pengiran juga, Siti, terima kasih. Elbiana, Rusliana, Lia, wow panjang nama dia. Salam Segulai Sejalai, Kumang Sarawak. Salam Segulai Sejalai, hadir dari Kampung Rumah Panjang, Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat petang semua katanya, selamat kembali bertugas Akak Manis Aida Jia. Semoga mood kita okey je hari ini. Mood kita okey dari pagi sampai ke sepanjang hari ni lah. Tak mau kalau mood kita bertukar-tukar, nanti susah. Kadang-kadang kita bila mood dah tak okey je kan, membuatkan kita rasa macam susah untuk kita nak buat kerja kita, tersentap seketika kan. Bila contohnya kita berselisih dengan kawan-kawan, kita senyum, orang tak senyum balik kan, kita dah rasa macam kenapa ya, ada buat salah apa ya, contoh begitulah kan. Jadi kalau mood kita okey je sepanjang hari, insyaAllah mudah je kita nak buat satu-satu kerja, satu-satu perkara tu kan. Okey, kita ada Agustina Agon juga. Siapa lagi ni? Kita ada Elbiana tadi, saya dah sebut nama, James Pengiran, dan semualah ya yang sudi teman saya, tak kira walau di mana saja anda berada. Jom kita layan lagu ini, kita rancakkan suasana, kita segarkan suasana hari ini, walaupun keadaan kita macam berasap je kan.

Lagi lagu rancak untuk anda petang-petang begini daripada Nabila Razali. Cukup sampai sini, tapi belum lagi. Belum sampai sini. Lebih kurang satu jam lebih lagi saya bersama dengan anda untuk Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Ya. Jadi ini saya nak kongsikan dengan anda, sekiranya sakit kepala berterusan, demam tinggi selama lebih daripada 3 hari, kemudian sakit badan, rasa letih yang melampau, kan? Sakit tekak, batuk-batuk, kan? Batuk pula tak ada kahak, tapi rasa macam batuk kering. Itu sebenarnya tanda-tanda mungkin anda mengalami influenza. Jadi sekiranya anda rasa demam tak kebah-kebah juga lebih dah 3 hari, sakit kepala tak hilang-hilang juga, kan, sakit badan dah melampau-lampau sangat, lenguh sana, lenguh sini, serang sendi-sendi, semua bagai, kan, sakit tekak, batuk-batuk tu, batuk yang saya cakap tadi bukan batuk berkahak, batuk rasa macam kering, rasa kalau kita batuk macam tak lepas tu, kan, itu mungkin tanda-tanda anda terkena influenza. Jadi cepat-cepatlah pergi berjumpa dengan doktor, ya. Kadangkala ada juga setengah daripada kita ni dia nak jimat duit poket tu, dia sanggup beli ubat-ubat di farmasi tanpa dia berjumpa dengan doktor dulu. Dia rasa okeylah nak jimat, kan, kalau jumpa doktor nanti tutup-tutup dah RM70. RM80 itu kalau swasta lah, kan. Dia pun cubalah berjimat, dia cuba beli ini. Lebih kurang sebenarnya harga lebih kurang sama juga. Jadi yang lebih baik terus pergi jumpa doktor, tanya dengan doktor apa masalahnya, kan. Jadi itulah cara terbaik untuk kita jaga kesihatan kita. Kalau dah sakit nanti susah untuk kita melakukan kerja-kerja kita, bukan saja di rumah, malah juga bertambah teruk kerja-kerja yang ada di pejabat ataupun di tempat-tempat anda bekerja tu tertangguh-tangguh kerana anda tidak sihat. Jadi, cegah sebelum anda sakit. Okey, jom kita layan lagu ini. Nantikan ringkas akan menyusul tepat jam 3 petang nanti. Cha cha

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
4: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
5: Lagu baru di Nasional FM.

0: Jasa di Hati. Belan Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belan Jawan.
0: Siaran Grandstand Belan Jawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Bye, bye, bye. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan topik yang mungkin ramai pernah alami, iaitu bagaimana kita boleh mengawal perasaan apabila rasa diri tidak dihargai. Kadang-kadang kita dah buat yang terbaik tapi tetap rasa tak dipedulikan. Betul? Pernah tak anda rasa usaha anda tak dihargai walaupun anda dah buat sehabis baik? Pernah kan? Kajian telah menunjukkan bahawa rasa tidak dihargai adalah salah satu punca utama tekanan emosi dan menurunkan motivasi dalam kehidupan. Jadi, bagaimana kita nak menguruskan perasaan ini dengan baik? Jom bersama Abang Bat dalam slot cara kita untuk kita tengok 3 cara kita untuk mengawal perasaan bila rasa diri tidak dihargai. Cara yang pertama, ubah fokus daripada pengiktirafan orang kepada kepuasan diri. Ya, kita perlu ubah cara fikir kita. Jangan jadikan penghargaan orang lain sebagai satu-satunya ukuran kejayaan atau kepuasan diri. Kajian dari Journal of Mental Health menunjukkan bahawa mereka yang mencari kepuasan dalaman lebih bahagia berbanding mereka yang bergantung kepada pujian luar. Contoh, jika anda bekerja keras tetapi tidak dipuji, tak apa. Lihat semula sejauh mana anda telah berkembang dan apa yang telah anda capai. Boleh? Kalau kita nak tunggu orang hargai, baru kita nak happy. Alamaknya, kita kena buat press conference setiap kali kita berjaya basuh pinggan. Kan? Amat gurau. Cara yang kedua adalah jangan terlalu mengambil hati dan belajarlah untuk melepaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua perkara perlu kita ambil secara peribadi. Nah, kadang-kadang orang lain pun sibuk dengan hidup mereka sendiri sehingga mereka lupa untuk menunjukkan penghargaan. Dan mungkin akan ada giliran kita pula yang mana kita patut tunjuk penghargaan kepada orang tu, kita pula terlupa kerana ada kesibukan sendiri. Boleh? Jadi lepas ni, kalau bos tak memuji kerja anda, jangan cepat kecewa. Fokus kepada nilai yang anda sumbangkan, bukan sekadar pujian yang anda harapkan. Abang Bat selalu pesan kepada peserta-peserta seminar Abang Bat, kalau kita buat untuk manusia, kepada bos kita, memang kita akan kecewa. Tapi buatlah kepada big boss kita, maknanya buatlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan kecewa. Cara yang ketiga adalah hargai diri sendiri dan orang lain terlebih dahulu. Sebelum kita mengharapkan penghargaan daripada orang lain, kita sendiri perlu belajar untuk menghargai diri kita sendiri dan mereka yang ada di sekeliling kita. Contoh, setiap hari tulislah 3 perkara yang anda rasa syukur, yang anda rasa bangga tentang diri anda. Dan pada masa yang sama, latih diri untuk ringan mulut mengucapkan terima kasih kepada orang lain walaupun atas perkara yang kecil. Boleh? Jadi inilah dia 3 cara kita untuk kawal perasaan bila rasa diri tak dihargai. Yang pertama, ubah fokus daripada pengiktirafan orang kepada kepuasan diri. Yang kedua, jangan terlalu mengambil hati dan belajar untuk melepaskan. Dan yang ketiga, hargai diri sendiri dan orang lain terlebih dahulu. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Ya, masih lagi bersama untuk Nasional FM ini, Nasional Relax untuk jam yang terakhir ya. Saya bersama dengan anda hari ini, hari Khamis. Dah pun 8 Oktober 2026 ya. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bertugas, selamat bekerja. Samalah kita kan. Saya habis nanti sampai pukul 4 petang. Mungkin anda hari ini habisnya sampai lewat petang atau mungkin juga 4:30, 5:30. Maksudnya tak sama. Tapi yang pastinya kita sama-sama bekerja ya. Sama-sama bekerja. Mungkin juga ada yang bekerja sendiri, ada yang bekerja di sektor awam, swasta. Apapun, sambil anda bekerja tu, layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ya, 3:30 minit petang nanti kita ada sebuah lagu retro untuk anda menerusi Nasional Relax ini. Sebuah lagu retro, jadi nantikan lagu apa yang nak saya kuudarakan pada petang nanti. Kejap lagi 3:30 minit petang. Tapi sebelum tu juga jangan lupa ya, dengarkan Drama Dalam Kereta, masanya 6:15 petang. Untuk hari ini, hari Khamis, anda kena pilih lah ya, kesudahannya daripada pilihan yang diberikan di ruangan komen. Dekat mana tu? Dekat FB muka buku Nasional FM sentiasa di hati, di mana pilihan paling pantas dan juga tepat akan mendapat hadiah istimewa daripada Nasional FM sentiasa di hati ya. Drama penuh dan juga kesudahan akan didengarkan oleh geng kakak petang nanti untuk anda. Hari ini hari Khamis, masanya 6:15 minit petang. Tiba-tiba pula hilang perkataan, gitu kan. Dah lama tak bekerja kan, dah lebih kurang tak sampai seminggu. Tapi bila dah lama tak berkata-kata ni kan, dia macam tu lah kan. Sebab di rumah saya jarang bercakap, saya akan mengeluarkan kata-kata yang penting saja. Contohnya jangan buat. Itu kalau di rumah. Kalau di sini kena pula bercakap seorang-seorang kan. Begitulah, tiba-tiba hilang kan ayatnya. Jadi jangan lupa layan je Drama Dalam Kereta pada hari Khamis 6:15 minit petang. Ada kuis di situ. Jadi jangan lupa untuk anda masuk ke FB kami, muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita layan lagu ini. Okey, lagu terbaru Mimi Fly, Perkasa.

dengan mantap daripada Mimi Fly dan juga Aman Ra. Lagu ini judulnya Perkasa. Anda tinggal di Sabah, di KK Sabah. Layan kami di 88.9. Ya, National FM sentiasa di hati.

0: Ibrahim. Usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: National Relax, National FM, 1 hingga 4 petang.
2: Thank you everybody.
3: National FM. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Lagu baru di Nasional FM.

0: Sejak lebih hati. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya, itu dia eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa dan juga jangan terlepas peluang ya untuk saksikan secara langsung pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan. Oleh Perdana Menteri dan juga Kementerian Keuangan yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Esok hari, hari Jumaat, penghulu segala hari. Jangan lupa 9 Oktober 2026, masanya 3.30 minit petang di berita RTM, TV1. Tidak ketinggalan, kami Nasional FM sentiasa di hati akan bersama-sama dengan anda untuk Belanjawan 2027. Jadi nantikan esok masanya di Nasional FM TV1 9 Oktober 2026 3.30 minit petang ya. Mungkin ada harapan-harapan yang diharapkan seperti kami ini, tak lain tak bukanlah ya, penjawat awam ini mengharapkan ada bonus, ada imbuhan. Jadi itu antara harapan-harapan kami untuk Belanjawan 2027. Bagaimana pula dengan anda? Mungkin adalah harapan-harapannya kan? Jadi nantikan esok, masanya akan tiba. Okey, jadi tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, terima kasih kerana memilih kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda.

bukan pemberi harapan palsu. Macam mak-mak, macam ayah-ayah, jangan beri harapan palsu untuk anak-anak. Kadang-kadang berjanji nak beli itu, nak beli ini kan. Sampai masa tak sampai barangnya. Ataupun juga nanti-nantilah. Tapi dah janji dengan anak-anak. Jadi janganlah suka berjanji mak-mak, ayah-ayah kepada anak-anak. Kalau rasa kita tidak berkemampuan, jangan berjanji dengan anak-anak. Ini bukan apa. Kalau dah janji dengan anak-anak ni, dia tuntut. Sampai masa dia tuntut, dia cakap, mana ma, mana pa, daddy, mana daddy, mana yang janji tu? Tak boleh beli juga kan. Apapun, anak makin membesar, keperluan keluarga makin bertambah. Dulu kalau belanja sekolah biasa-biasa ya, sekarang bila tambah yuran, saku pengangkutan, kelas tambahan kan, dan macam-macam lagi, kadang-kadang sampai ibu ataupun juga ayah terpaksa berkorban kehendak sendiri demi anak-anak kan. Kadang mak dah plan dah nak beli ini, nak beli itu kan, untuk diri mak lah kan. Bukan ayah. Ayah tak mengapa, dia boleh je cari duit mana-mana kan. Untuk mak ni, dia dah rancang dah sebenarnya dapat gaji nanti, nak beli itu, nak beli ini untuk maknya. Tetapi oleh kerana anaknya terpaksa, dia berkorban. Tak apalah, dahulukan anak demi anak. Banyak mak-mak kita berkorban untuk anak-anak ya. Jadi anda pula, apa perbelanjaan yang paling menghimpit kehidupan? Pernah terpaksa berjimat atau berkorban untuk pastikan keperluan keluarga cukup ataupun tak cukup? Jadi kongsikan cerita, hantarkan voice note anda itu ke 011-2120-2369 untuk luahan kakak abang menerusi geng kakak petang. Bila tu, kejap je lagi, insyaAllah 4 petang nanti, seperti biasa, geng kakak petang.

kita dah mula bayangkan goreng pisang, cekodok pisang, amboi sedapnya kan. Untuk kita kudap-kudapan waktu petang-petang begini, dah mula kita teringat makanan-makanan goreng-goreng tu kan. Macam itulah bila dah masuk waktu petang-petang begini dan juga waktu dah hujung-hujung dan nak habis waktu bekerja ni kan. Mulalah terfikir-fikir nak cari apa. Cempedak goreng, sukun goreng, amboi sedapnya. Tapi kalau boleh, kita elakkan yang bergoreng-goreng tu. Sesekali boleh lah. Kalau setiap hari goreng-goreng, nanti ada masalah kesihatan lain pula kan. Jadi hari ini mulai 8 Oktober 2026, Kerajaan Madani menyalurkan bantuan tunai budi agri komoditi sebanyak RM400 termasuk RM200 secara interim bagi membantu meringankan kos serta menyokong kelangsungan mata pencarian petani dan juga pekebun di seluruh negara. Ini khusus untuk petani dan juga pekebun di seluruh negara. Bantuan tunai bagi Oktober 2026 mula disalurkan hari ini bagi permohonan 1 hingga 30 September 2026. Sedia ada RM200. Tambah lagi interim RM200. Alhamdulillah. Okey, dan saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari Jumaat malamnya nanti. Saya akan bersama dengan anda. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Sebelum berpisah, saya tinggalkan lagu sedih. Tak mau nangis-nangis tau. Lagu ini hanya sekadar hiburan, tetapi kita layan perasaan ya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
4: Assalamualaikum, selamat petang.
5: Selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng.
6: Kakak petang.
5: Ya. Hari ini bersama dengan Zura.
7: Bersama dengan saya Lin Zainul.
4: Dan juga saya Hani.
7: Kami bertiga kembali temani anda. Kat luar tu hujan punya lah lebat.
5: Lebat kan?
4: Alhamdulillah.
5: Belum lawan dengan jerebu ni.
7: Alhamdulillah, hujan rahmat. Kita menanti-nantikan hujan ini turun sebab tadi keadaan jerebu agak teruk juga di Lembah Kelang, di Selangor, di tempat-tempat lain juga eh.
5: Betul. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami, 4 jam nanti kita bersama, banyak lagu-lagu menarik menanti anda.
7: Jadi terus kekal di Kesan LFM, sentiasa di hati.
5: Tak bincang ni.
7: Agak betul. Lanjut.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Nida ul Islam.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. ادفع بالتي هي أحسن. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Kembali bersama geng Kakak Petang. Untuk petang ni ada perkongsian resepi yang sedap.
2: Sebabnya hujan-hujan hari ni.
1: Iyalah.
2: Kan sejuk-sejuk macam tu. Rasanya macam sedap tau, macam buat kuah-kuah sikit tu, bersup-sup sikit tu.
1: Apa resepinya tu?
2: Resepinya hari ni sup egg tofu. Betul ke sebutannya, Lin? Tofu tu yang
1: tofu.
2: Yang okay. Tofu yang lembut.
1: Tadi bila Surah sebut sup egg, saya ingatkan eko. Rupanya egg tofu pun sedap juga.
2: Itu yang tadanya lah. Okay.
1: Boleh.
2: Kita kongsikan bahan-bahannya, ya. Okey, kita gunakan dua batang egg tofu tu. Okey, satu biji telur kita pukul dulu. Dua ulas bawang besar kita cincang halus. Okey. Gunakan juga dua ulas bawang putih macam tu. Dua ke tiga ulas bawang putih. Satu batang carrot iris nipis-nipis macam tu. Okey.
1: Carrot yang biasa ke carrot putih tu?
2: Carrot putih tu yang lobak putih tu kan?
1: Lobak putih. Itu carrot untuk... lah tu.
2: Bukan maksud saya itu.
1: Bahasa Melayunya. Lobak. Bahasa Inggerisnya carrot.
2: Itu biasa mengandung yang makan benda.
1: Tapi saya,
2: bersalin.
1: Kalau saya kan, kalau carrot tu warna
2: oran.
1: Lobak tu warna putih. Pemahamannya lain-lain. Yang penting kita yang
2: saya
1: faham.
2: Saya tu terkakuk. Cakap, lobak. Kalau itu sebab orang beranak tu macam makan
1: kan lobak putih tu.
2: Untuk banyakkan susu, ya. Dia nampak. Tak boleh. Okey,
1: teruskan.
2: Okey, satu batang carrot tu kita iris nipis. Satu genggam sayur sawi ataupun pak choy tu sedap tu. Okey, kita gunakan dalam 500 ke 600 ml air ataupun air stok ayam tu.
1: Ada yang jual kat pasar raya.
2: Betul. Kalau tak ada tu, pakai je lah cube apa-apa cube ayam tu. Jadi kita stok ayam juga tu. Okey, satu sudu besar sos tiram. Satu sudu kecil kicap cair tu. Okey, sedikit lada sudah dengan garam. Cukup sudah. Garam dan satu sudu kecil minyak bijan lah. Daun bawang untuk hiasan, okey. Yang mula sekali egg tofu tu, kita potong anggarannya dalam satu inci macam tu. Jangan nipis sangat sebab hancur nanti. Celupkan dalam telur tu. Lepas tu ambil tepung jagung. Okey, kita gaul-gaulkan baru kita goreng. Sebab nanti kalau masukkan telur nanti hancur.
1: Egg tofu ni macam dia sensitif, nak mengendalikannya tu kan.
2: Tak
1: boleh kasar-kasar, dia kena lembut-lembut. Nanti dia berdengar.
2: Ya, lembut-lembut macam saya.
1: Ya ke lembut.
2: Okey, goringlah semua dua batang egg tofu tu. Okey, dah goreng tu, ketepikan. Kita panaskan sedikit minyak. Tumiskan bawang putih, bawang besar tadi sampai wangi macam tu. Masukkan air stok ayam tu lah. Masukkan tu, renihkan. Masukkan carrot kan. Apa tu, boleh masukkan perisi kita dah. Sos tiram, kicap, cair, lada sulah tu semua. Masukkan, anda rasa dulu cukup masinnya. Orang kata rasa semua sedapnya. Boleh masukkan egg tofu tadi tu lah.
1: Akhir sekali
2: masuk.
1: Ya Allah.
2: Okey, lepas tu kita masukkan yang satu sudu kecil minyak bijan tu. Minyak bijan dah masuk. Telur tu jangan lupa pula ke kan, telur yang kita dah godak-godak
1: tadi. Akhir sekali.
2: Okey, masukkan telur tu, kena orang kata jangan kacau dulu. Saya rasa kan macam kalau saya buat kan, biarlah dulu. Pusing-pusingkan dia, biar sekejap satu kilo.
1: Biar dia dah berupa.
2: Berupa telur macam Chinese meal look kan ni.
1: Sok-sok wajah. Itu wajah.
2: Wajah mu di mana?
1: Chinese look wajah.
2: Macam masakan Chinese lah kan. Macam tu. Cuma saya tak suka share resepi ni. Awak kena kan saya. Lepas tu asyik lah tu. Taburkan daun bawang tu.
1: Sedap. Resepi ni sebenarnya boleh dimakan oleh sesiapa saja. Orang yang sakit, yang tak sakit. Kanak-kanak sekarang ni kan zaman influenza. Musim influenza. Jadi boleh makan, kita rasa macam sedap badan kita.
2: Ya, panas-panas macam tu kan.
1: Terima kasih Zura kongsi resepi yang bagus lah.
2: Boleh makan dengan nasi juga. Kau nak makan macam tu pun, kalau macam Lin dengan berdiet sekarang kan.
1: Tak ada. Saya memang sebenarnya jadi macam ni.
2: Cantik tu berbadan tu. Oh, tak diet rupanya. Kalau tengah berdiet tu memang susah juga ni.
1: Boleh amalkan.
2: Betul. Boleh cuba resepi ni.
1: Mungkin ada di kalangan nenek-nenek kita yang gigi tak berapa nak ada.
2: Betul.
1: Kita pun gigi kita dah makin luruh.
2: Siapa kan, awak aja tau.
1: Kita ke arah itu.
2: Oh, tak apalah nenek.
1: Boleh makan dia sesuai. Dia tidak kerah macam ayam, macam daging.
2: Betul.
1: Telur, tofu.
2: Tapi sayur tu saya rasa tu kata cekik. Kau tak gigit betul-betul.
1: Ambil yang boleh. Ambil yang boleh.
2: Kalau nenek kita hidang kalau telur tu. Jangan bagi sayur.
1: Tengok keadaan siapa yang nak makan. Betul.
2: Kalau Lin jangan letak sayur. Lin kata tapi kan giginya kan.
1: Tak kuat.
2: Baik, boleh cuba resipi ni. Mudah-mudah je untuk hujan ni. Orang kata sedap juga nak makannya. Baik, habis dah lah, selesai lah.
1: Selesai untuk hari ini. Tetapi esok tak ada. Sebab esok banyak. Minggu depan ada. Kembali ada. Lagi resepi. Manja-manja je.
2: Layan terus lah. Geng.

0: Nina. Ya, kenapa? Kenapa
1: cuti
0: tu?
1: Cuti hujung tahun ni nak melancong ke negara mana ya?
0: Ih, akak ni kan, tahun ni kan tahun melawat Malaysia, kak. Mestilah dalam negara kita je.
1: Betul lah, Nina. Lagipun kan banyak tau tempat menarik yang kita belum pergi kat dalam Malaysia ni.
0: Betul, kak. Saya rasalah kan, kak, nak melawat tempat-tempat alam semula jadi pula lah. Sebab tahun ni kerajaan dah keluarkan RM25 juta untuk pemuliharaan geopelancongan dan tapak UNESCO. Saya tengah fikir juga ni kan, nak pergi ke Langkawi ke, Taman Negara ke, ataupun Lenggong tu, ha?
1: Alah, apalah susah. Pergi semua sekali lah. Orang muda aktif pula tu.
0: Agak-agak lah, kak. Akak tahu kan kaki saya macam mana?
1: Alah, orang muda kan. Lainlah akak ni. Suami akak kan orang kebudayaan. Anak-anak pun minat seni budaya.
0: Untunglah.
1: Akak pun dah terjebak sama tau.
0: Untung akak dapat semua keluarga seni ni ya. Sesuai lah tu, kak. Bajet tahun ni, kak, RM50 juta ni untuk aktiviti seni budaya tau sebenarnya.
1: Itu pasal lah. Aktiviti kebudayaan ni memang rancak tahun ni. Puas hati kami sekeluarga sebagai penonton. Sampai ke Sabah dan Sarawak lah kami pergi.
0: Untungnya. Kak, akak rasa lah, kak, kan, bajet pelancongan tahun depan macam mana pula ya, kan? Nanti macam mana lah ya?
1: Akak fikirlah kan, tahun depan mesti lebih rancak untuk galakkan pelancongan, geopelancongan. Sebab tahun ni mereka dah baik pulih semua tempat-tempat tu.
0: Saya rasakan, kak, kerajaan pun akan naik taraf tau, kak, pusat-pusat pelancongan sejarah ni. Barulah generasi kita semakin patriotik, kak.
1: Akak setuju. Kita lock patriotik.
0: Dia ada je tau akak ni.

0: Di mana saja anda berada, kami di sini akan terus menemani anda. Geng Kakak Petang. Kami bertiga, Zura ada, Anim ada, Lee ada juga.
1: Ling ling ling tegeling.
0: Geling. Oh, panggil nama saya Ling Ling Ling. Ling boleh, Ling pun boleh.
1: Patut apa macam
0: panggil saya Darling pun.
1: Oh, boleh Darling. Boleh Darling. Esok Darling semua ada belanjawan 2027.
0: Ada esok akan turut disiarkan secara langsung dekat National FM bersama perantara di Konti, Diana Wai dan juga Reza Zikri.
1: Dengan petang pula? Nanti di parlimen nanti bersama dengan Nazri Fahmi
0: dan juga Ijat. Kena sebut tiga kali
1: Ijat.
2: Supaya semuanya berjalan lancar.
1: Esok Anim adalah penerbit Anim ya. Yeah. Zura
0: pula?
1: Saya kapsul nanti, penerbit kapsul.
0: Zura akan menguruskan kapsul.
2: Dan tepuk tangan Zura esok.
0: Masing-masing ada tugasan masing-masing. Betul. Jangan lupa dengarkan kami secara langsung di National FM. Boleh juga tonton di TikTok ya.
1: Betul.
0: Untuk mengetahui suasana.
1: Di Facebook juga ada link.
0: Ada suasana di dalam konti, macam mana kita bergerak untuk mengendalikan belanjawan 2027. Esok yang akan di yang akan disiarkan secara langsung di sini dan juga dari Facebook lah.
1: Betul. Kita akan sambung siar juga di TV1 nanti.
0: Ya, boleh tonton di mana-mana media sosial, berita RTM dan sebagainya lah. Jadi terima kasih kepada anda yang ternanti-nantikan ya, okey. Apakah agaknya intipati yang akan dipasangkan esok? Kan ada yang berkira
1: bonus katanya.
0: Bonus,
1: harapan juga lah kan. Betul.
0: Bantuan rakyat, sehari hidup dan sebagainya lah.
1: Baik, banyak lagi nak dikongsi selepas ini bersama geng

0: Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.
3: Zona Warna, 4 petang hingga 8 malam.
4: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
5: Terima kasih Nasional FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan trafik pada petang ini dimulakan dengan tinjauan sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKVI, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Arah menuju ke Lebuh Raya Sprint dan juga perlahan dari Shah Alam ke Setia Alam. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 7.6 arah selatan yang menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Seterusnya balik ke Lebuh Raya Shah Alam, E5 trafik sesak dari kewajipan ke Sunway di kedua-dua arah dan Kindrara ke Seri Petaling. Di Lebuh Raya Elite, E6 trafik meningkat dari Shah Alam ke USJ di kedua-dua arah dan Putrajaya ke Bandar Gemara Kerf. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 24.9 arah selatan yang menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Di Bes Raya E9, pertambahan trafik dari UPM ke KTM Serdang, Chan Saulin ke Persimpangan Kuchai dan selepas Plaza Tol Main Selatan Mahala ke The Mines. Jalan di Lebuh Raya Baru Pantai NPE E10, trafik meningkat dari Jalan Bangsa ke Lembah Pantai, Jalan Temple ke Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke. Turun belahan, aliran trafik di Lebuh Raya Damansara Pucung, LDP dan juga Lebuh Raya Sprint di kebanyakan lokasi pada waktu puncak petang ini. Balik ke Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Susu Lebuh Raya Kesas ke Persiaran Anggrek Mukarak. Di Lebuh Raya E18, trafik meningkat dari Uniten ke Sungai Rama dan Taming Jaya Mahala ke Cerah Jaya. Di Lebuh Raya Max E20 pula, perlahan dari Bukit Jalil ke Seri Kembangan di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya SKVI, E26 dijangkakan kelewatan dari Maim Serdang ke Persiaran Utara Putrajaya di kedua-dua arah dan Hospital Serdang Mahala ke arah Uniten. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik bertali arus dari setapak ke Jalan Duta di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya Gatri Koridor GCE E35, trafik perlahan dari Persimpangan Kuang Mahala ke Plaza Tol Rawang Selatan. Seterusnya kita balik ke tinjauan di utara dan selatan Semenanjung Malaysia. Di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Pulau Mahala ke Perai. Di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E1, trafik perlahan dari Bukit Tambun Utara ke Juru dan Juru Auto City Mahala ke Seberang Jaya. Manakala tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2, trafik perlahan dari Senai Utara ke Kulai dan Dato' On ke Pasir Gudang. Untuk makluman, terdapat kerja penyelenggaraan sekitar kilometer 96.0 hingga kilometer 98.0 arah utara dari Air Hitam ke Yomping Utara. Serta segini, lorong kanan masih ditutup dan juga trafik sesak di lokasi kejadian. Akhir sekali, tinjauan di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, LPT 1 dan juga LPT 2, trafik bergerak dengan lancar ketika ini. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya ketika cuaca hujan yang lebat, jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan anda. Kurangkan kelajuan kerana permukaan jalan yang basah serta sentiasa awasi jarak selamat dengan kenderaan hadapan. Bagi penunggang motosikal, berhentilah di mana-mana kawasan rehat atau tempat teduhan motosikal yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di mana-mana Lebuh Raya bertol, anda boleh menghubungi talian bebas tol LLM di talian 1800-887752. Ikuti pengumuman trafik dari semasa ke semasa di aplikasi X LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan yang disunting oleh Alif Syafiq dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di National FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Kembali lagi bersama geng Kakak Petang. Dah sampai dah kita untuk luahan petang ni.
2: Terkujak-kujak.
3: Ya, kita sentiasa dikejutkan dengan banyak berita-berita yang orang kata pun meruntut perasaan kita.
2: Betul.
3: Kadang-kadang berita yang menyedihkan. Ya, sama ada kita tengok dekat media sosial, dekat TikTok, ataupun mungkin disiarkan di berita RTM, berita yang sahih lagi tepat. Jadi kita nak ucapkan salam takziah jugalah kepada mereka yang mengharungi kedukaan, kesedihan, kehilangan orang yang tersayang dan sebagainya lah.
2: Betul-betul, Lin. Banyak juga di media sosial ini kan dikongsikan ada tiga beradik, Lin. Kita baru kita meninggalkan ibunya di Johor katanya. Tempatnya tu nak tengok sekolah tu buka ke tidak hari ni. Tapi sekolah di Johor kan tutup 2 hari. Jadi dia kata, mak kita pergilah. Kalau tak percaya pergi. Tapi nya pergi tak kembali akhirnya. Salam takziah untuk seluruh keluarga, adik keluarga lah. Betul. Anak-anak lagi kan kita ni. Ingat anak-anak kita punya kata dekatnya pula bagaimana kan. Walaupun orang kata ibu lain yang mengalami, kita di sini juga merasai juga kesedihan itu.
3: Ya, semoga ibunya bertabah lah ya. Adik keluarga, salam takziah kami ucapkan.
2: Baik.
3: Petang ini kita nak luahan Kakak Abang ya, berkenaan dengan satu lagi topik. Disebabkan esok belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasti ramai tak sabar-sabar ni. Nak menunggu buah tangan, mengharapkan buah tangan sesuatu yang istimewa daripada kerajaan. Tapi sebelum itu, saya pasti ramai di kalangan kita pernah mengalami saat susah, saat getir dalam kehidupan ya.
2: Tidak terendah katanya, Lin.
3: Ya, terpaksa ikat perut dan sebagainya untuk ialah mendahulukan apa yang penting.
1: Betul kan? Itulah. Tapi kadang-kadang hidup kita ni, waktu kita bujang, kita adalah lebihan kan?
2: Betul. Bujang kita dulu ligat. Minyak wangi lah, baju lah.
1: Lepas tu kalau dah berkeluarga, macam-macam kita kena utamakan keperluan anak-anak terutamanya kan? Yang isteri yang suri rumah tu utamanya kan. Lagilah kita kena ni halah beringat-ingat berbelanja tu.
3: Jadi kalau anda ada sebarang kisah yang anda nak kongsikan bersama dengan kami sebagai pengajaran, anda juga boleh hantarkan di talian 011-2120-2369.
2: Boleh juga masuk ramai di TikTok Nasional FM. Kami dah udara di TikTok Nasional FM. Ada Adi Sabun kata assalamualaikum, selamat petang DJ. Waalaikumsalam. Boleh masuk lagi ramai di TikTok Nasional FM. Boleh tengok-tengok lah mana satu Lim, mana satu Zura, mana satu Hanim. Boleh kau komen juga nantilah selepas ini bersama geng Kakak Petang.

0: bukan minda kita dan sebagainya, yeah, lah.
1: Betul-betul. Ah. Kita dah kembali untuk topik hari ini, luahan kakak abang. Dengan anak-anak kita yang makin membesar sekarang ini.
0: Betul.
1: Keperluan keluarga ni pun mohon kita makin bertambah, kan? Mm-mm. Dulu belanja sekolah biasa-biasa je tau.
0: Biasa
1: sekarang sangat. Yuran, duit sakunya, kan? Duit poketnya, pengangkutan lagi, kelas tambahan lagi, macam-macam sekarang ni, kan? Kadang-kadang sampai ibu ayah ni terpaksa korbankan kehendak sendiri tu.
0: Betul. Dia demi memastikan masa depan anak-anak kita terjamin, ya. Baik, ada luahan yang pertama pada petang ini berkenaan dengan perbelanjaan yang pernah menghimpit kehidupan anda. Apa yang perlu anda korbankan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam
2: sejahtera. Nama saya Muhazam Rezali, seorang pendidik di Sekolah Pendidikan Jaringan Kasih Kuala Lumpur. Okey, jadi berkenaan dengan isu keperluan dalam kehidupan sekarang ini, ya, kehidupan yang boleh dikatakan segala-galanya memerlukan duit, ya.
0: Betul.
2: Dan kos untuk sara hidup sekarang pun bukannya rendah. Jadi pada saya, memang saya sendiri pernah mengalami pengalaman, ada pengalaman di mana kita terpaksa berjimat dengan cara yang agak ekstrim, ya, terutama sekali apabila keperluan itu sudah bukan, sebelum ini kita bahagikan antara kehendak dengan keperluan, tapi apabila kos untuk keperluan itu sendiri sudah menjadi terlalu besar, tambahan lagi bagi warga kota macam saya ni, memang lahir di Kuala Lumpur dan sampai sekarang hidup pun di Kuala Lumpur, dan tentu ada kalanya kita terpaksa mengorbankan banyak perkara, terutama sekali dari segi kehendak. Kehendak tu termasuklah membeli barangan yang sepatutnya perlu, tapi kita tangguhkan dulu, ataupun kadang-kadang sepatutnya kita boleh beli sesuatu barangan tu cash, tapi disebabkan tuntutan kehidupan sekarang terpaksalah belajar-belajar juga untuk berhutang, membeli secara ansuran dan sebagainya.
1: Betul.
2: Namun kemudahan-kemudahan itu sebenarnya akan menambahkan beban hidup kita. Cuma dari segi komitmen bulanan, dia agak selesa. Itulah pendapat saya, dan ini memang dah jadi cara hidup untuk zaman sekarang. Dan kita terpaksa follow the flow je lah, ikut.
1: Betul.
0: Follow the flow, ikutlah apa yang berlaku pada zaman sekarang, zaman kita inilah, ya. Yang paling penting, kalau boleh elak berhutang, elaklah. Kan? Tapi kalau tak boleh tu, terpaksa nak beli beras, susu.
3: Tapi tak apa, Lin, kita ada sara, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kan? Banyak juga bantuan,
3: banyak dah, kan?
0: Bantuan-bantuan sara hidup yang dinanti-nantikan, yang seperti mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjanji untuk membentangkan esok, ya. Keprihatinan terhadap rakyat jelata terus diutamakan. Jadi jangan lupa nantikan belanjawan 2027 esok.
1: Banyak lagi ada konsi selepas ini. Ada juga voice note untuk anda. Juga rakan-rakan kita di TikTok boleh masuk, lagi ramai di TikTok. Boleh komen juga di TikTok. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Baik, kembali semula bersama geng kakak petang hari ini, Zura, Lin dan juga Hanim. Apa daya lah, kalau tak ada duit tu nanti dulu. Jangan kahwin dulu.
1: Jangan kahwin dulu sekarang.
0: Sebabnya kita kadang kalau berkahwin ni, kita dah orang kata penyatuan dua hati tu. Nak keluar, nak jaga satu lagi orang kata diri orang lain pula. Kena kukuhkan dulu. Memang ada rezeki, tapi orang kata nak jaga anak orang bukan senang.
1: Ataupun buat secara mudah lah. Sewaktu zaman PKP, zaman COVID dulu, kita nikah depan Tok Kadi sahaja. Kemudian buat intimate wedding. Intimate wedding ni secara kecil-kecilan yang paling rapat, mungkin dihadiri lebih kurang 50 orang atau 100 orang sahaja. Kan makan ala kadar je lah kan. Yelah, macam kita buat jemputan raya, tak perlu lah nak berlebih-lebih dengan kambing bakar,
2: kambing golek,
3: dengan tumbang lembu,
1: dengan ketamnya, ketam masak lemak cili api.
2: Tak nak kalah tu.
1: Udang
2: pengantinnya.
3: Manjat sana, manjat sini.
1: Tak nak kalah lagi. Jerong masak asam.
0: Ada ini ni. Kita tengokkan luahan seterusnya ni.
1: Ya, luahan seterusnya.
4: Assalamualaikum. Saya Arif daripada Kepong, Jinjang Utara, Kuala Lumpur. Untuk berkaitan dengan topik petang ni tentang bebanan hidup sekarang kan, sesuailah dengan esok Perdana Menteri akan buat pembentangan belanjawan 2027. Saya nak kongsikan yang agak terasa sikit lah. Hidup di zaman 2026 ni, pertamanya tentang kos pengangkutan lah. Saya juga amat bersyukur juga dengan subsidi Budi 95 ni yang diperkenalkan. Tapi disebabkan kuota, kita kena pandai-pandailah berjimat. Kalau kerja memang yang agak macam saya ni pergi overseas, sebenarnya agak terkesan lah yang saya nak kongsikan kan. Sebabnya kita kerja guna kereta sendiri kan. Jadi kita pun guna subsidi kita sendiri, company tak ada provide kan lah. Jadi tu kena di teliti semula lah. Itu sahaja yang saya nak kongsikan.
0: Harapan lah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya rasa itu kira harapan lah ya, untuk semua orang kata rakyat Malaysia ni kan. Mungkin boleh dinaikkan lagi, InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan yang berhormat Perdana Menteri juga turut memberi bayangan ya, bahawa perincian akan dibentangkan dalam pembentangan belanjawan 2027, yang memberikan kabar baiklah kepada golongan pekerja dan juga golongan B40.
0: Berita gembira tu.
1: Berita gembira. Kita tunggulah besok.
3: Betul. Tapi kalau berkaitan dengan Budi, sebenarnya kita dah dapat banyak dah perluasan dia. Kalau ikut kenderaan jenis pick up kan, had kuota dia dah 400 liter sebulan. Dah banyak meringankan beban.
1: Betul sebenarnya. Masuk golongan orang bujang pun dia juga ada manfaatnya. Betul. Nantikan esok ya.
3: Ya, tak sabar ni.
0: Dengar lagu dulu boleh?
3: Dengar lagu
0: lah. Layan terus Geng Kakak Petang.

0: She work hard for the money. I also work hard for the money.
1: We also work hard for the money.
2: Semestinya.
1: I love money.
0: Yeah, money.
1: Money love me.
2: Mana tak love kita lah. Baik, kembali sudah bersama geng kakak petang hari ini. Kita dah bincang tadi topik-topik kita hari ini. Titik terendah lah katanya. Ya, apa yang anda pernah korbankan sampai anda terpaksa mungkin gadaikan emas.
0: Betul. Yeah.
2: Mungkin kita buat gadaian rumah juga kan. Apa lagi Lin? Yang kesusahan lah Lin.
1: Ada orang terpaksa gadaikan jam yang berjenama.
2: Kan? Betul.
1: Sebab anak dapat tawaran melanjutkan pengajian di pusat pengajian tinggi.
2: Yeah.
1: Tapi jangan risau sebab banyak bantuan yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu adik-adik kita, pelajar kita yang memang cemerlang dan layak untuk mendapat bantuan, ya.
0: Betul.
1: Jadi dengarkan juga belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok. Okey, kerana keutamaan tetap diberikan kepada rakyat jelata. Baik, kita nak dengarkan
2: seterusnya.
1: Ya, luahan.
2: Siapa tu?
3: Assalamualaikum. Hai, geng kakak petang.
2: Okey,
3: bagi saya untuk topik hari ini, bila anak dah makin besar, bukan saja keperluan mereka yang bertambah, tapi kos untuk membesarkan mereka tu sedikit sebanyak ibu bapa mungkin terasalah. Okey. Makan minum, pengangkutan dari sekolah agama ke tempat transit, dari transit ke sekolah petang.
2: Betul.
3: Kelas tambahan atau apa-apa saja, kelas aktiviti luar sekolah, dan pada saya paling penting, dari segi kesihatan, mungkin kita boleh sediakan, boleh ambil apa-apa plan insurans yang boleh cover mereka sakit demam dan sebagainya, dan macam-macam lagi lah. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa sebenarnya kan pandai susun keutamaan tu tau. Ada benda yang kita sendiri nak, tapi kita tangguhkan dulu sebab kita fikir keperluan anak-anak. Dan saya rasa itulah antara pengorbanan yang normal bagi ibu bapa. Bukan makna kita tak boleh belanja untuk diri sendiri, cuma buat masa sekarang anak-anak sentiasa menjadi keutamaan. Tapi dalam masa sama, kita juga perlu utamakan diri kita sendiri. Kita perlu ada masa untuk kita sendiri, masa untuk kita merawat diri sendiri. Itu cerita lain pula. Saya rasa itu sajalah perkongsian untuk saya kali ini.
2: Ya. Baik, terima kasih awak.
1: Terima kasih kita.
2: Betul, dalam kita kita nak membesarkan anak kita ni, kena ada juga orang kata untuk diri sendiri kan. Tidaklah kita berkorban tu sampai kita rasa macam dah terdesak, kita macam jatuh di tipe tangka dah.
1: Tangka.
2: Siapa tadi?
1: Nangka.
2: Saya
1: awak ingat apa? Awak ingat makan ni jatuh di tipe nangka.
2: Saya sebenarnya
1: saya kupas kan.
2: Sebabnya dekat di TikTok ni ada tiba-tiba masuk aura nasi kandak dan mi kari. Saya terliur sebab tak makan tengah hari tadi.
1: Kita
2: nangka
1: faham.
2: Jadi tangga. Bukan nangka.
1: Semalam kita kongsikan resepi cempedak ke?
0: Cempedak kahwin.
1: Cempedak goreng. Cempedak
2: goreng. Bawa hari ni je.
1: Itulah hari nangka ya. Bawa bertenang sahabatku. Terbayang-bayang makanan dah.
2: Aduh,
1: jatuh ni timpa nangka. Ini bahasa baru ya.
2: Eh, tapi kalau Farid Arulah dikatakan bukan sudah jatuh di timpa tanker. Awak kan.
0: Saya kalau boleh je, saya nak jatuh di timpa banker.
2: Itu saya seronok yang itu.
1: Saya pun macam tu jugalah. Kalau jatuh apa? Kalau saya nak jatuh di timpa
2: apa?
1: Harta karun.
2: Oh, macam masing. Ni kena duit ke semua ni.
1: Hari ni juga saya jumpa Kak Sal. Kak Sal, terimalah surat ni.
2: Surat apa tu?
1: Tak apa, Kak Sal dia tahu.
2: Baik. Boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Boleh berbual dengan kami ya. Layan terus.
1: Geng kakak petang.

0: Duit-duit mana kau duit tu?
1: Ya, semua orang mengharapkan duit kan. Ada ke orang yang bekerja tapi tidak dibayar dengan duit? Ada ke?
0: Ada. Kalau kita berniat untuk menolong orang lah kan.
1: Ikhlas lah kan. Jadi semoga kita sentiasa kuat je kan. Dan tambah sebab saya percaya ramai di kalangan kita yang ingin membaiki taraf kehidupannya.
2: Betul.
1: Dengan itu duit ni sangat penting. Tapi biarlah duit yang kita dapat tu duit yang berkat, duit halal, yang halal, halal dan toyiban dan sebagainya lah. Sebab kita nak bawa balik duit tu untuk keluarga kita ni.
0: Jadi darah daging kita kan.
2: Untuk daging kita di TikTok juga ramai juga hari ni. Ada Cik Rosli, ada Wan, ada siapa lagi petang-petang ni. Ada Aura Nasi Kandang dan Amir Gari masuk
1: sedapnya.
2: Sebab dia dah tadi saya tersalah cakap nangka jadi tangga jadi nangka. Siapa lagi ada petang-petang ni? Ada Dayang Hawa, Kak Dayang Hawa, Kak AB juga ada, Azri Zahairi juga ada. Terima kasih untuk anda boleh masuk lagi ramai di TikTok Nasional FM. Ada Syafiq juga. Waalaikumsalam Syafiq, kita nak dengarkan.
1: Ya, luahan yang terakhir pada petang ini.
2: Jom.
3: Assalamualaikum kakak petang.
0: Waalaikumsalam.
3: Tak apalah.
1: Okay, kalau malu pula
3: secara perbelanjaan ni. Saya rasa kalau boleh putar masa dulu, memang saya putar masa dulu balik. Memang banyak kesilapan kita kerana ikutkan diri, ikutkan kehendak. Memang susah. Saya ingat lagi zaman saya mula-mula kerja, dapat gaji, terus buat loan paling tinggi. Beli kereta second. Lepas tu buatlah apa-apa yang patut. Sampai satu tahap, bila saya dah kahwin, dah beli rumah, ada anak, nak fikir keperluan anak, sampaikan setiap bulan tu duit pun tinggal dalam 100-200 duit gaji. Itu pun tak tahu nak cakap macam mana boleh survive. Sampaikan satu tahap isteri saya sendiri pun tak tahu saya pinjam duit cheti. Tapi sekarang alhamdulillah, kita sendiri yang sepatutnya kena jaga perbelanjaan kita, jaga pembelian kita. Itulah yang saya cuba ubah kehidupan dulu dengan sekarang. Zaman sekarang ni kehidupan memang susah, memang susah dengan harga naik, dengan banyak krisis. Tapi alhamdulillah, semoga kita dimudahkan segala urusan.
1: Baik,
3: itulah dia. Terima kasih petang.
1: Sama-sama. Kadang-kadang kan pengorbanan ibu ayah tu, pengorbanan suami ataupun pengorbanan isteri kan, kita tak nak berkongsi sebab kita tak nak pasangan kita susah hati. Betul. Mak ayah kita susah hati kan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Yang penting keluarga kita dapat meneruskan kesinambungan dalam kehidupan lah.
2: Saya rasa dia seorang ayah, seorang suami yang tak nak anak-anak dia tahu ataupun isteri tahu. Kalau tahu isteri ni, isteri ni pula kadang-kadang
0: susah hati.
2: Kita ni overthinking tau. Kalau wanita macam, ya Allah, apa jadi ni, apa jadi ni kan. Kadang-kadang suami tu dia nak cari jalan sayang juga kan. Terpaksa kadang-kadang. Tapi diingatkan, jangan sekali-kali lah.
1: Jangan sekali yang kita melibat dengan ahlong.
0: Betul.
1: Carilah
0: alternatif lain dulu.
2: Kalau ahlong kita sini tak apa. Betul. Abang kita yang sulung.
1: Bangun boleh. Ini ahlong.
2: Awak nak sulung kan?
1: Saya nak sulung.
2: Boleh dengan Lim.
1: Nak jumpa saya. Ada masalah pasal sekolah, boleh. Masalah pasal apa, pekerjaan, boleh.
2: Boleh cari kat long kita, Lim Zainul.
1: Masalah pasal duit, insyaAllah tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Maaf, tolong faham.
2: Jadi kita kena, saya rasa kena banyak terima kasih pada pasangan kita lah, saya rasa kan.
0: Betul.
2: Dalam kita gelak ketawa ni, kadang pasangan kita tengah susah-susah payah ni. Kadang kita duduk rumah, dua-dua makan je.
1: Janganlah macam tu, kena faham.
0: Kena tengok dulu macam mana reaksi suami kita kan. Kadang-kadang dia tak bercakap, senyap je kan. Tapi dalam masa yang sama, hati dia kan, kita tak tahu lah macam mana beban dia.
1: Kita tak nak
0: kan,
1: nanti sedap dia tekak poket koyak.
2: Betul.
1: Suami pula yang bekerja tu pula kena tanggung.
2: Iyalah. Tak kisahlah suami ke atau isteri, sama-sama orang kita ambil ambil berat satu sama lain.
0: Betul.
2: Tanya kabur.
0: Yang penting berkongsi cerita lah. Betul. Kan, berkaitan dengan kewangan ni kena cerita.
2: Nak cerita dengan yang apa dia?
1: Dia dah tinggikan suara. Bini kita pun tak jadilah nak cakap.
2: Apalah. Abang rasa dah selesai dah masalah abang.
1: Tapi terima kasih kepada anda yang dah menghantar voice note, berkongsi kisah, pendapat anda. Jangan lupa nantikan esok ya, pembentangan Belanjawan 2027. Tumpuan juga diberikan kepada kumpulan M40. Anda nak nantikan pengurangan kadar cukai pendapatan individu, pelepasan cukai yang lebih tinggi juga untuk perbelanjaan perubatan keluarga, pendidikan dan latihan kemahiran. InsyaAllah, akan diterangkan, bentangkan esok oleh Yang Mak Berhormat Perdana Menteri.
2: Anda cuma bentangkan kapet ke, orang kata kat rumah tu, bentangkan toto, tengok orang beramai.
1: Ajak ajak tak sempat, dengar.
2: Tak sempat, kalau dalam kereta boleh dengarkan Nasional Radio. FM. Mm-hmm.
1: TikTok kami pun boleh terus boleh tonton esok ya. Betul, bersama Diana White dan juga Reza Zikri.
2: Terus layan kami, Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang. Baiklah, untuk Biz On Air hari ini kita bersama dengan pengusaha Aris Atlantic dan Wellness Massage. Ada Muhammad Faris Fazilah bin Harizan. Kita panggil Faris dekat talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hai Faris.
2: Salam, hai.
0: Itulah Faris, dah lama ke mengusahakan perniagaan ini? Dan siapa yang memberi galakan, dorongan? Adakah ini perniagaan keluarga ke ataupun macam mana? Banyak soalan yang perlu dijawab.
1: Panjang betul Kak Long ni.
2: Nak tanya banyak-banyak boleh, tak apa pun.
0: Ya, silakan.
2: Okey, macam mana saya dapat idea nak start bisnes ni? Jadi kata lepas saya habis study dekat UPSI awal tahun 2024. Tentu saya tengok dekat social media banyak gila permintaan untuk orang nak murut lah katanya. Dekat media sosial. Lepas tu kita tengok banyak demand kan. So habis daripada study, walaupun saya study sport science, tapi saya buat pilihan untuk pergi ambil sport massage level 1 dekat Rekupera Puchong time tu. Pada tahun 2024 lah. Dan alhamdulillah sekarang ni saya dah buat ni tahun ketiga lah sekarang.
0: Alhamdulillah. Baik. Bertahan sampai tahun ketiga ya. Syukur sangat-sangat.
2: Tahun ketiga.
1: Baik, Faris, difahamkan juga Faris merupakan bekas pelajar sains sukan di UPSI dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Boleh ceritakan lanjut lagi lah ke?
2: Boleh je. Saya tentu masuk UPSI bulan 6 tahun 2020. Satu kursus yang saya masuk tu kita panggil Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Sains Kejurulatihan. And then saya cerita sekali lah, Bash kita orang dipanggil sebagai Bash Bison lah. Sebab bila masuk UPSI, student sport science, setiap Bash akan ada nama masing-masing. And Bash saya adalah Bash Bison. And then daripada course tu juga kita belajar macam-macam lah. Kita ada strength conditioning, biomechanics manusia, sukan untuk orang sihat, orang sakit, pemakanan, anatomi dan sebagainya lah. Satu start daripada Sam Liwa tu, kami start belajar pasal rehabilitasi sukan. Yang mana salah satu syllabus dia sport massage. Jadi dekat situ lah mulanya benih startnya career saya.
0: Nak tanya jugalah dekat Faris kan, teknik urutan yang digunakan, dia sebenarnya teknik urutan sukan ya, atau dikenali sebagai sport massage. Boleh terangkan sebenarnya apa perbezaan urutan sukan ni dengan urutan biasa tu?
2: Dekat yang lain-lain
1: Lain lah
2: juga. Saya senang kata macam ni lah. Orang yang buat sport massage, dia kena ada ilmu anatomi di dalam kepala dan di tangan dia.
1: Apa ilmu apa?
2: Ilmu anatomi.
1: Ilmu anatomi.
2: Sebab penting lah. Sebab masuk dalam badan kita ni, dia pelbagai bentuk, pelbagai arah. So kita tak bolehlah sekadar nak mengurut ke arah jantung saja. Yang tu tradisional lah. Saya tak bawakan tradisional punya cara urut apa semua cuma, sebab macam mana sekalipun kita semua ada basic kan yang tu. So apa yang bezakan bila kita ada ilmu anatomi ni, kita akan buat based on arus jalur otot dalam badan tu lah.
1: Ada cara-caranya lah.
2: Sebab kalau kata contoh macam otot dekat tangan ni, ada yang pergi ke tepi, ada yang pergi ke kiri, ada yang pergi ke kanan, ada yang pergi straight. So tak semua sama. So kita kena ada ilmu anatomi tu lah untuk kita buat urutan supaya sakit badan orang ni boleh hilang lah.
0: Tu yang menarik tu.
2: And then kalau kata nak kata pasal sport massage ni, kita ada empat basic teknik. Semua orang tahu. Kita ada eclorage, kneading, cross fiber dan juga draining.
0: Itu perbezaannya lah ya, ilmu anatomi dan juga sport suka, apa orang kata, ilmu urutan sukan. Tetapi saya nak tahu juga, bagi mereka yang mengalami masalah sakit sendi, sakit pinggang, sakit urat dan sebagainya, adakah apa orang kata, dengan berurut akan membantu mengurangkan kesakitan tersebut? Dan apakah ilmu yang perlu ada dalam diri setiap tukang urut ni untuk mengurangkan kesakitan pesakit atau mereka yang datang berurut tu?
2: Okey, bagi saya, kalau kata urutan ni memang yang paling penting sekali anatomi kan. Anatomi dan biomekanik manusia. Sebab apa, walaupun kita buat urut, kalau dalam istilah sains sukan pun, urutan ni kita label sebagai pain management. ataupun kita nak kurangkan sakit lah. And apa yang paling penting sekali, kita perlu lakukan latihan kekuatan lah, ataupun kita panggil strength and conditioning. So bila you combine both of them, urutan tekan dan juga latihan kekuatan, effectiveness tu akan meningkat 100% lagi.
3: Okay. Baik. Itulah nak tanya kan, kalau ikutkan Faris ni dah mengusahakan perniagaan tadi dah lebih
1: muda lagi
3: 3 tahun. 3 tahun umur kan.
1: Berapa Faris sebenarnya umurnya ni?
2: Saya 26 dah ni.
3: Muda lagi. Itulah nak tanya impian hebat. Faris ha. Impian Faris untuk rancang juga masa depan lah dalam bisnes ni.
2: Masa depan lah. Impian saya kat masa depan ni, saya nak tambahkan ilmu pengetahuan lagi lah untuk orang ramai mengenai kebaikan buat sport massage ni secara berkala. Sebab badan manusia ni pun macam kereta juga. Kereta perlukan minyak hitam baru. Badan manusia dia perlukan urutan sebagai minyak hitam baru nak teruskan perjalanan harian.
1: Ni berdedah yang
3: overhaul. Kita kena overhaul juga.
0: Tak bolehlah kerja-kerja bersukan-bersukan tapi tak ada berurut ya. Nanti badan kita ni nak pakai lama ni.
2: Betul, kita nak pakai lama. Sebab kalau kata kita buat apa-apa sekali pun, yang penting recovery, jangan lupa yang
1: tu je. Baik, baik. Khas untuk pendengar Bison Air untuk petang ni, boleh kongsikan Faris punya media sosialnya, nombor telefonnya. Kalau lelaki urutnya lelaki lah kan, kalau perempuan ke perempuan kan.
2: Betul. Kita ada staff kita, kita boleh lah. Okey, saya promote sama ya. Okey, saya ada dua. Saya nak promote Aries Wellness Athletic and Wellness Massage. Kalau dekat track, TikTok, Instagram, Facebook, boleh search Aries Wellness, A-R-E-S-W-E-L-L-N-E-S-S. And then, kami ni provide untuk sporting event, corporate event, hotel event, celebration, panggilan ke rumah ataupun ke center kami lah dekat KL Center Square Tapak.
1: Oh, KL. Senang lah.
0: Boleh lah kita pergi nanti Zura dan Hani.
1: Betul kan? Tapi awak nak siapa Faris suruh awak?
2: Boleh, tak ada masalah. Kita orang boleh pergi je. Kita kereta je.
0: Boleh dekat. Tak jauh. Tak jauh. Dekat lah. Kita kena rancang nanti lah. Kalau boleh, waktu kami pergi tu jumpalah dengan Faris juga. Pengusahanya. Kan?
1: Muda lagi ni. Hello.
3: Muda lagi kan? 26 lah tu.
1: Awak ni. Baik, terima kasih banyak Faris untuk petang ini, Faris, perkongsian petang ni.
2: Okey,
1: sangat baik, berguna untuk kami lah, kakak-kakak ni semua nak urut sedapnya, nak urut hutang tu ya.
2: Nak urut boleh je. Boleh aja number dia Aries Wellness adalah 010.
3: Okey.
2: 423 8712.
1: Baik.
0: Sama berjaya Faris.
2: Sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum. Jadi untuk anda semua, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng

0: Drama dalam kereta.
1: RM200 lagi. Aku cuma perlukan RM200 je malam ni. Untuk tebus ubat asma batuk Aiman esok pagi. Ya Allah, tolonglah. Hantar satu je lagi penumpang. Selamat malam, cik. Betul, ya. Ke destinasi Taman Sentosa?
2: Ya. Jalan terus ya, anak muda. Ikut laluan yang paling sunyi. Saya ni tak suka sesak-sesak.
1: Cik, maaf saya bertanya. Dah lewat malam macam ni. Hujan lebat pula tu. Encik, dari mana sebenarnya? Bahaya tau, jalan kaki sorang-sorang kat kawasan gelap ni.
2: Dari hospital. Melawat anak perempuan saya. Dia tenat. Kanser buah pinggang tahap akhir dah. Setiap hari saya tengok dia bertarung nyawa dengan wayar berselirat kat badan dia. Hati saya ni sebenarnya dah hancur, cik. Tapi sebagai seorang bapa, tak ada perkara yang lebih menyakitkan daripada melihat anak sendiri menanggung sakit. Manakala kita ni cuma mampu tengok tanpa boleh buat apa-apa.
1: Saya faham sangat perasaan tu, cik. Anak laki saya, Aiman, umur 5 tahun, cik. Dia mengidap asma kronik. Sekarang pun tengah terlantar kat rumah tu. Nafasnya tercungap-cungap. Saya memang risau. Sebab tu saya masih mandu waktu begini. Redah banjir, hujan lebat. Dia mencari RM200 lagi untuk tebus ubat dia esok pagi. Kalau tak ada ubat tu, saya tak tahulah, cik, apa yang akan jadi pada anak saya tu.
2: Dunia ni kejam kan pada orang macam kita ni. Kadang-kadang kita dah buat sehabis baik lah. Bekerja siang malam sampai tulang nak patah. Tapi sistem tetap pinggirkan kita. Duit sentiasa jadi dinding antara hidup dan mati yang anak kita.
1: Betul, cik. Kadang terdetik dalam hati saya ni, wujud ke keadilan? Saya cuma nak anak saya bernafas dengan tenang je. Itu je. Ya Allah, kadang-kadang saya rasa macam nak mengalah.
2: Jangan mengalah, wahai anak muda. Kasih seorang ayah itu tiada galang gantinya. Seorang bapa akan buat apa sahaja demi anaknya. Ingat tu, apa sahaja.
1: Kejap-kejap. Encik Kim, GPS saya tunjuk jalan depan ni mati. Kawasan ni bangunan kedai terbengkalai. Betul ke jalan ni?
2: Betul. Berhenti je tepi tiang lampu rosak depan tu. Sekarang.
1: Cik, tolong cik. Jangan buat apa-apa pada saya, cik. Saya betul-betul tak ada duit ni, cik. Tolong, cik.
2: Aku tahu kamu tak ada duit, Kemal. Tapi aku tahu kamu sangat perlukannya. Ni, buka dashcam kereta kamu ni. Padamkan rakaman tu malam ni.
1: Kenapa?
2: Ni, dalam beg ni ada wang tunai RM50,000. Aku baru rompak sebuah kedai gadai haram kat pekan tadi. Ni, pemiliknya lintah darat yang hisap darah orang miskin macam kita. Sekarang polis tengah buru aku. Sekatan jalan raya dekat depan tu. Aku nak kau rempuh ataupun cari jalan tikus untuk bawa aku keluar dari daerah ni. Kalau kita lepas, RM50,000 ni milik kau. Anak kau boleh masuk hospital swasta dan dapat ubat terbaik. Kau dah tak perlu dah mandu malam-malam sini. Tapi kalau kau khianat aku, anak kau memang tak ada ubat. Pilihan kat tangan kau, Iqmal. Polis dah dekat dah ni.
1: Ya Allah, Aiman,

0: Kalau aku ikut cakap dia, aku rempuh sekatan ni. Aku bukan saya langgar undang-undang, tapi nyawa aku boleh melayang. Kalau aku mati atau masuk penjara, siapalah nak jaga Iman? Duit hasil rompakan takkan pernah nak bawa berkat untuk kesihatan anak aku.
1: Kenapa kau bawa slow sangat ni? Tekan minyak. Ni, belok masuk jalan gelap bawah jambatan kat depan tu. Kau nak kita kantoi ke apa?
0: Sabar cik. Jalan ni licin sebab hujan lebat. Kalau saya memandu meluru, kereta boleh terbabas. Kita berdua mati kat sini. Duit tu pun tak ada guna lagi.
1: Aku tak ada masa lah nak sabar. Kau tak fikir pasal anak kau ke? Kau nak tengok anak kau mati tak ada ubat esok pagi? Ni, aku bagi kau jalan keluar, Ikmal. Kau fikir, RM50,000. Ambil duit ni, kau boleh tolong aku, Ikmal.
0: Saya fikir pasal anak saya lah saya buat macam ni, cik. Saya nak dia sembuh, tapi saya tak nak dia membesar dengan tahu bapa dia ni seorang penjenayah. Duit yang cik bawa tu, duit haram.
1: Haram? Kau perat yang tipu duit rakyat tu tak haram pula? Lintah darat yang hisap darah orang miskin macam kita ni, tu apa cerita? Mulia sangat. Di dunia nyata ni, Kemal, tak ada siapalah nak kisah pasal prinsip kalau perut kau lapar, kalau anak kau sakit. Fikir, Kemal, jangan jadi bodoh. Setan! Macam mana polis boleh tahu laluan ni? Kau kena aku, Kemal. Kau hantarlah location dekat polis,
0: Saya tak khianat, Encik. Saya cuma nak selamatkan kita berdua daripada buat silap yang lebih besar, Encik. Encik tahu kan, tugas seorang bapa adalah membesarkan anaknya dengan maruah, bukan dengan hasil rompakan. Maafkan saya, Encik. Maafkan saya, Encik Kim. Kita serah diri.
1: Tak guna kau. Nah!
2: Tadi mungkin ringkas, tetapi sebenarnya membawa satu persoalan yang sangat besar tentang kehidupan kita. Bila saya dengar drama Taruhan Kasih Ayah ini, satu persoalan terus bermain di fikiran saya. Kalau kita berada di tempat Ikmal, apa yang kita akan lakukan? Ikmal sebenarnya bukan seorang yang mahu melakukan kesalahan. Dia cuma seorang ayah yang sedang terdesak. Anak sakit, wang tak cukup dan dia hanya perlukan sedikit wang untuk mendapatkan ubat. Tapi tiba-tiba datang seseorang menawarkan dengan jumlah wang yang besar. Pada ketika itu, kita dapat lihat bagaimana kanan dan emosi boleh mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Apabila kita terlalu takut, terlalu risau atau terlalu terdesak, kadang-kadang kita hanya nampak satu perkara. Aku perlu selesaikan masalah ini sekarang. Dan keadaan ini juga boleh menyebabkan kita menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kim tahu bahawa kelemahan Ikmal ialah anaknya. Sebab itu, dia menggunakan perkara tersebut untuk meyakinkan Ikmal supaya membantunya. Kasih bukan bermaksud kita melakukan apa sahaja demi seorang yang kita sayang. Kasih bermaksud kita berani membuat pilihan yang betul walaupun pilihan itu sukar. Jadi, apabila kita sedang berada dalam tekanan yang sangat tinggi, usah biarkan satu saat yang sukar menentukan perjalanan hidup kita. Di seketika, beri ruang kepada diri, fikirkan bukan saja tentang apa yang kita mahu selesaikan hari ini, tetapi juga kesannya kepada hidup kita selepas ini. Kerana kadang-kadang, keputusan yang paling sukar itulah yang paling menjaga masa depan kita dan orang yang kita sayangi.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. إن شاء الله sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca Sayyidul Istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya muliakan dan kasih hormati Tuan Nadir, Tuan Imam, Adik Tuan Kuasa, Ibu-ibu, Ayah-ayah, Sidang Jemaah dan Hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Taala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Taala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzaqukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timbang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan belagak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh kalau sekiranya datang seruan jihad. Maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili an yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Taklah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya,

0: فليكسر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lepas tu tu semua tu apa, Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyaklah kah? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cutuk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Kita sekarang ni nak perendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, masya-Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebutlah hadis. Subhanallah. Alhamdulillah. Tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya, kan? Maka jangan tolak. Jangan tolak kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni. Bagaimana Sayyidina Maryam radhiyallahu taala anha, beliau hanya dijaga oleh nabinya Nabi Zakaria. Saya dah pergi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Sayyidina Maryam duduk. Orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana buah-buahan yang makanan buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuknya, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Sayyidina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, muka surat 54 tu belah kiri, annalika hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Saidatina Maryam jawab apa? Qad huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah cerita juga wanita kalau mantapnya iman, subhanallah, boleh kalah lelaki. Ni contohnya Saidatina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. Maka jawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa dia sangka-sangka. Kadang kita duduk berkira-kira, ni rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duduk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, bak ni rezeki serah kat Tuhan, insyaAllah. Akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Lepas tu di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni, pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada engkau ni, ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. Nak terkejut yang baik. Ha? Tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 dah diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah, wa na'udzu bika min fuja'atil khair, fuja'atil syarr. Dan kami minta lindung kepada engkau ya Allah daripada kejutan-kejutan yang buruk.
1: Allahumma

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur, bermula 6 hingga 10 Oktober 2026, pukul 10.15 minit pagi, hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #PenyanjaKim.
1: Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi. Hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Hey, akak cakap
4: Nina, kenapa
5: cuti
4: tu?
5: Cuti hujung tahun ni nak melancong ke negara mana ya?
4: Ih, akak ni kan, tahun ni kan tahun melawat Malaysia, kak. Mestilah dalam negara kita je.
5: Ah, betul lah, Nina. Ah, lagipun kan banyak tau tempat menarik yang kita belum pergi kat dalam Malaysia ni.
4: Ah, betul, kak. Saya rasalah kan, kak, nak melawat tempat-tempat alam semula jadi pula lah. Ah, sebab tahun ni kerajaan dah keluarkan 25 juta ringgit untuk pemuliharaan geopelancongan dan tapak UNESCO. Saya tengah fikir juga ni kan, nak pergi ke Langkawi ke, Taman Negara ke, ataupun Lenggong tu, ha?
5: Alah, apalah susah. Pergi semua sekali lah. Orang muda aktif pula tu.
4: Agak-agak lah, kak. Akak tahu kan kaki saya macam mana?
5: Alah, orang muda kan. Lainlah akak ni. Suami akak kan orang kebudayaan. Anak-anak pun minat seni budaya.
4: Untunglah.
5: Akak pun dah terjebak sama.
4: Untung akak dapat semua keluarga seni ni ya. Sesuai lah tu, kak. Bajet tahun ni, kak, 50 juta ringgit ni untuk aktiviti seni budaya tau sebenarnya.
5: Itu pasal lah. Aktiviti kebudayaan ni memang rancak tahun ni. Puas hati kami sekeluarga sebagai penonton. Sampai ke Sabah dan Sarawak lah kami pergi.
4: Untungnya. Kak, akak rasa lah, kak, kan, bajet pelancongan tahun depan macam mana pula ya, kan? Nanti macam mana lah ya?
5: Akak fikirlah kan, tahun depan mesti lebih rancak untuk galakkan pelancongan, geopelancongan. Sebab tahun ni mereka dah baik pulih semua tempat-tempat tu.
4: Saya rasakan, kak, kerajaan pun akan naik taraf tau, kak, pusat-pusat pelancongan sejarah ni. Barulah generasi kita semakin patriotik, kak.
5: Akak setuju. Kita lock patriotik.
4: Ada-ada je tau akak ni.

0: Kembali lagi dalam geng Kakak Petang.
1: Masih lagi bersama dengan Zura, Lin dan juga Hanim. Kita dah nak ke pukul 7 malam dah. Sekejap masa berlalu.
0: Sekejap masa berlalu. Itulah kan, kalau ikutkan kita ni di ambang belanjawan kan. Lagi berbaki beberapa
2: jam sahaja. Dari sekarang ya. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita dengarkan pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok oleh Yang Makbul Mak Perdana Menteri. Yang akan turut menyentuh beberapa perkara yang dinanti-nantikan oleh rakyat jelata ya. Antaranya termasuklah program bantuan seperti sumbangan asas rahmah SARA dan juga bantuan rahmah yang dijangka akan terus diperkasakan ya. Dan bukan itu saja, termasuklah isu kenaikan gaji minimum dan juga produktiviti, termasuklah aliran tunai untuk para peniaga dan juga apa orang kata pelindungan hak PMKS iaitu undang-undang bayaran 60 hari. Jadi sama-sama kita nantikanlah antara usul-usul yang akan dibentangkan esok.
1: Esoklah. Betul. Jadi esok juga kita ada tetamu di konti kita bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, yang juga sama-sama akan mengupas sama-samalah bersama belanjawan 2027 nanti. Jadi banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama... Okay.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 49 hingga 51.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Til

Kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara yang gaib yang kami wahyikan kepadamu, wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu, bersabarlah. Sesungguhnya, kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka, Nabi Hud. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah." Ya.

0: Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakan daku. Maka, mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka saja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 malam. muslimi dan muslimat dijemput hadir, madani dihayati, ummah diberkati.

0: isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

0: jam yang terakhir geng kakak petang.
1: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami lagi. Masih dalam kereta ketika ini. Jangan risau.
0: Ya,
1: boleh layan sampai. Lagu. Akan sampai dengan lagu-lagu. Orang kata layan dululah. Geng kakak petang-petang ni. Petang ni apa malam
2: inilah kan. Jadi kepada anda yang mungkin masih lagi berada di tempat kerja, sedang bertugas sektor perkilangan, bidang penghotelan, ya. Anda yang membawa pengangkutan awam, petugas yang menjaga keselamatan jalan raya, di tol-tol dan sebagainya, berhati-hati ketika ada sedang bertugas, ya.
1: Dan mungkin perjarakan, orang kata jarak nampak kita sekarang ni dah orang kata makin sama kan? Dengan jerebu yang makin jerebu kuat ni. Jadi untuk anda hati-hati sangat kan. Nak ingatkan juga untuk anak-anak kita juga yang bawa kenderaan motor tu, kalau umur-umur yang muda-muda ni kan, takut tergesa-gesa. Jadi ni saya cakap pun tergesa-gesa kan. Saya nak balik ni.
2: Murah yang tergesa sebenarnya.
1: Tergesa-gesa. Kena kata nasihatkan lah, jangan bawa motor dalam laju bang.
0: Betul.
1: Hati-hati
0: kan, kena hati-hati. Yang paling penting tu lah, dalam waktu jerebu ni juga sebenarnya, kita tak payah kira usia umur lah kan.
1: Betul.
0: Kita kena minum air banyak kosong lah.
1: Air kosong. Awak pun nak balik.
2: Sama.
1: Saya rasa Lee yang masih steady, Lee akan teruskan sampai pukul 12 tengah malam nanti. Betul tak kalau kawasan?
2: Bukan apa. Pukul 8 malam rakan kita
1: Ijat.
2: Dah bersedia dah. Dah ada dekat sini untuk bersama dengan pendengar. Kita kena balik. Nak tak nak kena balik.
1: Belum lagi ke ni?
2: Belum. Pukul 8.
1: Belum lagi. Jagi-jagi tengah balik pukul 8 nanti, ya. Teruskan hiburan malam ini bersama dengan kami, geng.

0: Itu dia tadi lagu bersama daripada Datuk Jeffrey dan telah menghiburkan kita. Ya, goyang-goyang lah kita dekat konti ni kan, maklum lah lagu-lagu retro.
1: Retro, betul. Itu tadi pop yaya panggilnya.
0: Ya, lebih kurang macam tu lah. Pop yaya irama yang sangat popular satu ketika dahulu.
1: Baik-baik. Kita dah sampai untuk tutup penghujung sekejap. Masih berlalu ya.
2: 4 jam rupanya kita dah duduk kat sini ya.
1: Tak bangun-bangun.
0: Dan esok jangan lupa istimewanya pembentangan Belanjawan 2027 yang akan dibentang dan turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati lebih kurang pukul 2 petang lah, 2:30 petang macam gitulah ya, bersama-sama dengan Diana Wai dan juga Reza Zikri.
1: Juga di Parlimen nanti ada Nazri dan juga Ijat nanti yang akan temankan anda, juga akan sampaikan dari info semasa ke semasa lah nanti.
0: Betul. Yes. Memangnya antara isu-isu yang akan disentuh termasuklah menjaga kebajikan rakyat akan terus diperkasakan. Termasuklah dalam bidang kesihatan, bidang pendidikan, bidang pengangkutan, bidang pekerjaan, kos hari hidup, termasuklah para pelajar dan sebagainya turut juga mendapat manfaat. Jadi jangan lupa dengar ramai-ramai dekat National FM.
2: Yang pastinya Belanjawan tu untuk seisi rumah lah kan.
1: Kita nak tunggu juga berita gembira apa yang akan PM sampaikan esok. Kena sama-sama nantikan lah.
0: Kami pun tak sabar-sabar sebenarnya kan. Jadi anda kena dengarkan kami di National FM Sentiasa di Hati.
1: Dan kami nak balik lah ni.
0: Nak balik dah.
2: Tapi jangan tunggu pula, besok memang tak ada.
1: Esok tak ada JKP.
0: Hari Senin kita akan kembali.
1: InsyaAllah kembali.
0: Bertiga temani anda.
1: Baik, saya Azura.
2: Saya Hanim.
0: Saya Lizano.
1: Kita jumpa minggu depan bersama Geng Kakak.

Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: National FM. Sentiasa di hati.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman perjalanan anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan seperti biasa untuk anda, saya akan bersama dengan anda malam ini. Untuk Nasional Malam akan memberikan yang terbaik dan juga lagu-lagu, berbagai informasi yang akan dikongsikan kepada anda. Antaranya untuk malam ini, saya akan kongsikan melalui portal berita.rtm.gov.my, iaitu kerajaan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani situasi jerebu yang terus berlarutan sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri-menteri ASEAN, dan ini merupakan langkah yang diusahakan untuk memantau dan berusaha menangani situasi jerebu dengan melakukan pelbagai langkah yang sepatutnya. Dan kerajaan juga akan terus mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya dalam menangani situasi jerebu, termasuk meneruskan operasi pemberian awan. Seterusnya, peralihan hijau perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan kerajaan, industri, institusi kewangan dan juga penyelidikan, termasuk komuniti tempatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, usaha membina masa depan yang lebih bersih, berdaya tahan dan makmur memerlukan kerjasama serta matlamat bersama semua pihak, dan juga ia akan dapat meningkatkan lagi keselamatan tenaga, kemampuan membayar dan juga kelangsungan kehidupan rakyat terpelihara. Dan peralihan ini juga mesti dilaksanakan secara teratur dengan kesejahteraan rakyat sebagai teras. Itu di antara sedikit ringkasan melalui portal berita, dan untuk anda terus mendengarkan Radio Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ya, ya, ya. Kenapa, kenapa
1: cuti
0: tu?
1: Cuti hujung tahun ni nak melancong ke negara mana ya?
0: Eh, akak ni kan, tahun ni kan tahun melawat Malaysia, kak. Mestilah dalam negara kita je.
1: Ah, betul lah, Nina. Ah, lagipun kan banyak tau tempat menarik yang kita belum pergi kat dalam Malaysia ni.
0: Ah, betul, kak. Saya rasalah kan, kak, nak melawat tempat-tempat alam semula jadi pula lah. Ah, sebab tahun ni, kerajaan dah keluarkan 25 juta ringgit untuk pemuliharaan geopelancongan dan tapak UNESCO. Ah, saya tengah fikir juga ni kan, nak pergi ke Langkawi ke, Taman Negara ke, ataupun Lenggong tu, ha?
1: Alah, apalah susah. Pergi semua sekali lah.
0: Oh, ambul kau, kak.
1: Orang muda aktif pula tu.
0: Agak-agak lah, kak. Akak tahu kan kaki saya macam mana?
1: Alah, orang muda kan. Lainlah akak ni. Ha, suami akak kan orang kebudayaan. Anak-anak pun minat seni budaya.
0: Untunglah.
1: Akak pun dah terjebak sama tau.
0: Untung akak dapat semua keluarga seni ni, ya. Sesuai lah tu, kak. Bajet tahun ni, kak, 50 juta ringgit ni untuk aktiviti seni budaya tau sebenarnya.
1: Itu pasal lah. Aktiviti kebudayaan ni memang rancak tahun ni. Puas hati kami sekeluarga sebagai penonton. Sampai ke Sabah dan Sarawak lah kami pergi.
0: Untungnya. Eh, kak, akak rasa lah, kak, kan, bajet pelancongan tahun depan macam mana pula, ya kan? Nanti macam manalah, ya?
1: Akak fikirlah kan, tahun depan mesti lebih rancak untuk galakkan pelancongan, geopelancongan. Sebab tahun ni mereka dah baik pulih semua tempat-tempat tu.
0: Saya rasakan, kak, kerajaan pun akan naik taraf tu, kak, pusat-pusat pelancongan sejarah ni. Barulah generasi kita semakin patriotik, kak.
1: Akak setuju. Kita lock patriotik.
0: Ada-ada je tu akak ni.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu, sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka sahaja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
3: Nidaul Islam.
4: #penyaranjakim.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam, temankan anda untuk malam ini. Dan jangan lupa, sebentar nanti kita akan dengarkan ya, siaran langsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersama dengan 2026 Masihi dari Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam nanti. Dengarkan menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa dan terus kekal setia bersama dengan kami.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pengetahuan semua saudara, sekarang kita bersama Suhaila Aris dan juga Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
2: Baik, terima kasih kepada rakan penyampai Muhammad Amirul Aizat Muhammad Azam di Kunti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada semua pendengar Salam FM, Salam Nasional FM, Salam Malaysia Madani juga. InsyaAllah kita doakan kepada semua pendengar-pendengar pada malam ini. Untuk kita bersama sekali lagi di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dan kita doakan agar semuanya diberikan keberkatan dan rahmat kasih sayang oleh Allah SWT. Bersama saya Yus Amri Muhammad Yusof dan
3: saya Suhaila Aris. Amri okey ya malam okay.
2: Dia tersalah ke sana sebelah.
3: Apalagi kita manusia.
2: Ya betul. Sebab teruja tu malam ni.
3: Okey, malam ketiga ya Amri.
2: Ya betul.
3: Betul. Dan syukur Alhamdulillah malam ini merupakan malam ketiga.
2: Yep.
3: Kita berada dalam majlis yang penuh dengan berkah ini. Juga sama-sama kita nak hayati ataupun kita healing dengan Al-Quran untuk tentunya mencari ketenangan dan juga kedamaian. Sebab kita tahu kan Al-Quran ini adalah kitab panduan dalam hidup kita yang perlu kita jadikan teman dalam hidup kita supaya kita tidak tersasar jauh. Baik Amri. Dan sebenarnya kita sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak berterima kasih kepada stesen-stesen Radio Negeri yang turut menyambung siar liputan MTHQA bagi tahun ini yang bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang mana kami bawakan secara langsung bermula sekarang sehinggalah 9 Oktober nanti. Dan saudara juga boleh dengarkan siaran ini menerusi saluran ASRO 869 dan juga MyTV 701 ataupun secara dalam talian di aplikasi RTM Click secara percuma.
2: Ya, alhamdulillah. Untuk pendengar-pendengar Nasional FM juga pada malam ini, ini malam yang ketiga. Alhamdulillah kita bertemu hari ini 8 Oktober 2026 Masih. Hari ini juga bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Alhamdulillah hari ini Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur penuh. Kita boleh
3: syukur Alhamdulillah.
2: Katakan full house sebenarnya.
3: Ada sebab pada
2: malam ini. Ada sebab malam ini kenapa penuh. Saya rasa mungkin ada yang dah melihat di media sosial Jakim, di media sosial Nasional FM kan, siapa peserta yang akan bertanding memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci mereka pada malam ini. Dan saya rasa ramai yang datang dari jauh dan dekat juga ni. Sebabnya dapat tadi sokongan. Ya betul, ada yang datang menggalas beg baju. Nampak juga ada yang sorong beg tadi. Maknanya mungkin datang daripada luar Kuala Lumpur.
3: Betul. Bersemangat orang
2: bersemangat.
3: Kata kan.
2: Sampai-sampai je terus datang sini dulu. Belum masuk ke hotel lagi, penginapan lagi.
3: Terus ke Dewan Merdeka.
2: Betul, semata-mata untuk berada di Dewan Merdeka World Trade Center. Menyaksikan dengan secara dekat lah.
3: Secara langsung.
2: Hadir secara fizikal, secara langsung untuk menonton MTHQA 66. Aras 4. Aras 5 penuh. Ada juga aras 6 pun ada yang menghuninya. Sikit saja lagi aras 6 pun
3: nak datang
2: penuh.
3: Ni sebenarnya masih lagi berkesempatan ya. Masih lagi ada ruang-ruang kosong ke Dewan Merdeka ni. So orang kata sebelum majlis bermula masih lagi sempatlah. Tapi kalau yang tak sempat ni sebenarnya boleh dengarkan kami ya di Nasional FM dan juga boleh tonton secara langsung di TV1 dan juga di Facebook rasmi Jakim untuk mengikuti MTHQA 2026.
2: Ya betul. Saya rasa mungkin ada lagi yang berada di reruai-reruai lah.
3: Betul.
2: Untuk melawat pameran khat juga yang ada di aras 4 World Trade Center sebenarnya dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran pada tahun ini dianjurkan bersekali. Bila kita tengok pintu masuk di aras 5 tu, ada lagi yang baru masuk mencari tempat duduk dan juga sebagainya kerana aras 4 memang dah penuh.
3: Kan?
2: Ada sedikit lagi di aras 5 dan juga aras 6 untuk dipenuhkan. Betul lah saya kata tu. Kan memang ramai yang berada di reruai sekarang ini.
3: Alhamdulillah ramai.
2: Ataupun menunaikan solat fardu isyak.
3: Betul? Orang kata menunaikan dulu solat yang wajib dulu. Selepas tu barulah masuk ke dalam dewan. Dan kalau kita dapat perhatikan bagi gambaran kepada pendengar nasional, ramai yang bawa ahli keluarga, ada anak-anak kecil juga. Kan? Ada dengan pasangan masing-masing. Alhamdulillah. Betul. Orang kata tempat yang baiklah untuk tujuan yang baik ni. Ada yang juga membawa Al-Quran sebagai panduannya. Nak sama-sama bersama dengan peserta ya.
2: Ya, betul.
3: Untuk mengikuti orang kata bawa musyaf Al-Quran tu untuk sama-sama tadabur dengan peserta kita. Baiklah, dan malam ni sebenarnya ada 8 orang peserta ya Amri?
2: 8 orang peserta di mana untuk perujian tilawah ni hari pertama ataupun malam pertama 4 orang, malam semalam 8 orang dan malam ini lagi 8 orang yang akan mempersembahkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan penonton-penonton yang hadir di Dewan Merdeka dan juga yang mendengarkan di Nasional FM dan juga yang menonton di TV Satu. Dan saya rasa malam ni sangat-sangat istimewa bila Dewan Merdeka ni full house penuh. Sebenarnya ada sesuatu yang istimewa. Macam saya kongsikan tadilah, mungkin ada yang dah menonton di yang dah akses, dah tahu dah,
3: dah bocor dah rahsia
2: media sosial, media sosial rasmi JAKIM, Nasional FM dan juga sebagainya kan. Jadi kita ada peserta negara kita, Qari'ah, negara kita yang bertanding ataupun merupakan juara Qari'ah bagi peringkat kebangsaan yang diadakan di Terengganu pada tahun ini. Dan beliau mewakili Malaysia, negara yang tercinta ini untuk membawa satu harapan, membawa satu nama untuk terpahat di persada antarabangsa dan juga dunia ini.
3: Orang kata tanggungjawab yang besar sebenarnya bila kita beraksi di depan ialah di negara sendiri dengan penonton yang mengharapkan. Jadi sama-sama kita doakan. Dan sebenarnya kita kena tonton dan juga dengar siaran ini sebab kita tak tahu giliran dia bila kan.
2: Kita akan nantikan juga insyaAllah ya. Dan beliau siapakah orangnya? Beliau sebenarnya adalah wakil daripada negeri Sarawak, anak kelahiran Sarawak. Dan baru-baru ni semalam sebenarnya saya terbaca lah dari berita RTM Sarawak yang menerbitkan cerita tentang beliau ini yang merupakan Nur Syakura Muhammad Musa yang merupakan seorang Qari'ah yang bertugas sebagai penyelia guru Al-Quran di Pusat Al-Quran Darul Hana, Majlis Islam Sarawak. Dan sebenarnya apa yang kita teruja sangat beliau ni sebelum habis saja majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan, dinobatkan sebagai juara Qari'ah dan terus mendapatkan latihan intensif selama beberapa bulan sebelum tu. Saya rasa masa tu sangat-sangat singkat lah kan, untuk mencari guru kan, untuk persiapan menghadapi pertandingan berprestij ini. Sebab bila Johan Qari dan Qari'ah je, automatik akan layak ke peringkat terbangsa.
3: Dan beliau tak tunggu lama lah ya untuk terus kata menimba ilmu dan juga membuat persiapan bagi MTHQA ni. Dan sebenarnya penyertaan Nur Syakura pada kali ini mencatatkan satu sejarah ya buat negeri Sarawak sendiri.
2: Kenapa tu?
3: Sebabnya selepas hampir 19 tahun ya, sebenarnya Sarawak kembali melahirkan wakil Qari'ah yang membawa cabaran Malaysia ke pentas MTHQA. Satu kebanggaan bagi negeri Sarawak. Dan sebenarnya ramai juga orang Sarawak di sini, kami orang Sarawak.
2: Betul ke? Kan? Tapi saya rasa beliau bukan sahaja membawa harapan rakyat-rakyat ataupun orang yang berada di Sarawak lah. Sebenarnya bila kita lihat di media sosial, ramai yang memberi harapan, sokongan dan juga sebagainya. Tapi apabila di peringkat antarabangsa ni, beliau membawa nama dan juga harapan kita semua sebagai rakyat Malaysia.
3: Betul.
2: Alhamdulillah. Dan sama-sama juga kita doakan yang terbaik untuk bukan saja beliau, malah ke semua peserta agar dapat memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lancar ya, dan juga sebagainya, dipermudahkan oleh Allah Subhanahuwataala. Dan dalam masa sama kita juga yang mendengar ni mengambil sesuatu manfaat juga daripada teknik bacaan kan. Ada yang membawa musyaf macam Sukungsi tadi kan, memperbetulkan bacaan masing-masing. Sebab saya kata juga sebelum-sebelum ni bahawa yang bertanding ni bukan orang biasa-biasa. Macam Nur Syakura ni seorang guru Al-Quran. Jadi kita boleh ambil sesuatu daripada mereka.
3: Kalau tidak pun kita ni yang mungkinlah orang kata tak ada latar belakang Al-Quran, yeah, ya, kalau datang pun sekadar mendengar, mm-hmm, dapat pahala, Amri.
2: Alhamdulillah.
3: Kan? Jadi tak ada alasan sebenarnya kan untuk, yeah, tidak datang ke Dewan Merdeka untuk menyaksikan MTHQA kali ke-66.
2: Betul. Untuk yang mendengar sekarang ini juga, jangan lupa kita kongsikanlah amal tahu nampak di kongsikan perkongsian nama-nama peserta tilawah dan juga sebagainya di media sosial Nasional FM, Jakim dan juga sebagainya kan.
3: Kongsi.
2: Kita panjangkan, kita kongsikan. Kalau nampak secara langsung di TV1 ataupun platform media sosial Jakim, kita panjang-panjangkan juga insya-Allah, sebab dengan perkongsian tu pun satu laluan kita untuk beroleh pahala juga. Sebab kita kongsikan kebaikan.
3: So, benda yang sebenarnya dengan izin simple, tapi sebenarnya memberi manfaat yang besar. Dengan satu klik saja, tapi memberikan manfaat yang sangat besar.
2: Saya macam pernah dengar satu klik.
3: Iklan.
2: Kan? Alhamdulillah. Itu dia. Oh, ingat ya, iklan. Okey, baik. Alhamdulillah. Dan saya rasa Astagfirullah malam ni juga juru acara sebenarnya telah pun bersedia sedang memulakan majlis, memberikan kata-kata aluan selepas tadi mungkin yang menonton TV1 kita nampak terlebih dahulu grandstand.
3: Betul.
2: Bersama dengan Fadil, Ustaz Fakhrul dan juga Ustazah Ain. Kan? Berbaju ungu pada malam ini. Kita?
3: Betul. Kita berbaju pink. Alhamdulillah.
2: Kenalah warna itu berbeza sedikit kan? Jadi alhamdulillah di Astaka sekarang ini juga juru acara majlis ada 4 orang kesemuanya sedang memulakan aluan majlis menghargai ataupun memberi penghargaan kepada kesemua tetamu-tetamu, pengunjung-pengunjung, penonton-penonton yang hadir dari jauh dan juga dekat kan, untuk bersama-sama di sini. Mungkin ada yang merentas Laut Cina Selatan untuk semata-mata hadir malam ini, bukan saja memberi sokongan kepada peserta Korean negara kita, tapi dalam masa yang sama untuk mendapatkan sesuatu.
3: Betul. Sebab bukan saja dari negara kita, tapi sebenarnya untuk malam ini dari negara jiran juga. Kita ada peserta dari negara jiran.
2: Betul.
3: Jadi mungkin bagi mereka nak datang ke Malaysia ni dekatlah. Jadi sokongan tu diberikan dengan datang ke Malaysia untuk menyokong peserta negara mereka.
2: Dalam
3: jadi
2: masa
3: nak tahu siapa negara jiran tu sebenarnya, kena tunggu.
2: Kena nantikanlah. Jadi sebenarnya selain daripada yang berada, yang menonton di Dewan Merdeka ni adalah orang-orang Malaysia kan, dan juga sebagainya. Percaya tak, peserta-peserta yang datang ni dengan LO masing-masing.
3: Betul.
2: Kan? Dengan pengiring masing-masing.
3: LO tu apa? Nanti orang tanya.
2: Liaison officer. Kan? Pegawai pengiring lah. Pegawai pengiring masing-masing yang mungkin bersama-sama dengan setiap peserta ni. Dalam masa sama, kita juga membawa nama negara kita.
3: Betul.
2: Apabila mereka menonton di sini, dan dalam masa sama mungkin ada rakyat-rakyat negara mereka yang berada di sini.
3: Betul.
2: Datang ataupun hadir memeriahkan lagi MTHQA ini. Sebabnya pada tahun lepas, MTHQA tahun lepas, saya bergambarlah dengan seorang dari warga Arab Saudi, masya-Allah. Sebab kita terkilan tengok mukanya memang apa ni, berbusana.
3: Dia membawa identiti
2: negaranya. Datang menonton. Malah datang hadir seorang diri pula tu. Kan? Jadi kita terujalah apabila melihat ada penonton dari negara lain yang hadir menonton, memberi sebenarnya sokongan juga kepada majlis berprestij ini. Okey. Jadi insyaAllah
3: kita dah mula, Amri.
2: Macam dah mula dah. Baik. Saya rasa ramai yang tak sabar untuk sama-sama dengarkan daripada
3: pertama.
2: Peserta yang pertama untuk kita persilakan Muhammad Fauji Ridwan daripada negara jiran kita Indonesia yang akan membacakan surah Maryam bermula ayat

وما نتنزل إلا بأمر ربك

0: صدق الله العظيم.
1: Surga Allah Al-Azim. Alhamdulillah, kita dengarkan sebentar tadi bacaan daripada peserta Negara Republik Indonesia Muhammad Fauji Ridwan yang membacakan Surah Maryam ayat 64 hingga 75 sebentar tadi. Alhamdulillah ya. Dan mungkin ada yang membuka buka surat 309 mula ayat tadi dan ia berada di juzuk yang ke-16. Alhamdulillah. Dan kita percaya juga Su, di sini ada penonton-penonton Indonesia juga.
2: Betul, kerana
1: ada pertukar yang saya dengar tadi.
2: Dekat saja kan.
1: Ya, betul.
2: InsyaAllah dah selesai dah cabaran peserta yang pertama.
1: Ya.
2: Bermakna berbaki 7 lagi orang peserta. Dan selepas ini insyaAllah kita akan mendengarkan bacaan peserta yang kedua. Ini mungkin penyokongnya jauh lah nak datang kan.
1: Ya, sebab daripada mana ni?
2: Jauh negaranya. Dari Turki.
1: Okey.
2: Tapi tak mustahil kalau ada rakyat Turki di sini kan.
1: Ya, betul. Amri. Jadi namanya adalah Furkan Sinar, yang akan membacakan surah Ali Imran mula ayat 133 insya-Allah. Jadi kita nak jemput jugalah semua yang mungkin berada di rumah kan, termasuk yang menonton ni memang ada yang bawa khusyuk masing-masing. Jadi yang menonton di rumah, insyaAllah kita boleh buka surah Ali Imran. Kita mula ayat 133 juzuk yang keempat,
2: muka surat 67.
1: Ya, ayo sama-sama kita boleh
3: minasyaitanirrajim.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

ذكرنا.

أولئك

君。笑

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan peserta dari negara Turki yang bernama Furkan Sinar yang telah pun membawakan surah Ali Imran bermula ayat 133 hingga 143. Dan kalau kita merujuk kepada Mushaf Al-Quran pada muka surat 67 juzuk keempat ya Amri.
2: Baik, alhamdulillah. Selepas ini sebenarnya kita akan bawakan saudara pendengar untuk kita sama-sama Ibrah. Dengarkan Ibrah dan Ibrah ini juga diambil daripada surah Ali Imran yang dibacakan oleh peserta tadi di mana bermula ayat 133 dan dikupas Ibrahnya untuk jadi tatapan penonton dan juga pendengaran saudara pendengar yang dirahmati Allah.
3: Surah Ali Imran ayat 133 yang dibacakan sebentar tadi menyeru kita dengan tegas bersegeralah menuju keampunan Allah dan syurga yang seluas langit dan bumi. Kalimat bersegeralah hadir memperingatkan kita agar tidak sesekali menangguhkan kebaikan. Jangan melambat-lambatkan taubat. Jangan menunda-nunda solat. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Apabila tercetus niat untuk membantu, ulurkanlah tangan. Apabila terlanjur melakukan kesilapan, bersegeralah memohon kemaafan. Ingatlah, peluang bernafas hari ini belum tentu menjadi milik kita esok hari. Syurga bukanlah angan-angan, tetapi matlamat yang perlu diperjuangkan. Maka usah menanti waktu yang sempurna untuk menjadi baik. Hargai peluang yang masih terhidang pada setiap detik. Ayuh, marilah kita bersegera mendakap keredaan Allah, kerana dalam perlumbaan menuju kebaikan, penyesalan terbesar ialah di saat kita memilih untuk menanti, ajal pula menjemput dengan pasti. Wallahu a'lam.
2: Okey, baik, alhamdulillah. Kita dengarkan sebentar tadi Ibrah dari surah Ali Imran ayat 133 yang dibacakan sebentar tadi sebenarnya menyeru dengan tegas bersegeralah menuju keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga yang seluas langit dan juga bumi. Ini peringatan juga untuk kita semua Suhaila. Sebabnya kadang-kadang kita rasa masa ni akan menanti kita.
1: Kita suka bertangguh.
2: Ya, itu yang paling tepat sebenarnya. Itu adalah sikap dan sifat kita sebagai seorang manusia sebenarnya. Sedangkan Allah dah menyeru kita untuk bersegera menuju keampunan. Jadi sentiasalah kita bertaubat ya atas
1: segala. Sebenarnya kita ni suka bertangguh melakukan perkara yang baik. Tapi bila perkara yang tak baik, cepat pula kita nak buat kan.
2: Ya, begitulah insya-Allah. Moga Allah lindungi kita dan semua yang mendengarkan pada malam ini insya-Allah dalam naungannya insya-Allah ya. Dan kita akan teruskan dengan bacaan peserta yang ketiga iaitu Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki dari negara Brunei Darussalam akan membacakan surah Al-Qasas mula ayat 75. Ayuh sama-sama kita beri tumpuan ke astaka untuk kita dengarkan bacaan dari peserta dari negara Brunei Darussalam ini insya-Allah.

Baik, insyaAllah kita akan dengarkan sebentar tadi. Telah pun dimulakan. Sama-sama kita beri tumpuan.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara alunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh peserta dari negara Brunei, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki, yang telah pun membacakan surah Al-Qasas bermula ayat 75 hingga 82. Dan kalau kita rujuk ke Mushaf Al-Quran berada pada muka surat 394 juzuk 20 ya Amri.
2: Baik, alhamdulillah. Jadi peserta daripada negara Brunei Darussalam tadi juga, siapa yang menonton di TV1, nampaklah sebenarnya ada bendera yang dibawa oleh penonton-penonton yang menyokong. Saya percaya yang sebenarnya hadir menyokong peserta daripada Brunei Darussalam. Alhamdulillah sebabnya yang menonton TV1 tadi tertera lah sebenarnya. Nampak dengan jelas bendera yang sangat besar dibawa oleh penonton-penonton yang hadir yang memberi sokongan kepada peserta dari Brunei sebentar tadi, insyaAllah. Dan sekarang ni kita akan beralih pula ke bacaan peserta yang keempat. Dan kita akan bawakan juga sekali lagi, kita dah tonton bacaan daripada Qari'ahnya daripada Iraq, ingat tak?
1: Cantik orang.
2: Okey, maknanya awak ingat lah. So, yeah. Okey, baik. Kita akan sama-sama juga dengarkan bacaan daripada Qari'ahnya, iaitu Mustafa Abdul Sada Hashim, ya, dari negara Iraq, yang akan membacakan surah Az-Zumar mula ayat 52, insyaAllah. Jadi untuk sama-sama kita dapat keberkatan dan juga manfaat, jom sama-sama kita beri tumpuan juzuk yang ke-24, muka surat ke-464. Kita beri tumpuan ke Astaga.
3: Minasyaitanirrajim.

بسم الله الرحمن الرحيم. أولم

0: صدق الله العظيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Azim,
2: kita dengarkan sebentar tadi bacaan dari peserta dari negara Iraq, ya, iaitu Mustafa Abdul Sada Hashim yang membacakan surah Az-Zumar mula ayat 52 hingga ayat 65 sebentar tadi. Alhamdulillah, ya. Dan kita masih lagi berbaki 4 lagi peserta. Kerana keseluruhan peserta yang bertanding pada malam ini adalah 8 peserta, 4 telah memperdengarkan bacaan mereka beraksi di pentas MTHQA. Dan 4 lagi so akan
3: termasuk peserta
2: negara kita
3: masing-masiling menantikan
2: Malaysia,
3: bila
2: giliran mereka. Nur Syakura selepas ini, insyaAllah, ya. Dan ayo sama-sama kita nak beri tumpuan juga kepada Ibrah yang akan sama-sama kita dengarkan. Dan Ibrah ini akan memfokuskan
4: ayat
2: kepada ayat 53 surah Az-Zumar.
4: Az-Zumar yang kita dengar sebentar tadi hadir sebagai ubat paling mujarab buat jiwa yang lara empit dosa silam. Ada manusia yang berasa terlalu jauh daripada Allah kerana dosanya. Dengarkan pujukan Tuhan pada ayat ini. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Amati seruan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lihatlah bagaimana meskipun mereka telah melampaui batas, Allah masih memanggil mereka dengan penuh kasih. Subhanallah, betapa luasnya rahmat dan kasih Allah. Pun begitu, ayat ini bukan lesen untuk kita terus melakar dosa. Sungguh, ia adalah pintu harapan bagi mereka yang mahu kembali bertaubat kepadanya. Ingatlah, sejauh mana pun kita pernah melangkah pergi, jalan untuk kembali kepadanya tidak pernah tertutup. Jangan berputus asa selagi nyawa belum sampai ke kerongkong, selagi nafas belum tersekat, selagi matahari belum terbit dari ufuk barat. Artinya, masih terbuka luas untuk kita pintu taubat. Wallahu'alam.
3: Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi saudara, pengisian Ibrah ataupun pengajaran bagi ayat surah Az-Zumar ayat 53, di mana ia telah pun memfokuskan mengenai bagaimana kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah, ya Amri.
2: Ya, betul. Kerana ubat yang paling mujarab buat jiwa yang lara ni, jangan bila dihimpit dengan dosa silam. Itulah yang kita dengarkan dalam surah Az-Zumar ni. Ada manusia terlalu berasa terlalu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosanya. Dengarkan pujukan Tuhan pada ayat yang bermaksud janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Rahmat Allah seluas-luasnya.
2: Kan sebenarnya bimbingan tu kan sentiasa ada sebenarnya dalam Al-Quran tu untuk membimbing kita. Ayuh kita sama-sama ke Astaka untuk sama-sama kita dengarkan persembahan dari
3: Hafiz Hamidun.
2: Kan kita akan dengarkan Ishfalana, Nurul Anwar dan juga Selawat Syifa.

boleh? Okey. Yang di rumah juga ya. Okey, sama-sama. Sama. Okay.

0: Masya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kita juga ni Hafiz
2: Hamidun
1: bersama dengan membawa tiga lagu tadi. Syifalana, Nuril Anwar dan juga yang terakhir Selawat tadi kita dengar, Selawat Syifa. Okey. Sekarang ni alhamdulillah kita bersama dengan Johan Qari MTHQA 2025 iaitu Al-Fadhil Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
1: Allahu Akbar.
2: Kita tak sangka sebenarnya
1: kan. Dia
3: lagi tak sangka.
1: Lagi tak sangka. Dia rasanya rezeki. Bila jumpa tahun lepas, sebenarnya kita dah menuruh rumah ustaz lah pada tahun lepas sebelum kemenangan ustaz, sebelum kemenangan tu diumumkan. Sebelum kemenangan diumumkan. Dan kemudian sekarang ni kita kembali bersama dengan ustaz untuk saya rasa ramai juga yang nak tahu juga kan. Betul. Sebenarnya seorang qari dan juga qariah macam ustaz ni dia macam ada follower ataupun pengikut tersendiri.
2: Betul.
1: Saya boleh panggil dah macam artis juga. Sebenarnya yang hadir
2: selebriti
1: betul kan. Sebabnya dah jadi satu figura ataupun public figure kan. Yang dikenali oleh satu negara, bahkan bukan negara saja, dunia juga.
2: Dunia
1: sebab bukan bertanding di Malaysia saja.
2: Betul.
1: Okey. Jadi kita nak tanya jugalah Ustaz Saiman ni, bila mengimbau kembali sebenarnya detik kemenangan Johan MTHQA 2025 pada tahun lepas ni. Nak tahu juga ustaz, perasaan ustaz ketika hari tersebut dan apa sebenarnya yang ustaz paling ingatlah tentang kemenangan tu, momen tu sampai hari ni. Yang kenangan tu rasanya tak boleh lupa sangatlah.
3: Okey, alhamdulillah lah, banyak-banyak pertandingan. Tak tahulah starting pada pertandingan yang tahun lepas di Antarabangsa Malaysia tu. Saya diuji, banyak diuji dengan macam sakit kan.
2: Masya-Allah.
3: Saya macam batuk 3-4 hari sebelum lah.
2: Banyak dugaan lah ujian orang kata.
3: Macam di kemasaan sebelum tu diperlis, saya demam.
2: Masya-Allah.
3: Tapi yalah, demam-demam tu kita telan macam cobat jugalah kan. Sebab antibiotik dan sebagainya. Dan memang pada hari yang nak baca tu alhamdulillah lah, macam diberi kekuatan. Maksudnya tak adalah. Kadang-kadang bila kita batuk ni soro tu dia macam tak kuat.
2: Betul.
1: Faham.
3: Bila baca, sebab mungkin stres juga aku.
2: Betul.
3: Tak tahulah. Aku kata demam. Demam.
1: Faham.
3: Demam pertandingan kan. Dan dapatlah mempersembahkan, walaupun bagi saya macam ada juga yang sikit-sikit saya tak puas hati tu kan.
1: Faham.
3: Tak dapat persembahkan dalam condition yang sangat-sangat sihat kan. Tapi alhamdulillah, bagi kita, saya dapat mempersembahkan yang terbaik untuk rakyat Malaysia juga. Masa tilawah tu. Dan saya paling ingat ada guru saya datang masa tu di belakang, dia jampi-jampi sikit.
1: Ada mendoakan.
3: Ada tepuk belakang saya, pum, saya kata, "Oh, keluar ustaz."
1: sebelum bertanding.
3: Ya. Kita dekat belakang pentas ni. Macam pum, ada tepuk kan. Saya kata, "Oh, ustaz dah keluar dah." Apa ni, segala jin-jin tu tak nak. Lepas tu kata okey. Alhamdulillah lah kan, dapat mungkin semangat. Dia bagi semangat.
2: Itu dia momen yang orang kata dikenang kembali oleh Ustaz Aiman ya. Dan kalau kita imbas kembali, dah hampir setahun ya.
3: Betul, ngam-ngam lah. Sebab saya masa pertandingan tu bulan 8.
2: Selepas kemenangan tu, sekarang ni bagaimana perkembangan terkini Ustaz Aiman?
3: Perkembangan tinggi ni, alhamdulillah saya masih meneruskan dalam bidang ni. Saya sebenarnya nak bawa budaya Haflatul Quran ni dalam Malaysia ni. Sebab saya dah banyak merantau, pergi ke berbagai negara, Iran lah, apa ni, di India pun pernah, di Pakistan, Moscow. Dan saya melihat mereka ni terlalu cintakan Al-Quran.
2: Masya-Allah.
3: Cintakan tu cinta yang sangat-sangat cintalah.
1: Faham?
3: Maksudnya mereka suka buat program-program, mereka suka dengar Al-Quran ni. Walaupun tidak di elaborate pun Al-Quran, tidak diterabur pun Al-Quran ni, mereka suka sangat dengar. Jadi why not kalau kita banyakkan program-program Al-Quran ni. Kalau saya tengok banyak program di luar sana tentang ceramah perdana dan juga tentang selawat, kan? Mari berselawat sebagainya. Kita selitkan patutnya program haflah Al-Quran juga. Jadi saya sekarang ni tengah buat benda ni lah untuk untuk memperkembangkan. Dan next project saya insyaAllah mungkin akan ada kerjasama saya dengan bagian hotel Paya Bunga di Terengganu. Saya akan panggil korea-korea antarabangsa yang berbeza muka dengan kita.
1: Okay.
3: Dan kita akan buat program Dan mungkin ada di hotel tu lah. Jadi kita panggil kerak-kerak. Macam ni lah sebiji. Macam telawang terbangsa. Tapi cuma bukan, it's not competition. Dia adalah
2: sesi pembelajaran.
3: Dia macam persembahan majlis.
2: Persembahan majlis.
3: Quran, baca Quran. Dan sikit ada kita punya pengisian tadabur lah. Sebiji lah. Lebih kurang macam tilawah antarabangsa.
1: Ya, faham. Cuma ini pertandingan.
3: Ya, this is a competition.
1: Ya, betul. Terbaik lah sebenarnya. Kalau kita dapat lihat ada perancangan selepas setahun bergelar Johan NTHQA ni. Jadi kalau itu dah kira perkembangan ustaz jugalah tu. Jadi kita nak tahu jugalah, mungkin ramai yang tanya kan, bila dah menang tu macam mana? Adakah rutin latihan bacaan seperti sebelum pertandingan tu dikekalkan ke macam mana ustaz?
3: Sepatutnya harus dikekalkan lah.
1: Okay.
3: Sebab bagi saya benda tu bukan hanya stop bila kau lah champion.
1: Dah menang.
3: Dah cukup. Boleh makan nasi melantak kan. Dah sudah letak lah.
2: Okay, betul juga kan.
3: Bagi saya tetap menjaga juga walaupun sikit dah naik berat dah ni. Dulu naik dah 5kg 6kg sikit.
1: Okay.
3: Tapi saya tetap sikit jaga sebab saya ada planning untuk masuk lagi competition di luar negara.
1: Okay, baik.
3: Alhamdulillah. Dan juga masih lagi career. Yalah, bila after kita menang akan orang panggil untuk persembahan.
2: Betul.
1: Betul. Betul.
2: Tak sunyi.
3: Dan orang expectkan yang terbaik untuk kita, daripada kita lah kan. Tiba-tiba baca Zohor tak boleh pergi ke macam mana ke.
2: Jadi macam mana katanya cara ustaz menjaga kualiti bacaan dan juga orang kata tu dari segi stamina? Mungkin ada orang kata petua tips untuk ni.
3: Bagi saya yang pertama tu sebenarnya cukup tidur lah.
2: Cukup tidur. Okey, baik.
3: Tidur tu yang cukup tu sangat bagus untuk suara. Tidur awal lagi bagus lah.
2: Masya Allah.
3: Dan juga memang saya pantang sikit ais-ais ni. Saya memang banyak minum air, minum panas. Walaupun tengah hari ke mainlah, tengah malam ke, memang banyak minum air panas.
1: Air panas lah. Okay.
3: Dan juga pemakanan tu saya tak adalah jaga sangat pemakanan tu. Di segi macam nak kata minyak-minyak makan juga. Kita memang dah terkenal dengan minyak.
1: Yelah, betul.
2: Masakan kita kan betul. Masakan Melayu.
3: Kita pun produce minyak sawit.
1: Ya, betul.
2: Itu dia. Betul.
3: Kan. So rugilah tak makan minyak.
1: Pantang-pantang tu tak adalah ustaz.
3: Pantang-pantang ada. Tu ada juga. Cuma bagi saya pantang nampak. Tak ada. Bagi saya
1: makin kelakar pula lepas tahun ni. Sebelum ni sebelum ni kita bergurau nampak sini.
2: Dia dah menang.
1: Oh, dah menang.
3: Itu beza.
1: Okey.
3: Yang belum tanding.
1: Itu pun mungkin perkembangan terbaru, nampak kelakar ustaz.
2: Masya-Allah.
1: Okey, baik ustaz, kita nak tahulah sebagai Johan ya, pernah duduk di pentas antarabangsa bukan saja di Malaysia, malah di luar negara ustaz. Bila kita lihat tentang peserta-peserta yang memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ni, pada pandangan ustaz lah kan, orang muda tapi kita boleh panggil macam orang lama pula. Dah Johan.
2: Betul lah, dah ada pengalaman
1: betul
2: tu.
1: Betul. Okay. Apakah yang membuatkan peserta ni mampu memberikan persembahan yang terbaik bila berada di pentas berprestij macam ni lah, macam di MTHQA ni,
2: antarabangsa ni?
1: Maksudnya yang biasanya membuatkan seorang peserta tu dia mampu memberikan persembahan terbaik? Faktornya sebenarnya.
2: Faktor dia.
3: Yalah, bagi saya persediaan yang cukup. Itu je. Sebab saya dah dua kali kan antarabangsa Malaysia 2022-2025.
2: Betul.
3: 2022 tu saya kalah. Bagi saya ada benda, dia rezeki ni satu hal. Tapi sebenarnya kita punya persediaan tu.
2: Betul.
3: Macam kematangan kita corak lagu tu kan. Dan kematangan bacaan tu, ada skill-skill yang kita belum upgrade. Bila saya dah upgrade pada tahun 2025 tu, alhamdulillah lah kita boleh aplikasi kan upgrade tu kan. Kita punya improve bacaan tu dan beberapa gerak-gerak lagu yang menarik dalam bacaan itu membuatkan kita lebih yakin. Dia bila tak yakin ni, dia macam ni. Dia bila contohlah kalau macam dululah 2020, aku takut nak baca apa ni. Boleh ke aku baca ni? So 2025 saya tak rasa macam tu sangatlah. Saya rasa macam cuma rasa macam insyaAllah aku boleh kot.
2: Keyakinan.
3: Datanglah keyakinan. Betul. Sebab persediaan itu sahaja.
2: Persediaan. Yalah. Itulah tips ya.
1: Baik.
2: Jadi dan kalau kita lihat peserta Qori dan Qoriyah pada tahun ini, apa yang Ustaz Aiman lihat pada peserta pada tahun ini?
1: Ringkasnya lah.
2: Adakah ada saingan?
3: Bagi saya sangat banyak saingan daripada Iraq tadi, daripada kawan saya pun saya kenal juga tu, peserta Indonesia dan juga Iran. Dan memang mencabarlah untuk peserta Malaysia kita. Good luck lah korang.
1: Baik. Ustaz, saya saya tadi Ustaz ada kongsi juga bahawa peserta yang kelima selepas ini akan memperdengarkan
2: bacaan
1: ayat-ayat suci Al-Quran ni juga adalah kawan Ustaz. Jadi boleh tak saya nak minta Ustaz sendiri yang memperkenalkan beliau dari negara mana dan namanya Ustaz? Silakan.
3: Nama dia, nama diberi Syed Saddiq Segaraga. Bukan.
1: Bukan.
3: Syed Saddiq Syed Ali Muslimi Alam Syiri. Ini alam lain ni. Iran. Saya akan baca surah An-Naml bermula ayat 76 eh.
1: Ya, betul.
3: Ya, juzuk 20.
1: Ya.
3: Muka surat 338.
1: Ya, sama-sama kita beri tumpuan.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

وكل أتوه داخرين.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kita dengarkan bacaan sebentar tadi dari peserta dari negara Iran. Ha, inilah tadi rakan kepada Ustaz Aiman, Said Sadiq Said Ali Muslimi Alam Syiri. Itu yang kita ingat tu sama namanya, serupa dengan Said Sadiq. Sebab Said Sadiq, cuma perbezaannya adalah ijaannya.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Tadi di Astaka beliau sempat mengucap mushaf tadi. Betul? Selepas membaca ni, alhamdulillah, bagi saya satu persembahan yang terbaik juga.
2: Sebenarnya satu kelegaan untuk beliau kerana telah pun selesai ya dengan perijian beliau. Dan sebentar lagi insyaAllah Amri, peserta yang kita nanti-nantikan untuk malam ni sebenarnya, masyaAllah.
1: Ya, betul. Kita akan bawakan sebenarnya daripada awal siaran tadi juga. Ya, kita telah bercerita sedikit tentang beliau, sedang berjalan masuk dan sedang duduk di kerusi Astaka orangnya. Hari ini mengenakan baju berwarna hijau, saya rasa.
2: Betul.
1: Peserta daripada negara kita, Malaysia. Jadi kita nak sama-sama ajak semua memberi sokongan. Betul. Untuk sama-sama dengarkan bacaan dari kalau peserta. Ada bendera juga, bendera dari Dewan Merdeka World Trade Center. Untuk kita mempersilakan siapa?
2: Kita persilakan Nur Syakurah binti Muhammad Musa dari negara kita, Malaysia, yang akan membawakan surah surah Hud, bermula ayat 69 muka surat 229.
1: Fal yatafattal ma'jura. Kita persilakan.

않고

我真

0: صدق الله العظيم.
1: Surga Allahul Azim. Kita dengarkan bacaan daripada peserta negara kita. Satu tepukan yang gemuruh juga kita dengarkan dari persembahan ataupun bacaan yang didengarkan dari Nur Syakura binti Muhammad Musa dari negara kita Malaysia, yang membacakan surah Hud ayat 69 hingga 78 sebentar tadi. Alhamdulillah, ini adalah momen-momen ataupun bacaan yang dinanti-nantikan dan sebenarnya oleh peserta penonton-penonton yang nak menyaksikan dengan lebih dekat peserta daripada negara kita Malaysia.
2: Betul, di mana malam ini Dewan memang penuh ya, untuk memberikan sokongan kepada peserta negara kita. Selesai sudah 6 orang peserta, dan selepas ini kita akan menuju ke peserta yang ketujuh, iaitu dari negara Jordan.
1: Namun sebelum itu, Ibrah terlebih dahulu untuk sama-sama kita dengarkan sekarang ini
3: surah Hud yang dibacakan sebentar tadi, mengabadikan 3 sifat indah pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu diteladani, malah perlu dimiliki oleh setiap insan. Pertama, Halim, jiwa penyantun yang tenang mengawal emosi, sabar mendepani ujian, serta bijak membuat keputusan. Kedua, Awwah, hati yang penuh dengan rasa rahmah, insan yang sentiasa mengadu kepada Allah, memimpin yang lemah dan membimbing yang tersasar dengan kelembutan. Ketiga, Munib, jiwa yang sentiasa kembali bertawakal.

0: kepada Allah. Setinggi mana pun carta kedudukan di dunia, baginda tetap sedar dirinya hanyalah seorang hamba. Pakaikan sifat halim pada setiap tindakan. Semaikan Allah pada setiap perasaan dan pasakkan munib pada hubungan kita dengan Tuhan. Gabungan tiga sifat inilah yang menjelmakan keunggulan peribadi seorang insan. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, saudara, sebentar tadi telah pun kita dapat ikuti pengisian Ibra yang telah pun memfokuskan mengenai dengan surah Hud ayat 75, di mana dia mengabadikan tiga sifat indah ya yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, yang perlu kita teladani, iaitu sifat yang pertama halim, kedua awah, dan ketiga munif. Halim itu jiwa penyantun, awah itu bermaksud rasa rahmah, dan juga yang ketiga munif itu bermaksud jiwa yang sentiasa kembali bertaut kepada Allah.
2: Betul. Sebab itulah kita kena pakai kesemua sifat-sifat yang ada ni. Halim, betul, awah dan juga munib ni. Sebab itulah Al-Quran ni, kalam Allah ni adalah panduan kehidupan kita. Jadi segala bimbingan, pengajaran, kesemuanya Allah himpunkan dalam sebuah kalam yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Insya-Allah. Panduan kepada kehidupan kita lah ya.
2: Betul.
1: Jangan tinggalkan Al-Quran untuk setiap, untuk jadi rujukan kepada kehidupan kita ni ya.
2: Betul. Jadi insyaAllah kita akan teruskan. Ini betul. Peserta yang ketujuh. Silakan.
1: Okay, peserta ketujuh datangnya dari negara Jordan, iaitu Muhammad Mahmud Khalil Dabash, yang akan membawakan surah Al-Anfal bermula ayat 35.

الدنيا ويحيى من حيّاه.

0: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah pun dibacakan oleh peserta dari negara Jordan, Muhammad Mahmud Khalil Dabash, bermula ayat 35 hingga 43 juzuk 9, dan kalau kita rujuk kepada muka surat Al-Qurannya adalah pada muka surat 181, Yamri.
1: Dan kita dengarkan juga tepukan gemuruh juga tadi dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah semua yang hadir untuk sama-sama menyaksikan majlis yang penuh berprestij ini. Untuk peserta yang terakhir, ke-8.
0: Ke-8.
1: Kita akan mempersilakan Inam Ulhaq daripada Republik Islam Pakistan yang akan membacakan. Sama-sama kita dengarkan juga bacaannya dari Surah An-Nisa, mula ayat 58. Saudara-saudari sekalian boleh buka muka surat 87 dan juga juzuk yang kelima, di mana dapat kita lihat jugalah tadi ada yang menggunakan memegang mushaf, dan juga ada yang membaca menggunakan telefon bimbit sahaja. Alhamdulillah teknologi yang kita guna pakai sekarang ini, insyaAllah. Jadi kita terus beri tumpuan ke Astaka untuk kita beri kita dengarkan Inam Ulhaq dari negara Pakistan. Falia tafaddal ma'jura.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara alunan suara milik peserta dari Pakistan, Inam Ul Haq, yang telah pun membawakan surah An-Nisa bermula ayat 58 hingga 65, juzuk kelima, muka surat 87. Itu buat berana peserta terakhir lah.
2: Peserta terakhir eh. Bilik Pakistan eh, macam suka sangat makanan Pakistan ni. So
1: sebab saya dah rasa.
2: Oh ya ke? Patutlah. Rasa macam sesuatu sangat bila sebut peserta daripada Pakistan tu kan. Sebenarnya kita lihat Ibrah pun yang disampaikan oleh Amna pun daripada Pakistan juga.
1: Ya, betul.
2: Okey baik, kita akan sama-sama dengarkan juga Ibrah surah An-Nisa ayat 58 dan juga 59. Betul. Untuk sama-sama kita ambil manfaat terhadap surah ini dan bacaan yang disampaikan oleh peserta sebentar tadi.
3: Dalam surah An-Nisa ayat 58 dan 59 yang diperdengarkan sebentar tadi menegaskan tiang seri keharmonian sesebuah negara. Ia merangkumi serahan amanah kepada yang berhak, keadilan dalam menghukum dan kepatuhan kepada pemimpin. Keharmonian tanah air tidak akan terbentuk tanpa rasa tanggungjawab pada jiwa setiap rakyat dan kepatuhan mereka kepada undang-undang. Namun, ketaatan dalam Islam bukanlah menyerah tanpa berfikir, tetapi taat dalam kesedaran. Sekiranya ada ruang yang perlu diperbaiki, tampilkanlah teguran yang berasaskan ilmu, dipagari adab dan dibaluti kemas dengan hikmah. Apabila timbul perselisihan, padamkanlah emosi, kebencian dan fitnah, kembalikanlah segalanya kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ingatlah, berbeza pandangan tidak semestinya berbeza tujuan. Negara yang sejahtera dan berkat bukanlah negara yang bebas daripada perbezaan, tetapi negara yang bijak mengurus perbezaan dengan keadilan, adab dan mempertahankan persaudaraan. Wallahu a'lam.
2: Alhamdulillah, itu dia kita dengarkan Ibrah surah An-Nisa yang 58 dan 59 yang dibacakan tadi, sebenarnya membicarakan tentang seri keharmonian sesebuah negara, kerana ia merangkumi serahan amanah kepada yang berhak, keadilan dalam menghukum dan kepatuhan kepada pemimpin. Ini peringatan juga untuk kita kan, sebagai rakyat jugalah. Dan Alhamdulillah, kita telah selesai dengarkan bacaan dari kelab 8 peserta pada malam ini. Bagi malam yang ketiga MTHQA ke-66, peserta pertama Muhammad Fauji Ridwan dari Indonesia, Furkan Sinar, peserta yang kedua dari Turki, dan juga peserta yang ketiga
1: dari negara Brunei. Kita ada Dayangku Siti Umi Shazana binti Pengiran Haji Marjuki, juga peserta dari negara Iraq, Mustafa Abdul Sada Hashim, dan juga Iran, Said Sadiq Said Ali Muslimi Alam Syiri.
2: Ya, kita ada peserta yang ke-6 juga dari Malaysia, Nur Syakura binti Muhammad Musa. Peserta yang ke-7 Muhammad Mahmud Khalil Dabash dari Jordan, dan juga Inam Ul Haq. Peserta yang terakhir tadi dari Pakistan. Alhamdulillah, kita dah pun berada di penghujung laporan kami ataupun tugasan kami di waktu ini. Dan jangan lupa untuk nantikan juga untuk kita bersama esok malam 8.45 minit malam untuk malam yang keempat, malam yang terakhir untuk kita bawakan peserta-peserta dari perujian tilawah, insyaAllah. Temu janjinya 8.45 minit malam di Nasional FM.
1: Dan tentunya jadi, malam esok istimewa sebab ada peserta negara kita.
2: Satu lagi, seorang lagi peserta Malaysia, Qori, kita akan mempersembahkan bacaannya esok. Dan insyaAllah, terima kasih kerana terus bersama kami. Dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, dari saya Yus Amri, Muhammad Yusof dan juga juga rakan pengulas.
1: Saya Sohail Aris, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM, diketuai oleh Penerbit Eksekutif Encik Wan Azhan Wan Ahmad, Penerbit Penyelaras Encik Muhammad Sariman Abdul Manap, Penerbit konti kita Aziza Nga yang berada di RTM Angkasa.
2: Ya, terima kasih Kak Aziza. Dan seterusnya juga, ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM serta Unit Saran Luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Nordin Abdul Rahim bersama-sama rakan-rakan kita yang berada di National FM juga yang bersama dengan kita ni.
1: Betul. Kita ada Unit Siaran Luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Nordin Abdul Rahim.
2: Ya.
1: Bersama-sama dengan Encik Muhammad Zamri Ismail. Kita juga ada Encik Muhammad Nur Kamal, Encik Muhammad Azli Harun dan juga Puan Nur Sia Tanca.
2: Ya. Baik. Jadi kita kembali bersama rakan setugas di Konti National FM, Muhammad Amirul Aizad Muhammad Azam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suhail Haris dan Yus Amri untuk laporan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Terus bersama dengan Nasional FM.
5: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
6: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Nasional malam, 8:12 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk para pendengar semua, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Sabah di pantai barat Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran dan juga Ranau, manakala di kawasan Persiangan dan termasuk kawasan Tambunan di Sandakan dan juga Tawau sehingga 1 pagi ini Jumaat 9 Oktober 2026. Dan untuk makluman semua, amaran dikeluarkan bila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Dan dinasihatkan untuk anda jika berada di luar dan didapati juga keadaan dalam keadaan bahaya ataupun terdapat juga tanda-tanda banjir, berpindahlah ke pusat pembinaan sementara dan juga boleh ikuti laman sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca yang terkini. Moga dipermudahkan segala urusan kita dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Pejam celik dah hampir jam 12.30 malam dan selepas ini kita akan bersama dengan segmen GBH dan anda akan ditemani oleh DJ Amira yang akan bersama dengan anda. Semestinya lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang akan dikongsikan kepada anda. Dan jangan lupa terus mendengarkan National FM, muat turun aplikasi RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu di mana sahaja anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan untuk saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang temankan saya daripada pukul 8 malam sehinggalah ke waktu ini. Saya doakan semoga semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan sejahtera, ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey. Dan ini dia lagu daripada kumpulan Amok. Itu

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12 tengah malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di National FM Sentiasa di Hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis, memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni, tajuknya kopi dangdut. Tapi Mira bawakan rentak yang lain. Rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga. Yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. National FM, Sentiasa di Hati.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya lepas sejam. Kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi Geng Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni Kak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalai Michael Jackson tadi kan? Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba terfikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira selongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempatlah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan, tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Kabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Since you've been gone daripada Kelly Clarkson, tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, burung hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni, tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati. GBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipo Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Ala comelnya Princess Su, awak punya apa, burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya. Lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad Chowkit Road. Nasional FM, sentiasa di hati.

hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zon slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zon slow rock. Okey, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah penat menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahulah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di Langit Ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke Langit Ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Plus malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit. Menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ipoh, mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat wa'afiat, ceria selalu. Hadirlah pun diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, pukul 12 hingga 1 kan. Harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka, Cahayah, Atan, Joy, Miss Bai, Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi, DJ Mira manja manis and geng burung hantu. Comel je, dia letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai, JDT. Dia hantar apa ni, dekat dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik. Okey. Baik, seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hati Kau Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah baru bangun, baru nak gosok mata, baru nak mandi, semua nak pergi kerja kan. Tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ni membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

0: be me.
1: It's Gonna Be Me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani geng burung hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okau. Itulah kalau pagi-pagi nak berjaga ni, selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya, Nani Ani. Kita juga ada Salji API, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama Ila Labu, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Baru sedar dari Lena, terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon, Assalamualaikum, tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu National FM sentiasa di hati, selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kemburung Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PK Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GBH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng burung hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data? Sayangku Khairul Azlan. Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Kuala Data, Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi. Oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH, layan geng burung hantu 12 hingga 6, berteman-bertemankan National FM sentiasa di hati, layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan, berjam celik dah penghujung minggu dah, nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay, kita juga ada ni Lela ke NL Lela ni? NL Lela lah ya, kalau salah minta maaf. Katanya sekarang Mira pemenang DJ malam GBH. Belum pasti lagi, insyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH, tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu best-best thank you dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zed Pak Ya, salam GBH katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng burung hantu ni, katanya kalau segmen geng burung hantu ni, semua penyampainya manis, pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata selalunya manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite, Tamparan Wanita.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin

Dilto Pagal Hey. Macam mana? Dia rasa macam dalam apa ni? Filem Bollywood, tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood, menari-nari kan? Okey. Baik, sekarang kita sudah pun menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit, jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad II katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah, jangan tidur-tidur masa bekerja, terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu, bila kita bertugas tu, bekerjalah dengan amanah kan. Cari rezeki ni, kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di GBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Aini Ishak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM sentiasa di hati. Hanya di hati lah yang jelahkan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni makan minum kopi lah kot saya ni. Okey, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin. Jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday, may Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan sepanjang 6 jam. Kita juga ada Cik Su, assalamualaikum, selamat malam DJ Mira. Waalaikumsalam. Suria Matahari, Matahari Bersinar, Ismail Mat Solehadin, Felda Guarnapai Jitra Kedah, FM terbaik. Kita ada juga Apple Hijau, salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Jom pergi KJ Mira, baru nak pergi KJ ni Mira. Oh, ajar saya pula. Okey, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, dan bukan sahaja kepada Apple Hijau dan juga kepada semua pendengar Nasional sentiasa di hati. Semoga perjalanan, mungkin ada yang mandu sekarang, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda dipermudahkan. Okey, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, lagu duet Senja dan Merah, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Burung Hantu. Nasional
1: FM. Nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir. Mira akan bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi. Mira akan bersama Geng Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

0: Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu!

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. إن شاء الله sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca Sayyidul Istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semuliakan dan dihormati Tuan Nadir, Tuan Imam, Adik Tuan Kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang jemaah dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qasama bainakum akhlaqukum." Sesungguhnya Allah Taala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Taala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat. Dan semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat. Tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Taklah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lepas tu tu semua tu apa, Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan. Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dah lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cutuk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, apa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34. Cukupkan 100. Ini zikir empat ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke. Zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak berendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikir Allah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebutlah hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya. Kan? Maka jangan tolak. Jangan tolak kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni. Bagaimana Sayyidina Maryam radhiyallahu taala anha, beliau hanya dijaga oleh nabinya Nabi Zakaria. Saya dah pergi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Sayyidina Maryam duduk. Orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana buah-buahan yang makanan buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuk je, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Saidina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran muka surah 54 tu belah kiri, anna lika hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Saidina Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah cerita juga wanita kalau mantapnya iman, subhanallah, boleh kalah lelaki. Ni contohnya Saidina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya ada musim sejuk tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. Maka dijawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Taala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa disangka-sangka. Kadang kita duk berkira-kira ni rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, baiknya rezeki serah kat Tuhan, insya-Allah akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Sebab tu di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni, pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada engkau ni, ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. Nak terkejut yang baik. Ha? Tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 dah diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah, wa na'udzu bika min fujaatil khair, fujaatil syarr. Dan kami minta lindung kepada engkau ya Allah daripada kejutan-kejutan yang buruk.
1: Allahumma

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Ya, orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Sri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Sri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua lagi kita untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Tiga suara Nasional Pagi untuk pagi ini, Nazri Fahmi Syukri dan juga Sonic akan menemani anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Diana Wai ke mana? Untuk maklumat semua, Diana Wai dia hari ini akan bertugas untuk di Konti sempena dengan Belanjawan 2027. Jadi dia akan bersama dengan anda pada pukul 1 tengah hari nanti sehinggalah tamat Belanjawan. Dan insyaAllah saya juga terlibat dengan Belanjawan 2027. Saya akan berada di bangunan parlimen sekitar jam 12 tengah hari nanti. Berterusan daripada 6 pagi saya bertugas sampailah pukul 7 malam nanti. Bayangkan eh. Okey, untuk panduan muslimin dan muslimat, hari ini maksudnya waktu solat fardu subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.51 minit pagi tadi. Waktu yang sama juga untuk kawasan di Shah Alam, Selangor. Manakala waktu terbit matahari pada hari ini di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, iaitu pada pukul 6.58 minit pagi. Selamat menaikkan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Terima kasih kepada Amira yang sudah pun menemani anda untuk game Burhantu 12 malam sampai pada pukul 6 pagi tadi. Dan untuk maklumat semua, bagi anda yang tinggal di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya, arahan terkini yang mana Jabatan Pendidikan telah pun mengeluarkan satu arahan bahawa hari ini tidak bersekolah kerana apa? Kerana masalah jerebu yang semakin membimbangkan. Jadi untuk adik-adik kita semua, hari ini sememangnya tidak bersekolah. Jadi kawasan-kawasan di negeri-negeri yang telah pun terjejas akibat jerebu, sekali lagi saya ingatkan, tidak bersekolah untuk hari ini. Dan seperti biasa, kurangkan aktiviti di luar akibat jerebu sekarang ini, okay? Jom kita dengarkan lagu ini. Lagu yang dah pun anda dengarkan seketika saja tadi, lagu yang berjudul Gehanaskan Cinta, nyanyian Gehanaskan Cinta dan juga Radi, lagu yang berjudul Senyum Ragamu. Okey, teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Selamat pagi, selamat bercuti untuk anda yang bercuti pada hari ini. Memandangkan hari ini hari Jumaat, jadi ada negeri yang bercuti pada hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baiklah, untuk waktu ini sedikit perkongsian yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda, bersama dengan pendapat kami iaitu Aizah Azam, yang mana Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada hari ini berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Menerusi antara di laman X, beliau menzahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara lebih adil dan tepat. Dan beliau turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan Kementerian Kewangan yang telah bekerja keras menyiapkan belanjawan 2027. Okey, ada banyak lagi perkongsian selepas ini. Pastinya kita ada info sihat bakal menyusul. Okey, okey, kita live di Facebook kerana persiapan kami di National FM untuk belanjawan 2027 yang akan kami siarkan secara langsung di Radio National FM pada pukul 2 petang, dan di konti National FM ketika ini sudah pun disiapkan untuk detik-detik belanjawan 2027. Kita tidak akan bersiaran di Facebook, insya-Allah kita akan live di TikTok nanti, okey. Dengarkan lagu ini kembali semula selepas ini.

0: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, Nasional FM 6.42 minit pagi. Selamat pagi semua. Diharapkan semua dalam keadaan baik, sihat-sihat selalu.
2: Ya, betul. Jadi apapun kepada semuanya, hari ini memang tiada live di Facebook Nasional FM. Jadi anda boleh terus saja mendengar kami. Jadi hari ini pun tiada teka pembaca berita radio kita.
1: Betul, tidak ada.
2: Jadi kepada semua yang sedang memandu, hati-hati keadaan cuaca kita jerebu. Tadi pun di Lembah Kelang pun keadaan jerebunya nampak di awal pagi ni.
1: Betul, Sonik. Dan sememangnya juga di sekitar Lembah Kelang, sekolah telah pun ditutup akibat jerebu. Jadi untuk ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik kita hari ini tak bersekolah tau.
2: Hanya tinggal dekat rumah je tau.
1: Rumah sahaja.
2: Baik. Jadi apa yang anda perlukan, tindakan yang perlu diambil semasa jerebu tau. Yang pertamanya, pastikan anak-anak berada di dalam bangunan. Kemudian sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh

0: muka.
1: Okey. Dan seterusnya juga pakai penutup hidung dan mulut ketika berada di luar bangunan serta kerapkan pengambilan air kosong.
0: Dan juga pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Jadi ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Sebab ada di kalangan anak-anak kita ni memang tak tahan dengan asap-asap ni. Kena tanya mereka sentiasa, okey ke dek? Okey ke kakak?
1: Sebab sekarang ni keadaan jerebu, macam kita kongsikan semalam Sonic, dia ada ayun-ayun yang halus dalam jerebu tu yang boleh menyebabkan anda sesak nafas nanti.
0: Ya, betul lah.
1: Yes.
0: Jadi kepada semuanya, kita doakan dipermudahkan urusan. Dan kalau boleh lah, pastikan anak-anak kita pantau mereka. Jangan biarkan mereka untuk berada di kawasan yang terbuka.
1: Betul. Anda semua kalau tak sihat, ada sering kali menghadapi masalah pernafasan, batuk dan sebagainya, kurang-kurangkan juga aktiviti luar.
0: Baik. Jadi macam biasa, kita akan terus saja bawakan lagu-lagu istimewa untuk anda. Dan hari ini adalah pembentangan Belanjawan 2027.
1: Baik. Semuanya nanti kita akan kongsikan. Dengarkan lagu ini dahulu.
0: Baik.
1: Nanti kembali lagi selepas ini.
0: Jadi inilah dia Nasional.
1: Okay.

0: Untuk anda yang hari ini melaksanakan perkahwinan, mungkin akad nikah hari Jumaat kan?
1: Ya betul, sebab saya percaya tarikh esok ini nantikan semuanya 10-10.
0: Betul.
1: Jadi semoga dipermudahkanlah urusan, dan hari ini juga pastinya sejarah juga untuk negara kita. Jangan lupa juga untuk ikuti perkembangan terkini Belanjawan Negara 2027 yang akan terus saja dibawakan secara langsung grandstandnya dari bilik siaran Nasional FM bermula 2 petang ini nanti.
0: Betul tu. Jadi anda boleh dengarkan di Nasional FM, boleh tonton juga di Facebook kami Nasional FM, kerana ada banyak pembaruan yang kami bawakan khas untuk anda sepanjang kita bersiaran nanti, insyaAllah.
1: Ya betul, sebabkan itulah kami tak boleh nak live di Facebook pada pagi ini, sebab sistemnya dah disetting dah. Jadi anda boleh tengok nanti. Dia betul-betul macam TV dah
0: Betul tu. Nanti yang akan berada di sini Reza, dan juga dia, Reza akan berada di TV kita ni.
1: Ya betul lah
0: akan buat sedikit penerangan lah nanti.
1: Jadi macam biasalah, anda boleh terus saja ikuti perkembangannya, dan pastikan anda dapat info yang tepat, yang sahih, hanya di RTM.
0: Betul.
1: Dan juga ada media rasmi. Saya percaya mungkin dah ada dah, kalau kita baca, ada dah keluar dah statement-statement tentang bajet itu, bajet ini. Tapi untuk makluman semuanya, ianya belum lagi dibentangkan.
0: Betul, nanti kan yang mana Perdana Menteri kita akan membentangkan bajet itu pada pukul 3.30 minit petang. Dan insyaAllah banyak perkongsian nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda lah. Sebab bila bajet ini dikeluarkan adalah ini untuk perbelanjaan bagi negara kita tahun 2027.
1: Jadi sama-sama kita doakan agar dipermudahkanlah segala urusan pada hari ini. Dan juga kepada semua yang dalam pemanduan ke tempat kerja, terima kasih banyak-banyak. Layan terus Nasional FM. Yang berada di Brunei, Darussalam, terima kasih. Orang Sabah, Sabah semualah. Kita-kita ni yang layan Nasional FM, anda semua memang terbaik.
0: Jadi anda semua kena berhati-hati. Jaga diri, jaga kesihatan. Keadaan cuaca pada waktu ini dengan keadaan berjerbu, macam negara kita Malaysia, Brunei, Singapura pun terjejas juga, Sonic.
1: Betul. Jadi semoga dipermudahkanlah segalanya. Okey, baik. Jadi tepat jam 7 pagi, berita akan menyusul. Dan insyaAllah kami akan kembali selepas itu.
0: Okey, selepas berita nanti. Dan insyaAllah banyak lagi perkongsian nanti yang akan kami kongsikan bersama dengan anda.
1: Baik.
0: Okey, kalau nak teka, boleh teka dalam hati. Baik, inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihat kan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Turut diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarut. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: So jerebu ni memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia Presiden Prabowo dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam pada itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others were present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunoyudo Wisnu Andiko berkata suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bakery bersama Nasira Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi Malaysia.
2: Ya, kembali betul lagi. Jadi, yes, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada pagi ini. Jadi, selamat pagi untuk semuanya. Jadi, ada bahan lagi yang terus hati kita kongsikan untuk semuanya pada pagi ini.
1: Ada banyak bahan. Penerbit kita pagi ini, Aizat Azam. Okey, jadi anda dapat mendengarkan berita tadi. Jadi untuk waktu ini kita nak kongsikan sedikit yang mana mengenai MyCard generasi baru ni. Dikatakan hampir 10,000 keping MyCard generasi baru dikeluarkan dalam masa sehari.
2: Jadi sejak diperkenalkan pada 17 September lalu, sebanyak 169,346 keping MyCard generasi baru telah dikeluarkan di seluruh negara. Jadi menurut Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias, jumlah pengeluaran harian sebelum ini hanya sekitar 3,500 hingga 4,000 keping sahaja.
1: Betul. Dan GPN kini mengoperasikan 69 daripada 70 pusat cetakan MyCard di seluruh negara dengan hanya pusat baharu di Langkawi, Kedah masih lagi belum beroperasi setakat ini.
2: Jadi kepada semua, jangan lupa anda boleh terus saja tukar kad pengenalan baharu anda. Betul, di JPN yang berhampiran dengan kawasan anda.
1: Macam baru-baru ni, kalau anda bersama kami di Nasional FM, ada program-program kami anjurkan, ada juga pihak GPN datang hadir. Dan kalau untuk maklumat semua, di Terengganu ada 4 lokasi menawarkan kemudahan cetakan MyCard. Dalam tempoh 30 minit saja dah siap MyCard tersebut.
2: Betul lah Jadi jangan lupa untuk terus saja, mungkin ada di kalangan anda berhajat untuk tukar MyCard, boleh berbuat demikian. Dan juga anda boleh tengok lokasi yang sesuai di kawasan anda.
1: Baik.
2: Okey, baik. Jadi macam biasalah, kepada semuanya, memang kita tak ada baca lah ucapan anda ke mungkin anda nak tengok kami ke. Memang
1: minta
2: tak
1: maaf
2: ada.
1: Maaf lah
2: Maaf cakap.
1: Memang tak boleh.
2: Hari ni memang tak ada jadi macam biasa, hari ni juga kita ada tahukah anda, cuma tak ada video.
1: Tak ada video, kita baca, kita cakap saja.
2: Betul.
1: Jadi anda kena dengarkan di radio pada pagi ni.
2: Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua. Masya Allah, rindu kan nak tengok kami.
1: Itu dah semestinya lah Sony.
2: Yelah, sebab tu apabila ada live Facebook tu, tengoklah kan.
1: Yang mana belum tengok, masuk, follow, like, share. Jadi kalau begini, hari Isteri nantilah baru dapat tengok.
2: Betul. Dan juga mungkin TikTok tak ada juga pagi ni lah.
1: Ada juga.
2: Kita memang betul fokus kepada belanjawan.
1: Okey, okey.
2: 2027.
1: Boleh. Saya ikut sahaja.
2: Yelah.
1: Okey, jom.
2: Baik.
1: Kita dengarkan lagu ini dahulu. Selepas ini kita ada cerita mengenai kucing.
2: Allahu Akbar. Peminat kucing. Tunggu
1: Tunggu lepas
2: apa
1: ni
2: yang kami kongsikan.
1: Seketika nanti. Inilah dia,
2: Nasional
1: Pagi.

0: Tahukah anda untuk pagi ini kita nak kongsikan macam kita katakan tadi Sonic. Kucing.
1: Allahuakbar. Saya percaya mungkin nanti di kalangan anda nak tengok dekat Facebook, dah biasa kan kehidupan kita. Jadi hari ini memang tiada videonya, cuma kita nak kongsikan apa yang menarik ya tentang segmen Tahukah Anda kita pada hari ini
0: Okey. Ini kita nak cerita mengenai ada satu jenis kucing ni yang memang rare, tidak ada dekat Malaysia, hanya ada dekat negara Afrika sahaja.
1: Baik, jadi tahukah anda anggaran kucing yang ada di muka bumi ini, iaitu secara awaknya sekitar 600 juta tau. Hingga 1 bilion ekor kucing di seluruh dunia. Jadi jumlah yang sangat besar ini merangkumi kucing peliharaan, kucing jalanan dan juga terbiar. Namun begitu, terdapat satu jenis kucing yang sangat unik dan ianya hanya ada di negara Afrika saja. Nama kucing ni adalah So Cocker. Kucing apa?
0: So Cocker.
1: Dikenali juga sebagai So Cocker Forest Cat. Adalah kucing yang jarang ditemui dan hanya terdapat di kawasan hutan tebal Arabuko So Cocker di persisir Kenya, Afrika.
0: Itu dia.
1: Boleh Google tau kucing So Cocker.
0: Anda boleh tengok bagaimana keadaan kucing tersebut. Okey, ceritanya kucing So Cocker ini pada awalnya ditemui pada tahun 1970-an. Dan pada awalnya merupakan kucing liar sebenarnya, dan penduduk di kawasan Kenya itu memanggil dengan nama Khat Zonzo.
1: Khat Zonzo. Allah.
0: Okey, yang bererti maksud dia kulit kayu. Sebab kucing ni warna bulunya macam warna kulit kayu katanya.
1: Allahuakbar. Boleh Google tau.
0: Boleh tengok.
1: Keunikan kucing ini, ia memiliki bulu pendek dan berkilau serta mempunyai kaki belakang lebih panjang daripada kaki depannya, sekaligus ia akan berjalan secara berjengket-jengket.
0: Berjengkit-jengkit. Betul lah.
1: Setiap masa.
0: Betul. Itu keunikan kucing ni. Kakinya, kaki belakang ni panjang. Okey, dan ceritanya kucing So Cocker ini juga mempunyai tubuh berukuran sederhana panjang. Dia kurus tetapi sangat berotot. Dan dadanya sangat lebar, sangat bidang.
1: Walaupun ia kelihatan ramping, namun apabila anda mengangkatnya,
0: betul,
1: badan kucing ini akan terasa padat, berat dan kuat kerana jisim ototnya yang mantap.
0: Betul tu. Dan untuk maklumat semua, nak bela kucing ni bukan senang-senang tau. Bukan kaleng-kaleng, kerana anda kena keluarkan belanja yang sangat besar. Kucing ini hanya makan makanan iaitu ayam, daging lembu dan ikan sahaja, tak boleh makanan lain.
1: Allahu Akbar. Jadi secara purata, jangka hayat kucing So Cocker adalah antara 12 hingga 15 tahun. Walau bagaimanapun, jika kucing ini dipelihara di dalam rumah sepenuhnya dengan penjagaan kesihatan dan pemakanan yang cemerlang, sesetengah daripada mereka boleh hidup lebih lama sehingga 15 hingga 20 tahun.
0: Betul. Kalau pandai jagalah. Dan ceritanya harga dia tau.
1: Allah
0: harga
1: Akbar.
0: Kucing ini kalau ikut harganya bersamaan iaitu 1000 USD hingga 200 hingga 2500 USD. Bersamaan dengan 4400 ringgit hingga 11000 ringgit. Okey, 11000 ringgit seekor, tetapi tidak termasuk kos-kos tambahan yang lain.
1: Allahuakbar. Jadi inilah dia kucingnya. Jadi anda boleh terus saja tengoklah Google sekarang ni. Kucing So Cocker.
0: Betul.
1: Sekalilah lagi.
0: Kucing So Cocker.
1: Itulah dia kucingnya. Kaki belakang panjang
0: Kaki belakang dia panjang, depan dia pendek, dadanya bidang.
1: Dia macam berotot tau.
0: Betul.
1: Allahu Akbar.
0: Itu cerita mengenai kucing
1: Mungkin ramai yang sedang tengok. Itulah dia kehebatan kucing ini.
0: Itulah wajahnya, itulah keajaibannya. Itulah dia.
1: Allahu Akbar.
0: Okey.
1: Baik.
0: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Ini dia ada bunyi miau.
1: Bukan lagu Aisha Retno, bukan eh?
0: Bukan.
1: Awak tu lagu raya tau.
0: Ini lagu raya.
1: Baik.
0: Inilah dia.
1: Nasional.

0: Okey, untuk anda yang ada bela kucing, jaga kucing tu elok-elok eh.
1: Allah, terima kasih. Baik. Saya percaya kalau ada komen tadi mesti Aniza Samin masuk.
0: Betul.
1: Ya Allah, comelnya kucing ni.
0: Lepas tu Mok Ju pun masuk. Dia pun suka kucing.
1: Allah, Kak Dayang Hawa, inilah dia kuasa Allah. Masya Allah.
0: Allah. Abby Yana Sonik, jangan lupa siap ada pantun untuk kucing.
1: Masya Allah. Kak Aziz pun Allah comelnya. Jadi saya percaya ada di kalangan kita telah pun menonton dan juga ya Google tentang kehebatan kucing ini yang kulitnya ibarat macam kulit kayu.
0: Betul. Kulitnya macam kulit kayu. Lepas tu kaki belakangnya panjang.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan juga dadanya bidang tau.
1: Jadi kucing ini hanya terdapat di Afrika saja tau.
0: Betul tu.
1: Dan juga ia di pesisir Kenya. Jadi anda boleh terus saja tengok Kucing So Cocker.
0: Betul. Okey, boleh Google sekarang eh.
1: Baik.
0: Baik, untuk sekarang ini tak payah Google, dengar sahaja. Daniel.
1: Allah, Daniel, macam mana keadaan trafik kita pada pagi
0: Betul,
1: ni
0: Daniel,
1: eh?
0: Daniel, sebab sekarang ni jebu ni Daniel. Okey Daniel, silakan untuk laporan trafik.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, secara keseluruhannya trafik masih bergerak lancar dan terkawal ketika ini di seluruh Lebuh Raya Bertus sekitar Lembah Kelang dan di Lebuh Raya Utama menghala ke utara, selatan dan timur semenanjung. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa lokasi trafik bergerak sedikit perlahan seperti mana berikut. Di bahagian utara, di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik sesak dari Perai ke Pulau susulan kemalangan di line CH07, disusul dari jambatan ke Georgetown. Lorong tengah dan lorong kanan terhalang. Dan seterusnya, di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Pematang Pau ke Perai dan dari Bidu ke Tapah. Di bahagian selatan, trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik sedikit perlahan dari Kulai ke Senai dan dari Dato' On ke Pasir Gudang. Di Tambak Johor E2 dan di jambatan Link kedua E3, aliran trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura. Di sekitar Lembah Kelang, di Lebuh Raya NKBE E1, trafik sedikit perlahan dari Kota Damansara ke Damansara dan dari Pazatu Damansara ke Kayu Ara Spring. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dari Putra Mahkota ke South Bay City dan selepas Pazatu Sungai Besi ke Pusat Bandar. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Bandar Sarjana Putra ke Putra Haid dan dari USJ ke Sivil. Di Lebuh Raya Base Raya S9, trafik sedikit perlahan dari Plaza Telok U ke Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik sedikit perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri. Dan di Lebuh Raya Se E18, trafik perlahan sedikit perlahan dari Country Haid ke Uniten. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak dan di Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih berat lancar. Saran keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, jangan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Sentiasa fokus pada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi X dan @LM Info Traffic, TikTok LLM Info Traffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Pengguna juga boleh membuat sebarang aduan di aplikasi MyJalan. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, di Pusat Pesan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara, Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Siapa yang tular?
1: Okey, yang tular kita pada pagi ini pasal nama, Sonic. Nama kita macam saya, Muhammad Nazri Fahmi bin Syukri.
2: Saya Pangeran Awangku Sufian. Pangeran Awang Hussein, ya. Allahu Akbar.
1: Kalau dia Nurul Hidayah binti Nawan. Itu dia.
2: Okey, baik. Ini baik. Antara tular. Macam mana nak sebut? Nak panggil apa?
1: Okey.
2: Nama dia ni, dia kata nama saya Iris Rick Christian Patrick.
1: Ya. Yeah.
2: Betul eh sebutan betul. Saya.
1: Iris Rick Christian Patrick. Betul lah.
2: Yang berusia 28 tahun atau mesra disapa Arus. Setiap kali berkongsi kisahnya yang mempunyai ejaan nama yang panjang tau. Arus yang bekerja sebagai kerani am dan penyelia kualiti di sebuah kilang berkatanya namanya adalah gabungan nama ibu dan juga ayahnya.
1: Betul. Macam saya lah, Sonny. Saya Nazri. Nama mak saya Nazjah, N-A-Z. Digabungkan N Syukri, R-I-E. Jadi Nazri.
2: Nazri.
1: Ya.
2: Saya keturunan lah. Tak ada. Memang tak ada lah.
1: Faham lah. Depan tu kan pangeran.
2: Awak kan.
1: Okey. Ceritanya, Arus ni bukan sahaja dirinya yang mempunyai nama begitu. Tetapi adik-beradiknya yang lain juga mempunyai nama yang pelik dan agak panjang.
2: Jadi, pemuda ini berasal daripada Miri, Sarawak.
1: Okey.
2: Kinek Tok yang menetap di Kampung Tega memaklumkan nama kakak sulungnya.
1: Okey.
2: Iaitu Al-Fikri Kraristia.
1: Ya. Tengok.
2: Manakala abangnya Alrik Kraristin. Dan adiknya Alribet Rick.
1: Ya.
2: Serta Alribirian.
1: Tengok. Nama
2: Akbar. Allah.
1: Tapi di sebalik keunikan nama tersebut, beliau kini menyambut pengajian jarak jauh tau untuk ijazah sejarah muda pengurusan dalaman strategi dan juga pengurusan organisasi di Universiti Sains Malaysia USA.
2: Betul.
1: Nama dia pelik-pelik. Nama dia saja pun dah panggil Arus Christian.
2: Ya, macam mana kalau saya jadi cikgu? Kalau nama anak awak, Nazri?
1: Nama anak saya?
2: Yang pertama.
1: Yang pertama. Okey, yang lelaki tu Arik Zakwan.
2: Arik. Zakwan bin Nazri Fahmi.
1: Bin Muhammad Nazri Fahmi.
2: Okey. Nombor dua?
1: Nombor dua, Khalif Irfan bin Muhammad Nazri Fahmi.
2: Wow. Nombor tiga?
1: Arika Sofia.
2: Arika.
1: Sebab dia gabung dengan nama abang dia.
2: Arik
1: tu yang ambil Arik tu, Arika. Arik dan juga Khalif. Arika Sofia.
2: Baik, yang nombor empat?
1: Alita Safia.
2: Alita tu gabungan siapa pula?
1: Alita tu adik Sam yang bagi.
2: Alita, Alita. Arika.
1: Betul.
2: Yang nombor lima?
1: Nombor lima belum lagi.
2: Awak kan. Saya dah ada letak nama.
1: Okay.
2: Kalau ada saya anak
1: siapa tu, Sadiq?
2: Anak lelaki lah.
1: Okay.
2: Awang Awanan Wahyu.

0: bin Awang Supian.
1: Okey, Awan Awan Nan Wahyu bin
0: Awang Awang Awan.
1: Awang Awan
0: Nan Wahyu.
1: Nan Wahyu
0: bin
1: Awang Supian.
0: Uh-uh.
1: Itu kena.
0: Panggil Nan.
1: Panggil. Nan.
0: Awak kan?
1: Ya. Yeah. Okey, kalau dia nama anak dia lain.
0: Indah, indah, indah. Apa ke? Itulah nama anak-anak kita ni.
1: Uh-huh.
0: Itulah nama yang indah-indah yang kita bagikan lah kan sebenarnya. Dan juga itulah keunikannya.
1: Uh-huh.
0: Yang menyebabkan seseorang itu menjadi tumpuan disebabkan betul nama.
1: Jadi anda semua berikan nama anak anda itu sebaik-baiknya, mempunyai maksud yang baik.
0: Nah, betul eh. Jadi kita doakan agar Arus ini dipermudahkanlah urusannya dalam pengajian di University Sains Malaysia eh.
1: Betul.
0: Allahu Akbar.
1: Okey, itu cerita dia untuk tular kita pada hari ini. Sebenarnya saya cuba untuk menghubungi dia. Tapi untuk pagi ini dia bekerja.
0: Oh.
1: Dia kata dia outstation. Takut tak ada talian. Betul tak ada talian.
0: Ya Allah, kalau si nak boleh lah kami dua tak kelakar. Sarawak tak nak.
1: Boleh kelakar Sarawak. Sebab sambil-sambil tu juga dia bawa lori sini.
0: Oh iya ke?
1: Dia bawa lori.
0: Sambil-sambil dia sambil-sambil nak menyambung pengajian
1: hari,
0: tu lah.
1: Hari ini dia katanya dia pergi satu tempat. Takut tak ada line telefon.
0: Oh ya. Cuba call. Mana tahu ada awak kan.
1: Okay.
0: Ya. Yeah.
1: Baik, jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
0: Ya, yeah, semoga anak saya Awang Awan dan Wahyu.
1: Ya. Yeah.
0: Saya dah hantar kat Tarika tadi.
1: Ini jerebu.
0: Yalah. Apapun semoga dipermudahkan urusan kita semualah eh.
1: Okay, ni lagu dia Say My Name.
0: Ya, yeah, betul. Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey, nama dia Arus Christian Patrick. Itu nama dia.
1: Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Kalau ada dekat live Facebook saya percaya memang ramai yang akan letakkan nama anak-anak semua.
0: Betul.
1: Allahu Akbar.
0: Nama anak saya sekian-sekian, Amir Hamzah, gabungan nama ni itu lah macam-macam sini.
1: Nabila Aquido lah apa-apa. Itu antara nama-nama nama-nama terkini lah.
0: Betul. Nama-nama yang orang kata apa, anak-anak Gen Z lain.
1: Nama-nama macam kita dulu kan, nama macam awak, macam Nurul Hidayah.
0: Ya,
1: Awang Supian,
0: Alia Jailani, lepas tu Azura apa?
1: Gani Hamimah Yusof.
0: Nama-nama Melayu.
1: Salbia.
0: Nama-nama Melayu tau.
1: Ya, yeah. Sekarang ni dah tukar dah.
0: Okay.
1: Salbia tu jadi Sally.
0: Sally.
1: Dia ikut perubahan lah. Ada nama-nama anak kita ni .
0: Nurul Hidayah Binti Nawai, dia.
1: Itulah
0: Mama AJ.
1: Jadi itulah ibu dan juga ayah ni, dia ada cara mereka sendiri nak bagikan nama anak-anak mereka lah .
0: Betul. Jadi macam kita kata-kata sini, bagi nama anak tu sebaik-baik mungkin. Yang mudah lah .
1: Macam saya Sonic, senang je. Awang Sonic Malik.
0: Okay. Awan dan Wahyu.
1: Itu pertama. Yang kedua,
0: yang kedua.
1: Takkan seorang Yana kan.
0: Yelah, tengoklah rezeki nanti.
1: Ya,
0: kita doakan, kita doakan.
1: Yang kedua tu tetap saya letak Awang Sonic Malik bin Awang Supian.
0: Betul. Macam ni Anur Zairah Razi, lain berat nama dia.
1: Betul lah .
0: Okey, baik.
1: Okey, baik. Jadi macam biasa, pukul 8 kita ada berita. Kemudian kami kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda .
0: Okey, kita ada satu lagi ceritanya, kisah kita untuk mengenai global.
1: Best . Tak ada video kan.
0: Senang kerja saya.
1: Tapi susah juga untuk kita.
0: Yelah,
1: sebab kita perlu interaksi.
0: Sebab kesukungannya kalau kita dapat buka Facebook, senang sikit.
1: Yelah.
0: Ini tadi nak buka.
1: Jadi siapa-siapa yang dekat dengan RTM, datang lah. Teman kami sini.
0: Marilah pelawak-pelawak ni datang awal tau.
1: Okey.
0: Baik, jom dengarkan lagu Indah dulu.
1: Baik.
0: Nanti bersama kembali dengan berita pukul 8 pagi.
1: Baik.
0: Inilah dia,
1: Nasional
0: Pagi.

0: kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengekang di bumi.
3: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
2: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.